0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang tenaga kerja yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU tenaga kerja.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu luarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: inspirasi. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Baik, pendengar, kembali kita di info lintas cuaca ya, lintas dan cuaca. Sekarang kita ke info cuaca dulu ya. Jadi sudah terhubung dengan salah satu perkiruan BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Herlan.
2: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi juga.
1: Iya, dahsyat ya kemarin ya hujannya. Oke deh, ini mungkin masyarakat pasti ingin tahu bagaimana kelanjutan untuk informasi cuaca. Silakan Bang Herlan.
2: Oke, terima kasih media untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Untuk update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat secara umum cukup baik, cenderung berawan, cerah berawan hingga berawan. Kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai, saat ini terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan, untuk menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih sama, masih cenderung didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum masih didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan, namun intensitasnya berkisar antara ringan hingga sedang dan sifatnya cenderung lokal, yaitu di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang Pariaman, kemudian sebagian pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan 50 kota. Sementara itu untuk malam harinya secara umum untuk Sumatera Barat cenderung baik, cerah berawan hingga berawan. Begitu juga untuk dini harinya cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, secara umum berpotensi terjadi hujan terutama dengan kecenderungan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Kemudian untuk sore, malam hingga dini harinya secara umum untuk wilayah perairan diperkirakan berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat secara umum masih berada di kategori normal, berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, masuk kategori rendah. Sementara itu untuk sekitar wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 4 meter, masuk kategori tinggi untuk maksimumnya. Kemudian untuk himbauan khusus terkait kepada masyarakat dan seluruh para pendengar RRI, untuk hari ini hingga 3 hari ke depan, secara umum untuk potensi hujan di Sumatera Barat sudah cenderung normal ya. Untuk hari ini cenderung ringan hingga sedang saja, besok ada sedang hingga lebat, sementara itu untuk lusanya cenderung ringan saja. Untuk potensi cuaca ekstrim sudah tidak ada lagi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Nah, kemudian untuk pasca bencana untuk hari ini hingga lusa juga waktu yang cukup baik ya untuk melakukan recovery karena cuacanya juga cukup mendukung. Nah, kemudian untuk kami tekankan lagi untuk update terus informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini cuaca dari kami jika ada, itu bisa melalui aplikasi info BMKG yang juga bisa melalui media sosial kami di @BMKGMinangkabau. Ya, demikian Widya.
1: Oke, Bang Herlan, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Baik, setelah lihat cuaca, sekarang kita lihat lintas ya, ya. Oke, kita ke ini ya, informasi lalu lintas kerjasama dengan Polda Sumatera Barat ya. Ada Bribda Vanessa sudah terhubung di line telepon kita. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Vanessa.
2: Selamat pagi Mbak Lydia.
1: Selamat pagi. Ini lagi di Simpang Jamri ya, benar?
2: Iya, benar nih Mbak, di Simpang Jamri ya kita.
1: Oke deh, boleh silakan. Bagaimana informasi ini lalu lintas di situ, Kak Vanessa?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas, bersama saya Bribda Vanessa. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di Simpang Jamri. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Simpang Jamri pagi ini terpantau ramai dan lancar, mulai dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Katib Sulaiman. Juga dari arah Jalan Raden Saleh menuju Alai terpantau ramai, lancar, dan terkenali. Kami menghimbau kepada sahabat lalu lintas yang akan melalui jalur Simpang Jamri agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Terlihat ini jalan agak sedikit licin, jadi harap memperhatikan kecepatan. Untuk seluruh masyarakat lalu lintas yang menggunakan sepeda motor agar menggunakan helm SNI dan roda 4 agar memakai sabuk pengaman saat berkendara. Sekian dari kami, salam presisi Polantas Sumba Rancak Bana.
1: Oke, Rancak Bana, terima kasih Kak Vanessa atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih Mbak.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti. Pro 1

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Ma, mau menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif, sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.
1: Pro 1.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pendengar, bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang sejak siang kemarin. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaporkan setidaknya ada sebanyak 15 titik lokasi banjir di daerah ini, dengan 3 kecamatan diantaranya terdampak paling parah. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI mengatakan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, 2 hari terakhir merupakan puncak curah hujan tinggi di Kota Padang. Kondisi tersebut menyebabkan debit sungai meningkat dan memicu banjir di sejumlah kawasan. Daerah mengalami dampak paling parah berada di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pemerintah Kota Padang terus melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak serta mendirikan tenda darurat di sejumlah titik evakuasi warga yang terdampak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12, Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali bertemu di Padang Menyapa ya. Untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 ya. Bersama saya Lydia Permata akan memandu program ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mendengarkan di 95,9 MHz ya, atau di pemancar relay kita, atau juga bisa di streaming RRI Digital dan juga rri.co.id. Anda juga bisa menonton ya di YouTube kita juga RRI Pro 1 Padang. Nah, pendengar, Anda juga nanti bisa berpartisipasi ya di line telepon 0751-812878 atau juga bisa di chat WhatsApp ya, ataupun telepon WhatsApp juga boleh di 0811-66-66-975. Nah, pendengar, banjir kembali melumpuhkan sejumlah kawasan di Kota Padang setelah hujan dengan intensitas tinggi. Banyak warga yang terdampak, aktivitas masyarakat terganggu, rumah terendam, dan pertanyaan yang sama kembali muncul. Kenapa banjir terus berulang? Apakah sistem drainase kota ini sudah tidak mampu menampung debit air ataupun ada persoalan yang lebih besar? Lalu langkah apa yang harus segera dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak terus menjadi korban? Ketika hujan dengan intensitas tinggi datang, kita akan bahas ya dalam Padang Menyapa pagi ini dengan tema Banjir Rendam Kota Padang, Evaluasi Drainase dan Ancaman Luapan Sungai. Sudah bergabung dua narasumber kita ya di virtual. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama ada Prof. Israel Bird ya. Beliau adalah Ketua Forum Das atau Daerah Aliran Sungai Sumatera Barat. Assalamualaikum Prof, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lydia Permata, apa kabar? Sehat-sehat?
1: Sehat, alhamdulillah ya. Sudah lama tidak bertemu.
2: Yunisma, Ibu Nisma ya, mudah-mudahan tidak terpapar terendam.
1: Oke, amin. Semoga nanti kita tanya amin. Ya Prof ya.
2: Ya, ya.
1: Bagaimana? Oke deh. Prof, terima kasih sudah bergabung ya Prof ya.
2: Iya, Lydia.
1: Oke, kita ke narasumber kita yang kedua ada Ibu Yunisma. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Yunisma.
1: Oke deh. Iya, ini Lida manggil Kak Yunisma aja kali ya, Kak Yunisma. Oke deh. Kak Yunisma ini tinggal di mana, Kak Yunisma?
3: Saya kebetulan tinggal di kawasan Ulak Karang Utara, itu sekitar 200 atau 200 meter dari pinggir sungai dan sekitar
2: Tangkulanji.
3: Bukan Pak, yang dekat Bung Hatta, Ulak Karang Utara. Iya. Wisma Indah, Pak. Wisma Indah.
1: Iya, di Ulak Karang Utara.
2: Sungainya ke Sungai Kuranji kan?
3: Sungai Kuranji betul ya.
1: Iya, sungainya Sungai Kuranji, tapi tinggalnya dekat pantai Ulak Karang gitu ya, Kak Yunisma ya.
2: Terpapar tuh.
1: Baik, oke. Okay. Nih, Prof, Lydia mau nanya-nanya dulu ke Kak Yunisma ya, karena ternyata Kak Yunisma ini juga terdampak banjir, Prof.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Ini Kak Yunisma, berarti kemarin hujan lumayan ini ya dari malam terus dini hari, habis itu diterjang dengan hujan deras juga di siang harinya. Ini sejak kapan masuk ke rumahnya Kak Yunisma banjirnya?
3: Itu air mulai masuk ke rumah sekitar sore jam 3 kalau nggak salah. Kita juga sudah siap-siap kan kalau sudah hujan deras dan air tergenang di depan rumah di jalan. Nah, siap-siap itu angkat-angkat barang, angkat kursi, barang elektronik, kain-kain gitu kan, karena kita memang sudah sangat siaga. Kalau sudah ada tanda-tanda ya kita berberes-beres. supaya tidak kelabakan ya, karena di 2025 akhir itu kan kita cuman lihat-lihat aja gitu kan. Ternyata malamnya air datang dengan tiba-tiba dan masuk ke rumah dan barang-barang semuanya basah. Dan ya itu efeknya kita harus beres-beres lebih lama. Kalau sekarang kita sudah antisipasi biar ketika banjir kita cuman membersihkan lantai dan barang-barang bisa diselamatkan.
1: Oke, baik. Ini karena sudah pernah terjadi ya, sekarang sudah sudah waspada duluan begitu ya Kak Yunisma ya?
3: Iya.
1: Oke. Ini apakah di sekitaran lingkungan Kak Yunisma juga terpapar banjir atau mungkin masih ada beberapa rumah warga yang masih terselamatkan dari banjir?
3: Iya, kebetulan di kompleks saya ini beberapa rumah masih rumah dasar. Jadi kalau misalkan banjir, kita yang paling rendah itu paling terdampak gitu kan. Ada beberapa rumah di sini dan untungnya kemarin pasca banjir dan gelodo 2025, akhir tahun 2025 dan awal tahun itu kami komplek ini melakukan goro sehingga sedimen yang ada di saluran got-got itu bisa dikeluarkan meskipun belum maksimal, tapi mas alhamdulillah sangat membantu gitu karena kemarin itu genangannya tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan itu kemarin tidak dikeluarkan sedimen bekas banjir tahun lalu itu mungkin lebih tinggi lagi airnya.
1: Oke, sudah mencoba menanggulangi ya masyarakat sekitar ya.
3: Kami goro dan mengeluarkan uang pribadi untuk memanggil orang karena kita kan butuh tenaga yang ekstra kan. Betul. Kalau menunggu pemerintah nggak bakalan ini seperti daerah-daerah lain itu gitu. Okay. Sedikit sadar kita udah air udah tinggi masuk ke dalam rumah.
1: Oke, baik. Ini Prof, ini kesadaran keinginan sendiri maksudnya dari masyarakat dari Kak Yunisma dan juga beberapa warga di sekitarnya itu melakukan proses untuk bisa mengangkat sedimen-sedimen itu Prof. Ini tanggapannya gimana Prof?
2: Iya, sangat menyedihkan sekali Bu Yunisma. Banyak ibu-ibu Yunisma lain seperti yang apa disampaikan tadi di Ula Karang Utara, kemudian juga di Nanggalo, kemudian juga di Jalan Ketelu Bayur itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Kak Yunisma ya atau Ibu Yunisma itu sangat miris sekali. Ya masa masyarakat bayar pajak, bayar PBB segala macam drainase kok masyarakat yang melaksanakan mengeruk dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab instansi mana, OPD mana ini? Apakah tidak melihat ini perkembangan? Dan ini sangat menyedihkan nih Kak Lydia ya dan para pendengar sekalian, kita akan menjelang ulang tahun 350-an Kota Padang. Kok diadakan banjir seperti ini? Ada apa sebenarnya ini? Nah, para pendengar ya, perlu saya beritahukan hari ini kepada kita semua, Kota Padang ini adalah kota nelayan ya, bertumbuh dari Muara Arau. Dan kemudian Belanda tahun 1911, Mbak Lydia ya, itu membuat banjir kanal yang besar itu sekali ya, membagi dua aliran sungai Batang Arau, yang satu lewat ke utara dan bermuara dekat SMA 2. Nah, ini mestinya pemerintah daerah, manajemen daerah harus berpikir ya, DPRD juga harus berpikir, kenapa Belanda awal tahun 1911 membuat drainase besar yang dinamakan banjir kanal atau Basawa Banda Bakali. Nah, kenapa itu dibuat sebesar itu? Kenapa tidak bisa kita memulihkan sudah 81 tahun kita merdeka dan ulang tahun 356 Kota Padang? Kok banjir masih datang terus, langganan terus? Inilah habis pikir saya ya. Bagaimana integritas OPD yang bertanggung jawab di bidang ini? Ya, kalau saya tentu ini harus menjadi perhatian ya. Kota Padang ini memang beda dengan kota-kota lain ya, Mbak Ledia, para pendengar. Kota Padang ini curah hujannya sangat besar sekali ya. 4.500 lebih ya, satu tahun ya. Tapi yang menentukan banjir itu bukan volume satu tahun, tapi intensitas per hari, durasi per hari. Nah, di Padang, durasi per hari itu bisa lebih dari 200, ada yang bisa lebih 200. Dan hari ini, kemarin mungkin itu lebih ya, lebih dari 100 curah hujannya. Dan itu yang berdampak terutama di Nanggalo ya, di Kuranji. Karena Padas Kuranji itu memang sekarang sedang terpapar. Sekarang sedang dinormalisasi, tapi normalisasinya hanya sebagian-sebagian, hanya di bagian tengah saja. Kalau normalisasi itu harus dari hulu, tengah, dan hilir. Kalau itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan mungkin akan membuat masalah baru. Jadi, Kota Padang, saya belum melihat ya, mungkin saya yang lebay ya, tidak melihat peta kebencanaan Kota Padang. Apalagi Sumatera Barat, peta kebencanaan. Saya sudah hampir lebih dari 10 tahun menganjurkan kepada pemerintah manajemen daerah, baik ke provinsi, kabupaten, kota, buat peta kebencanaan. Dan berdasarkan itu kita bisa menyelamatkan daerah kita. Kalau sekarang ini enggak tahu, kalau orang bertanya kepada saya, mana peta kebencanaan Kota Padang, mana peta kebencanaan Sumatera Barat, tidak bisa saya jawab, tapi saya bisa ceritakannya. Saya mengerti ya, geofisik Sumatera Barat yang luasnya 4,2 juta hektar ini, dan saya mengerti juga dengan geofisik Kota Padang yang luasnya 694,96 km persegi. Hanya 25% atau sekarang lebih dari 25% atau sampai menjadi 30% yang layak dihuni sebagai pemukiman. Selebihnya adalah daerah yang curam, sangat curam, dan pegunungan. Dan banyak sungai. Ya, ada 23 sungai yang mengalir. Ada 16 di Kota Padang yang hampir kesemuanya das ini parah ya. Termasuk yang paling parah itu adalah Kuranji, Air Dingin, Arau ya. Sedangkan das Kandis sudah dinormalisasi. Nah, kemudian das Timbulun arah ke Bungus itu parah juga itu ya. Das Bungus juga parah. Kasarau, jadi di Kota Padang ini dirayapi oleh 23 sungai ya, besar kecil. 5 di antaranya besar ya. Dan itu harus kita sikapi ya, PUPR harus menyikapi ini ya. Dinas Pertanian harus menyikapi ini sehingga irigasi terpapar sekarang kan. Jadi oleh karena itu perlu kita menyikapi geofisik Kota Padang ini. Kalau kita bicara soal Kota Padang, kalau kita bicara soal Provinsi Sumatera Barat, harus kita ketahui geofisik Sumatera Barat yang luasnya 4,2 juta hektar dan topografinya, wilayah bentang alamnya lebih dari 75% itu berbentuk lereng, curam sampai sangat curam. Ribuan sungai-sungai mengalir di bentang alam Sumatera Barat ya. Kalau besar kecil bisa lebih dari 3.000 ya sungai, termasuk di Kepulauan Mentawai. Dan ini sungai itu adalah drainase alam, jadi juga harus dikeruk. Jadi apalagi drainase yang ada dalam kota. Nah, drainase dalam kota, daerah-daerah yang sering terpapar yang disebutkan oleh Kak Yunisma tadi, tentu harus diberikan perhatian. Jangan masyarakat sudahlah terpapar, alat elektronik yang hancur, kulkas yang hancur, dia goro pula sendirian. Nah, saya tidak melihat apakah OPD terkait ada mengkritisi ini. Dan jangan ketika hari hujan baru payung teringat ya. Ini sama dengan kita lupa ya. Jadi oleh karena itu belajarlah dengan riwayat bentang alam Sumatera Barat ini dan Kota Padang. Kota Padang sudah berusia 356 tahun, Bu.
1: 357, ya, Prof. 357 ya. Tahun ini, Prof.
2: Ya. Kenapa sampai sekarang masih dapat hadiah banjir? Hadiah banjir itu menjelang ulang tahun wali kota pula ya. Saya sedih ya sebagai warga Kota Padang ya, ya sudah hampir 8 tahun, 10 tahun saya menghuni Kota Padang ini. Sedih ya, Kenapa banjir tidak bisa henti ya? Masalahnya adalah masalah drainase. Nah, saya dilihat di sini ya, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Jaksa Tinggi, Jalan Muhayyamin, Jalan Lendalas, Jalan Simpang Haru. Bagaimana drainasenya? Ya, bagaimana drainasenya? Apalagi jalan di Nenggoro ya, yang panjang itu sampai ke luar kota, Jalan Gajah Mada di Alai. Nah, bagaimana drainasenya? 4 tahun, 5 tahun lalu memang diperlebar drainasenya. Apakah itu mampu mengatasi? Nah, ini ya kekhilafan kita, Mbak Lydia, para pendengar ya, bahwa Kota Padang itu drainasenya tidak bisa dirancang, di create ya, seperti Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Medan ya. Karena curah hujan di kota kita ini lebih dari 4.500 mm dan intensitasnya bahkan lebih dari 100 per durasi ya. Bahkan 200, mungkin hari kemarin itu lebih dari 200 ya pada stasiun cuaca, curah hujannya. Maka kita terpapar sehingga volume curah hujan menyebabkan drainase dan sungai tidak mampu menampung runoff dari bentang alam yang ada di Kota Padang yang luasnya 694,69 km persegi ini. Jadi bayangkan, coba bayangkan kalau curah hujan 200 mm per 1 hektar itu berapa meter kubik ya. Air itu ada, itu kalau tidak salah itu menjadi 2000 meter kubik 1 hektar. 1 hektar seluas 8 bola kaki itu curah hujan menjadi 2500 ya. Kalau curah hujannya begitu. Jadi oleh karena itu wajar saja, saya sedih ya, saya sebagai warga kota yang pernah diberi penghargaan oleh Wali Kota tahun 2015 sebagai warga memberikan perhatian terhadap pertanian dan lingkungan. Tapi apa artinya gelar yang saya terima itu, kok Padang masih banjir begini juga, pertaniannya masih terpapar, irigasinya masih belum pulih juga. Ini menyedihkan sekali. Saya ada banyak ditanya oleh semua pihak, Pak Esri kan orang mendapat bintang penghargaan dari Wali Kota Mahaji Ansarullah dulu, 215. Tapi kok Padang seperti itu, disimpan aja ya apa penghargaannya itu, saya masih setuju. Ya demikian, terlalu panjang nanti ya, para pendengar mungkin banyak juga bertanya, Mbak Lydia.
1: Siap. Oke, Prof, terima kasih atas penjelasannya juga ya, Prof ya. Ini Kak Yunisma, ini kan sampai tadi ceritanya bergotong royong seperti itu ya. Tapi sebelumnya apakah dari Kak Yunisma atau warga sekitar itu sudah mencoba minta bantuan juga untuk bisa drainasenya itu lebih baik lagi di lingkungan sekitar, Kak Yunisma?
3: Iya, saya itu tinggal di sini sekitar 6 tahun yang lalu. Kebetulan kenal sama orang PU ketika itu dibantu gitu kan. Nah, kemarin pasca Galodo akhir tahun dan awal tahun kemarin, sudah coba kontak, kata warga setempat sudah coba kontak pihak PU-nya. Cuman katanya antrian, PU lebih mengutamakan kawasan yang terdampak dan kita juga maklum karena keterbatasan ini. Tapi kata Pak Prof tadi kan, mana OPD-nya sehingga warga sendiri yang harus goro gitu. Nah, kami demi keselamatan kami, demi keuangan kami, tidak harus menunggu pemerintah. Harusnya memang kewajiban pemerintah, karena kita sudah jadi korban, kita pula yang bersihkan sendiri. Tapi demi lingkungan kita sendiri, karena dampaknya kita yang merasakan, makanya kami berinisiatif. Kebetulan ada juga warga asing yang tinggal di komplek kami. Beliau itu juga sangat aktif sekali untuk memberikan mengajak dan membantu warga di sini karena mereka juga masuk warga kita gitu.
1: Oke, baik-baik. Menarik ya, ada warga asing yang tinggal di sekitar rumah Kak Yunisma juga. Ini mungkin warga asing yang belum pernah mendapatkan banjir, ini pernah, ini nggak pernah ada tanggapan dari warga itu nggak, Kak Yunisma? Ini ternyata baru pertama nih pas di Indonesia dapetin banjir nih.
3: Oh iya, karena dia itu seorang mahasiswa S2 di salah satu universitas negeri di Padang. Kebetulan sebelum tinggal di tempat kami, mereka itu tinggal di daerah Lubuk Buaya. Dan mereka juga sudah merasakan banjir dan selalu membantu warga untuk beres-beres gitu kan. Kemarin itu juga menggali got yang ada di komplek, dan juga menyediakan, kami juga menyediakan, ibu-ibunya menyediakan makanan minuman untuk kami yang bekerja gitu. Dan juga di saya ini kan dekat pantai itu, kemarin itu ketika musim panas, sediman yang kemarin itu kan nampak itu seperti dataran. Efeknya itu ke nelayan tadi Pak Prof. Nelayan kesulitan melaut gitu kan, apa namanya tuh, kapal yang itu kemarin itu bersandar tidak bisa, harus didorong karena dataran tidak ada air gitu kan. Dan ketika mereka pulang, mereka juga harus kerja ekstra untuk menurunkan apa hasil tangkapan mereka.
1: Berarti banyak terdampak semua ya. Berarti dengan apa? Dengan terjadinya banjir kembali, dibanding dari banjir yang akhir tahun kemarin, ini agak ada penurunan. Tapi kalau untuk kerugian sendiri, apakah ada, Kak Yunisma?
2: Meningkat.
3: Ya, kalau ini ya, kalau di komplek kami, alhamdulillah karena sudah genangan sudah kurang. Dan kebetulan kemarin itu kan di atas sudah gelodo, saya coba kontak Pak Lurah untuk menutup pintu air sehingga ketika air keruh di apa tidak masuk. Alhamdulillah tempat kami airnya masih jernih. Kalau misalnya tidak ditutup, itu bisa jadi airnya bisa masuk, air yang kuning itu bisa masuk dan lumpur bisa masuk juga ke rumah warga. Nah, mungkin itu pesan saya ke itu penjaga pintu air yang bertugas di sekitar pinggir sungai juga harus tahu seperti apa informasi cuaca. Jadi ketika misalnya ada pasang naik atau gelodo di atas, pintu air harus segera ditutup. Begitu, Mbak.
1: Baik. Ini solusi cerdas dari masyarakat ya, Prof ya?
2: Ya, betul.
1: Ini selain ini, apakah ada yang lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Prof, pada saat banjir itu terjadi, ataupun nanti di tempat lain ada galodo dan takutnya nanti bisa berdampak juga ke daerah lain, begitu, Prof?
2: Ya, saya kembali kepada konsep tadi. Apakah Kota Padang punya peta kebencanaan? Atau Sumatera Barat punya peta kebencanaan? Kalau ada, saya belum dapat ya. Mudah-mudahan ada ya. Dan oleh karena itu, manajemen daerah, apakah OPD atau instansi terkait, mestinya jemput bola ya, bahwa program-program bagaimana mengatasi banjir, bagaimana mengatasi lingkungan yang terdegradasi, pergi ke Jakarta, pergi ke departemen yang terkait. Ya, coba lihat itu Ibu Sari dari Maluku Utara, dia jemput bola ke Jakarta ya, apa yang tidak bisa dibangunnya di Maluku Utara. Dan kita juga harus begitu. Jadi pergi ke Jakarta, bawa konsep, bawa proposal, ini loh, ini yang harus kita lakukan di Sumatera Barat. Nah, tadi saya katakan 1911 Banda Bakali sudah dibuat. Nah, kenapa sampai sekarang tidak ada tambahan? Dan juga saya pernah mengusulkan Mbak Lydia ya, kepada pemerintah, bagaimana kalau dibuat channel antara Batang Kulanji dengan Batang Air Dingin, ya. Kalau Batang Kulanji melimpah, dialirkan ke Air Dingin, dan kalau dari Dingin melimpah, ya dialirkan ke Batang Kulanji. Tapi ini memang biaya besar ya, besar sekali. Tapi kalau kita memberikan konsep proposal yang bagus dan nyata untuk menyelamatkan masyarakat ya Sumatera Barat, tentu ini bisa dibicarakan dengan departemen terkait di Jakarta. Jadi jangan remo ya, jangan copy paste ya program-program yang akan diajukan dan dibahas oleh DPRD, tapi pikirkan ya, integritas OPD harus dituntut ya, mestinya dia mengerti ya kalau masalah banjir ini tentu PUPR ya atau PSDA. Jadi harus paham itu. Jadi jangan sampai masyarakat terpapar. Saya sangat terperangah Mbak Lydia ya. Kalau setiap tahun 4 kali 5 kali banjir di Kota Padang, coba kalikan berapa miliar ruginya masyarakat ya. Kalau saya pikir ya setiap tahun tuh mungkin 10 miliar ya Kota Padang ini. Kalau Kota Padang sudah berumur apa ulang tahunnya 356, nah katakanlah di zaman kemerdekaan 81 tahun Indonesia merdeka, kalilah berapa miliar per tahun kerugian terpaparnya masyarakat ya, seperti di Rawang sana dekat Telur Wayur ya, itu kan sering juga banjir gitu. Nah, ini harus ya. Jadi apa kalau yang apa kalau saya jadi wali kota atau jadi gubernur, saya akan buat integritas siapa yang menjadi calon kepala OPD. Jadi disesuaikan ilmunya. Kalau nak mampu dia memahaminya juga. Jadi jangan silih apa, saya tertarik dengan Gubernur Serli ya, Maluku Utara, dia open voice ya, terbuka. Dia berdasarkan mengangkat mempromosikan itu berdasarkan kualitas dan kemampuan ya. Jadi bukan kedekatan. Okay. Jadi oleh karena itu, itulah yang menyebabkan kita di Sumatera ini sangat terpapar. Saya 15 tahun yang lalu sudah katakan ke manajemen daerah, perbaiki biofisik Sumatera Barat. Nah, karena tahun 1898 banjir besar di Lembahana itu sudah terjadi itu ya. Kalau kita pergi ke museum Belanda ya di Den Haag itu jelas sekali ceritanya, foto-foto banyak di sana ya. Jadi saya khawatir ya mahasiswa yang tinggal di dekat Ibu Unisma ini apakah dari Belanda? Kalau dari Belanda dia mungkin senyum-senyum ya. Belanda itu berada di bawah laut itu banyak daerahnya, Den Haag ya. Di bawah laut itu ya, iya. Tapi di damnya dan sekarang tidak ada banjir di daerah Kincir Angin itu. Jadi sekali lagi mungkin saya ini agak frontal ya. Janganlah sampai setiap saat masyarakat terpapar. Apa tanggung jawab kita ya sebagai pengelola daerah? Jadi buatlah konsep yang bagus ya. Jangan hal-hal yang berulang sejak kita merdeka sampai sekarang. Kota Padang banjir ya, minimal 2 atau 4 kali setahun ya banjir. Setiap banjir itu saya kira miliar rupiah ruginya. Ada yang ala elektroniknya, TV-nya, kulkasnya, ya, kompor gasnya yang rusak dan lain sebagainya. Coba dihitung berapa warga yang terkena itu. Nah, kalikan berapa jadinya? Sekian miliar. Nah, bagaimana kalau fiskal atau dana APBD, APBN, ya kita kerahkan untuk ini. Tapi mana konsepnya drainase Kota Padang? Mana konsepnya drainase Sumatera Barat? Kalau diajukan ke Jakarta, orang akan tanya, diskusi itu di Bappenas ya, akan tanya itu. Jadi kita harus jelas ya. Yeah. Nah, ini juga ya, jalan tol Sumatera Barat sudah digulir sejak 2014, kok trasnya baru sekarang diungkit-ungkit ya. Kalau pada dari dulu ya. Karena 2014 mana trasnya ya, kita lihat. Nah, ini kenapa ini di Sijincin terkendala sekian tahun ya, tidak selesai. Sekarang Sijincin dengan Bukit Tinggi terkendala juga. Kenapa enggak jadi PR bagi kita itu? Ya, kenapa enggak jadi PR bagi kita, apalagi nanti Bukit Tinggi Payakumbu selesaikan sekarang. Malu kita ya. Kita orang cerdas ya Sumatera Barat, tapi jalan tol aja membutuhkan puluhan tahun bisa terbangun dibandingkan dengan daerah lain. Saya sedih sekali menetes air mata saya memikirkan ini ya. Saya kan pegawai negeri juga, saya digaji oleh negara ya. Tapi rasanya uang yang saya hidup untuk kehidupan itu sedih saya. Kok saya tidak bisa memberikan perhatian serius terhadap keselamatan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Ya, karena saya memang tidak pejabat ya Bu Lydia ya, jadi tidak bisa tidak punya tongkat komando. Jadi oleh karena itu sekali lagi marilah kita tegakkan integritas kita. Saya sedih mendengar Ibu Unisma gontong royong bersama, malahan Bu Unisma menyediakan makanan. Ya, betul-betul salut saya Bu Unisma ya. Kalau banyak Ibu Unisma di Kota Padang ini ada ratusan ya, ada ribuan, barangkali Kota Padang akan cepat pulihnya. Tahun depan insya Allah tidak akan pernah banjir lagi ya. Ketahuilah Bu Lydia, kali dia Bu Unisma, Kota Padang ini setiap tahun banjir terus, setiap tahun 4 atau 5 kali dalam setahun. Itu miliaran rupiah habis oleh masyarakat ya. Walaupun kalau dibagi habis per keluarga tentu tidak berapa ratus juta ya. Tapi coba dikumpulkan ya, bermiliar itu ya. Nah, ini kenapa uang ini dibuang percuma ya selama 81 tahun kemerdekaan kita. kita. Saya kira demikian, saya agak sedih ya, karena kesedihan saya seorang pakar melihat pengelolaan dasar lingkungan dan pernah pula mendapat penghargaan 10 tahun yang lalu oleh wali kota sebagai warga memperhatikan lingkungan dan pertanian. Ya, saya banyak sekali kesempatan ini DRRD diberikan pada saya, jadi sebagai wadah bagi saya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Demikian Kak Lydia.
1: Siap, Prof. Ini curhatan hati seorang Prof. Israel ya. Ada telepon, Prof. Kak Yurisma, kita angkat dulu ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
1: Pagi dengan siapa?
4: Dengan Pak Sofiadi nih, Lubuk Kilangan.
1: Pak Sofiadi, oke Pak Sofiadi, silakan, ada yang mau ditanyakan?
4: Ya maaf, sebelumnya saya ingin tahu narasumbernya di mana nih ya.
1: Dari Pak Israel Bird, ya, Ketua Forum DAS Kota Sumatera Barat.
2: Iya.
4: Oh ya, Assalamualaikum ya Pak Prof.
2: Ya, Waalaikumsalam.
4: Ya, saya tadi tertarik nih, tadi Pak Prof mengatakan apa penghargaan 2015 ya. Mungkin itu pin emas ya, Pak Prof ya. Pin emas dari Tempo ya.
2: Ya,
4: itu juga pernah juga dapat 2006 ya, penghargaan juga pin emas sebagai tokoh masyarakat ya. Yang saya heran, 2015 itu, Pak Prof kok tidak mengasih saran kepada Mahedi, jangan langsung lanjut ke gubernur gitu. Suntaskan 10 tahun dari wali kota gitu. Itu yang saya ngasih saran. Supaya tuntas kerjanya gitu kan. Akhirnya sekarang ini hasil kinerja Mahedi yang terburu-buru jadi gubernur gitu kan.
1: Baik.
4: Kita disalahkan wali kota sekarang Pak. Ya, karena ini hasil kinerja momentumnya sebenarnya pada waktu zaman Mahedi itu. Dia baru 5 tahun dan pejabat kedua udah langsung gubernur. Akhirnya Padang terbangkalai. Begini tanggung jawabnya sekarang akibatnya gitu. Itu yang saya sesalkan. Seharusnya tokoh-tokoh kemarin itu mengatakan Mahedi jangan maju dulu gitu.
1: Siap.
4: Itu yang saya catatan saya gitu. Kalau memang Pak Prof dapat penghargaan dari Mahedi gitu ya.
2: Iya, betul.
4: Yang saya sesalkan, kok dilanjutkan itu? Akhirnya terbangkalai lah Kota Padang gitu.
2: Itu sayangnya periode kedua beliau jadi gubernur, jadi Kota Padang penghargaan untuk saya itu tidak bisa ditegakkan.
4: Betul pak. Tapi saya pakar itu dari kalangan yang berkompetensi di samping partai ya. Karena kan kekuasaan ini luar biasa nih Pak, godanya nih ya, bahwa ingin wali kota langsung gubernur gitu kan.
1: Nah,
4: itu pertama ya. Yang kedua, saya juga nggak bisa salahkan juga Pak kepala daerah gitu ya sekarang itu, karena intinya sekarang kaki lima itu ya Bapak di drainase yang udah dicor itu ya, itu kan berdagang seenaknya itu. Bapak lihat dari Jati ya, di Lubek juga itu ya, di mana-mana. Akhirnya drainase di bawah itu tidak berfungsi. Ingin dibersihin, kaki lima melawan.
1: Menutup itu ini apa ya?
4: Itu juga sebenarnya yang yang kerongnya. Nanti setelah berjualan, sampah dibiarin gitu ya. Jadi sebenarnya ini kompleks Pak. Kompleks masalah ini. Tidak bisa kita menyalahkan kepala daerah, wali kota. Tapi masyarakat juga harus sadar diri. Ya. Dari RT, RW semua harus bersama-sama menyadar ke masyarakat. Terutama kaki lima ini. Nggak jera-jera juga. Alasannya cari makan. Tapi hak pejalan kaki dilanggar. Gitu kan? Nanti di razia nanti mengeluh cari makan. Ya. Kita bukan kita maklum kok kehidupan ekonomi, tapi tolong hak kita berjalan kaki juga terhadap drainase ini dijaga juga gitu. Seharusnya Prof mengajarkan juga gitu para tokoh itu kan kepada masyarakat ini ya, di bidang sosial gitu ya.
1: Baik.
4: Itu momentum kadang seperti ini semua harus sadar diri gitu ya.
1: Nah,
4: terakhir saya ingin solusi kepada Pak Prof itu di Air Pacah itu dekat Sikrama itu, apa solusi itu? Apakah tidak perlu diberi waduk besar di sana? Ya, waduk besar supaya kalau hujan tertampung waduk itu. Ya, atau semacam danau buatan lah ya. Karena saya lihat di Air Pacah itu nggak ada solusi sampai sekarang. Atau banjir, asal hujan banjir terus ya ke Sikrama. Solusi yang darurat itu.
1: Baik.
4: Ya, karena depan ini udah masuk bulan September ini udah musim hujan lagi nih Pak Prof gitu kan.
1: Baik, terima kasih.
4: Itu aja ya Pak Prof ya. Mohon maaf ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menggebu-gebu sekali Pak Sofiadi ya.
2: Ya benar.
1: Baik. Tapi Prof, Kak Yunisma kita tahan dulu. Kita break sebentar ya. Nanti kita baru mintakan Prof untuk menanggapi ya Prof ya.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersama.

0: sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Baik, pendengar, kembali di Padang Menyapa ya, masih dengan tema pagi hari ini adalah banjir rendam Kota Padang, evaluasi drainase dan ancaman luapan sungai. Nah, tadi sebelum kita break ya, ada dari Pak Sofyadi ya, ada beberapa pertanyaan juga yang diberikan kepada Prof. Israel Bird ya. Kita minta tanggapannya dulu, Prof. Seperti yeah. apa, Prof?
3: Ya, terima kasih Pak Sofyadi, dimanapun berada. Salut saya dengan perhatian Pak Sofyadi ya. Kita kan baru saja nonton Piala Dunia Pak Sofyadi ya. Kelihatannya tim bola kaki itu tidak bisa main goreng ya, main sendiri. Timnya harus solid ya. Jadi pemerintahan daerah, apakah kota, kabupaten, provinsi, juga harus merupakan satu tim ya. Jadi jangan wali kota saja yang bekerja, jangan apa itu kan kapten, jangan gubernur saja yang bekerja. Tapi siapa penyerangnya, siapa back belakangnya, kipernya siapa? Jadi itu Pak Suryandi harus berfungsi. Jadi kalau tadi trotoar itu dikotori oleh lapak-lapak ya, itu kan fungsinya oleh DLH ya, DLH yang berfungsi. Tapi yang banjir yang dikatakan Ibu Yunisma, siapa lagi ya, mungkin PUPR ya, atau Dinas Tata Ruang ya. Jadi semua dinas yang diangkat di baik di kota, kabupaten dan provinsi itu harus punya integritas sesuai dengan tupoksi ke masing-masing kedinasannya. Jadi jangan hanya masalah banjir ya PUPR saja yang berpikir, tapi DLH juga, SDM juga ya, kemudian juga Dinas Pertanian juga harus berfungsi. Jadi kita sebenarnya harus berkolaborasi. Jadi jangan dibiarkan Ibu Inisma sendirian masyarakatnya membersihkan drainase. Pemerintah tentu harus turun tangan ya. Kadang-kadang nomenklaturnya, dananya, fiskalnya tidak ada. Itu kan alasan-alasan klasik ya. Sebagai manajemen OPD tentu berpikir ya, lihat pelajari proposal masa lalu, kegiatan masa lalu, dan kedepannya apa. Kenapa Padang masih banjir juga? Kenapa pertanian terpapar? Kenapa irigasi tidak ada? Nah, tentu Dinas Pertanian juga harus berpikir seperti itu. PUPR berpikir seperti itu ya. Dinas perumahan juga, tata ruang juga. Jadi semuanya harus berfungsi. Jadi digerakkan, kan kita ASM ya. Kalau saya sebagai orang akademi, ya saya mengajar ya. Di mana-mana saya mengajar, mencerdaskan bangsa. Jadi tidak hanya datang sekali saja ke kampus, lalu tiap bulan saya menerima gaji. Tidak ya, saya bagi ilmu saya. Kalau perlu, ya bukan di ruang kelas, ya di lapangan juga saya bawa mahasiswa. Jadi itu dibayar oleh pemerintah. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang harus kita berkolaborasi. Nah, sekarang kan istilah pentahelik kan sangat populer sekali ya. Ya sudah dimulai oleh Ibu Unisma ya, masyarakat turun tangan. Mana halnya pengusahanya, mana dinasnya, kan harus berkolaborasi. Jadi oleh karena itu Pak Supayanya, kita sedih juga ya. Nggak ngerti saya ya, kasus-kasus peristiwa bencana yang berulang-ulang kok nggak bisa dihentikan, nggak bisa diperkecil. Belanda saja, sevisi penjajah itu ya, 1911 Bu Lydia, itu membuat Belanda Bekali. Belanda Bekali itu bukan sebesar selebar Pematang ya, tapi Belanda Bekali itu

0: Oh, lebarnya 50 meter. Nah, tidak terbayangkan dengan apa dibuat itu ya. Eskavator belum ada, bulldozer belum ada saat itu saya kira ya. Yang ada adalah rodi ya, datangkan dari daerah-daerah lain untuk menggali itu. Barangkali kiri kanan benda kali itu banyak tulang belulang barangkali ya. Insya Allah tidak ada ya. Ya, ini dugaan saya, analisa saya. Jadi kenapa ya 1911 sudah dibuat apa banjir kanal seperti itu? Kenapa banjir-banjir kanal kecil ya kecil-kecil tidak bisa kita benahi? Nah, jadi masalah banjir itu adalah masalah drainase, drainase yang tidak sambung menyambung, drainase yang tidak jelas muaranya, drainase tempat pemukiman seperti lumpin atau apa peraka-raka dan lain sebagainya. Tidak jelas apa muaranya drainase yang dibuat oleh pengembang. Ya, ini juga harus menjadi kritisi kita ya baik masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu ya mari kita bersama-sama. Hal ini sudah terjadi setiap tahun ya, 4 atau 3 kali dalam setahun minimal ya. Itu banjir di Kota Padang. Kok tidak bisa diselesaikan PR-PR ini ya, pekerja rumah ini ya. Sudah silih berganti wali kota, kok sampai masih banjir juga ya. Walaupun Pak Madi pernah jadi wali kota, banjir ada juga. Pak Fadi Amran jadi kota malah terpapar parah, kata Ibu Yunisma. Saya sedih itu, di Lakarang itu saya pernah apa kos di sana waktu jadi mahasiswa ya. Ulakarang dekat apa itu memang ya sering banjir itu. Jadi kenapa kenapa lah kita pikirkan ya? Kenapa lah setelah banjir akhir November 2025 kita adakan normalisasi sungai? Yang ada di Sumatera Barat, di Padang ada 23 sungai. Normalisasikan semuanya. Jadi jawabannya kata BW5 kan dananya terbatas apa? Iya, kita cobalah pikirkan ya, ya bagaimana bisa tuntas ya. Sedih kita Sumatera Barat ini apa pembangun daerahnya jauh di bawah level Indonesia dari 38 provinsi ya. Ya, kecuali apa ke layak kehidupan kita ranking 10 ya, bagus ya. Yeah. Tapi di masalah ekonomi kita terpuruk ya. Karena tidak ada investor yang mau menginvest di Sumatera Barat ya, atau khawatir ya. Nah, ini jalan kalau 9 sudah mulai pula mengkhawatirkan ya. Aduh, saya sedih sekali ya. Kalau 9 jadi andalan sudah mulai terban ya. Nah, ini apa tinjau laut yang sedang dibuat, nah apa pula kalau nasibnya. Ya, saya maaf ya, saya orang pengamat lingkungan ya, jadi mengkritisi di mana-mana, sana-sini, itu banyak yang tak lindu karena ya, tak singgung turun ya. Jadi saya mohon maaf sebagai orang akademisi, orang memperhatikan lingkungan, jadi banyak yang saya sampaikan semestinya bisa dikutip ya, mana yang bisa diambil sehingga dipelajari dan untuk dibenahi ke depannya. Demikian Mbak Lydia, terlalu banyak saya habis waktunya tinggal 2 jam nih, 2 jam ya.
1: Baik, seperti biasa ya Prof ya. Tapi ini boleh minta tanggapannya sedikit aja Prof, ini pertanyaan yang terakhir, yang di air pacah itu kira-kira apa sih solusinya Prof? Yang selalu banjir, kalau hujan aja udah banjir aja gitu, walaupun hujannya tidak terlalu deras.
0: Iya, ini ya, nama saja air pacah. Kalau air pacah itu sudah mengindikasikan bahwa daerah sana sering banjir. Jadi sebelum kita membangun di sana, solusi itu harus diadakan dulu. Nah, air pacah, bagaimana air itu tidak pacah lagi di sana? Nah, betul kata Pak Sofyan tadi ya, buat drainase ya, ya bandar luruh itu ya apa atau diperbaiki ya talutnya, kemudian drainasenya. Malu kita kalau nanti ya Universitas Betul Ramah banjir ya. Siapa yang tuh? Kan Pak Fadli Amran. Nah, kantor wali kota banjir, kantor DPR banjir. Nah, mestinya kan dibuat drainase. Contohnya yang paling aktual, yang paling fenomenal adalah kenapa banjir kanal beberapa kali dibuat zaman VOC Belanda 1911. Ya, Bu Lydia belum lahir, apalagi saya ya. Belum lahir itu ya. Sudah dibuat seperti itu ya. Ini kita sudah apa ulang tahun ke 356 ya, Bu Lydia.
1: 357, Prof.
0: 357 ya. Nah, saya diskon 1 tahun ya. Nah, masih seperti ini juga. Nah, ya orang kan nggak mau milih saya jadi gubernur kan. Kalau menjadi gubernur saya nanti habis semua orang itu saya suka. Jadi tidak usah lah dipilih Pak Isri itu. Jadi calon Bupati Padang Pariaman saya, serta saya tumbang lu 2005 dikalahkan oleh Pak Muslim Kasim. Jadi kalau sempat jadi Bupati di Padang Pariaman, saya kira Padang Pariaman itu menjadi Kabupaten Metropolitan. Ya. Apa yang tidak bisa diunai itu 15 fakultas, satu saya yang mendirikan tubuh Lydia.
1: Okay.
0: Ya. Ya, ada camping ground di Indonesia, ada camping ground di kampus. Yeah. Di UNAN ada. Yang inisiator pendirinya adalah si Islebar itu. Jadi saya di mana berada pasti berbuat ya. Kalau saya sebagai ketua Perumdas, ya dikenal seluruh Indonesia ya. Jadi kemarin apa TVRI Padang mendaulat saya sebagai pejuang Das Sumatera Barat.
1: Okay.
0: Nah, malu saya dibuatnya. Saya sebagai pejuang Forum Das kata TVRI Padang ya, Sumatera Barat. Kok Padang banjir-banjir terus ya. Nah, tapi pejuang Das ya, malu ya angkat tangan saya. Terlalu banyak komentar saya bagi dia. Tapi kalau apa dialog dengan saya ini waktunya minimal 2 jam lah ya.
1: Ya. Baik. Oke, Prof, terima kasih Kak Yunisma. Nah, Kak Yunisma sebagai warga yang memang pernah terdampak banjir yang kemarin terus yang sekarang juga, mungkin bisa ngasih tips juga nih buat warga-warga lain yang terdampak banjir juga agar bisa ini tetap waspada dan bisa tanggap lebih cepat itu. Mungkin ada tipsnya Kak Yunisma?
2: Ya, paling-paling tipsnya ya kalau misalnya sudah hujan deras itu siap-siap saja gitu kan. Karena situasi sekarang nggak bisa kita tebak seperti dulu. Kalau dulu kan hujannya sebentar aja atau banjir sebentar aja gitu kan. Sekarang ini dalam keadaan panas, pagi hari,
0: sore,
2: ya Pak. Ya, kita tahu kondisi lingkungan kita, kita harus siap siaga. Ya kalau misalnya udah debit air udah tinggi atau mungkin lihat apa cuaca di BMKG kan sekarang udah dibuka untuk umum ya.
1: Yep.
2: Seperti apa cuaca hari ini, besok atau seminggu ke depan sudah diinfokan ke masyarakat, itu kita pantau. Sehingga kita juga siap-siap kalau misalnya memang hujannya lama, kita siap-siap angkat barang gitu. Kemudian kita juga harus saling koordinasi dengan para tetangga. Kalau misal ada yang disabilitas, lansia, anak-anak itu juga butuh perhatian. Mereka itu beda dengan kita. Kalau disabilitas mereka nggak bisa, yang untuk kursi roda itu kan nggak bisa jalan, mereka nggak seperti kita yang bisa keluar dengan mudah. Kemudian lansia juga harus diperhatikan, anak-anak juga, dan kebersamaan dari masyarakat itu juga diperlukan, seperti yang kami lakukan di Komplek Isma Indah RT 3 RW 4 tepatnya di belakang Budiman Ulak Karang. Kami selalu koordinasi soal situasi terkini di grup. Jadi kita tahu bagaimana kondisi. Jadi orang-orang di rantau di kompleks saya ini banyak juga rumah kosong. Berkoordinasi di WA grup itu mereka bisa bertanya bagaimana kondisi rumah mereka. Nah, kita juga menginformasikan di sana, memotokan, memvideokan. Dan mungkin harapan saya sebagai warga yang tinggal di dekat sungai dan laut, itu sedimen yang ada di kawasan
0: Muara.
2: Itu kemarin itu ada sih dikerjakan tapi baru separuh-separuh. Itu dampaknya kalau misalnya itu banjirnya besar dari atas, itu bisa meluap dan efek yang diterima oleh warga yang berada di kawasan sungai dan pantai ini jauh lebih besar. Jadi harapan kita segera normalisasi kawasan sungai yang sedimennya masih tinggi sekarang ini.
0: Itu saja. Ya, Bu Yunisma, jangan sungkan-sungkan beri informasi ke Forum Das ya tentang lingkungan. Kita terima.
2: Ya, Pak Prof.
0: Ya, jangan sungkan-sungkan memberikan informasi keadaan kondisi lingkungan kepada Forum Das atau kepada saya sendiri.
2: Oke. Nanti saya cari nama Pak Prof ke RRI.
1: Siap. Oke, terima kasih Kak Yunisma juga sekali itu sudah menjadi harapan dari seorang Kak Yunisma, seorang warga yang terdampak juga oleh banjir ya. Dan kita mintakan juga closing statement dari Prof. Israel. Silakan Prof.
0: Iya, berbicara soal lingkungan itu tidak bisa kun fayakun ya. Kita harus berbenah hari demi hari. sangat apa militan, konsisten ya. Dan perhatikan kalau suatu daerah sudah terpapar banjir, ini masalah banjir ya, mestinya harus dipikirkan solusi jalan keluarnya, kenapa tahun depan tidak ada lagi banjir. Jadi jangan disalahkan hujan ya. Kalau disalahkan hujan sekarang kan apa triple planetary krisis ya, global warming itu sangat terpapar seluruh dunia ya. Kalau itu yang kita persalahkan ya, kita harus menerima, bersahabat dengan kondisi lingkungan seperti itu ya, iklim seperti itu. Tapi benahi kampung kita, desa kita, negeri kita, kecamatan kita ya, kabupaten kita, kota kita, provinsi kita. Itu yang kita harapkan. Kita harus pentahelik, kita bekerja sama, berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung juga di Padang Menyapa hari ini. Kak Yunisma juga, semoga ke depan tidak terjadi bencana lagi untuk kita. Walaupun terjadi, mudah-mudahan tidak tidak melebihi kapasitas kita sebagai manusia ya, begitu ya, Kak Yunisma.
2: Oke, terima kasih RRI, Pak Prof.
0: Ya, makasih Ibu Yunisma sudah hadir bergabung.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Prof dan Kak Yunisma. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mbak Ladia, jarang berjumpa ya.
1: Iya, oke Prof, selamat pagi ya.
0: Pagi juga.
1: Oke, baik pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan ya. Semoga nanti informasi yang diberikan oleh pakar DAS kita ya, ada Pak Profesor Israel Bird dan juga pengalaman dari Kak Yunisba sebagai seorang warga yang terdampak banjir juga, itu bisa menjadi kita ambil yang positifnya ya, untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Lida tuntaskan juga untuk program Padang Menyapa hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pada Kamis 2 Juli 2026 beredar sebuah video di X oleh akun Black Rangers dengan narasi serangan Iran terhadap musuh di Tel Aviv dimulai pagi ini. Pertangkapan layar di unggahan tersebut sudah ditonton 522 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hawks memeriksa gambar pratinjau dari video yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang benar. Akun X Les membagikan video yang sama dengan 9 Juli 2024 yang dikolaborasi atau didukung oleh unggahan akun Reddit Igor K. di subkanal R Ukraine di tanggal yang sama dan artikel oleh BBC terbitan sehari sebelumnya 8 Juli 2024. Faktanya video yang disebarkan adalah dokumentasi serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2024 lalu. Jadi unggahan berisi video dengan narasi serangan Iran terhadap musuh di Tel Aviv merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
4: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kreativitas mengolah limbah sampah plastik jadi robot ini mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi ini membuktikan bahwa bahan bekas ini bisa diroba menjadi teknologi bernilai tinggi. Ya, ada dua siswa penggiat robotik di Disman 28 Jakarta dalam wawancaranya mengenai inovasi berbasis daur ulang. Ada Driantama Sucipto dan juga Pandi Nyoman yang sudah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Woi, keren ya, karena sih awalnya cuma memanfaatkan pipa PVC bekas karena biaya pembuatan robot yang cukup mahal ya. Hasilnya justru mampu bersaing pada berbagai kompetisi, katanya gitu. Terus hasil uji coba yang mereka lakukan ya, menggunakan barang yang tidak terpakai itu lebih apa ya, menunjukkan kalau rangka PVC lebih kuat dibanding dengan sejumlah material lainnya gitu. Pada saat perlombaan, para juri melihat limbah memiliki nilai lebih jika diolah menjadi teknologi. Juri juga memberikan penilaian tambahan terhadap inovasi berbasis daur ulang. Nah, keberhasilan ini nih yang memotivasi dua siswa ini mengembangkan inovasi baru berbasis limbah organik. Saat ini pendengar, tim robotik SMA Negeri 28 ini tengah merancang robot pembuat pestisida alami menggunakan metode pirolisis. Wis, keren banget.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru udah minta transferan.
0: Yeay, kamu kan tahu nongkrong di kafe itu gak murah. Terus aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Persija melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan perjalanan di fase grup B. Macan Kemayoran akan menghadapi Persib di Stadion Kapten I. Wayan Dipta Gianyar Selasa 4 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanpa penonton. Oke. Okay. Ya, sang pelatih Shin Tae-yong itu menegaskan kalau Piala Presiden menjadi bagian dari proses membangun tim menuju Super League 2026-2027 ya. Katanya sih mereka tidak terlalu memfokuskan turnamen ini secara berlebihan, melainkan memberi kesempatan bertanding bagi pemain muda dan baru. Namun ia mengakui kalau laga melawan Persib membutuhkan mentalitas kuat dari para pemain. Shin juga menyayangkan laga semifinal berlangsung tanpa kehadiran penonton gitu ya. Dia menilai juga bertanding tanpa penonton sangat disayangkan ya. Persija datang ke laga ini dengan fokus menjaga kesinambungan proses menuju kompetisi resmi. Pemulihan kondisi pemain menjadi perhatian utama agar tim mampu tampil dalam kondisi terbaik. Macan Kemayoran tinggal selangkah lagi menuju partai final Piala Presiden 2026. Mereka bertekad memberikan penampilan terbaik di laga semifinal melawan Persib. Oke, pendengar. Sekian dulu dia menemani Anda semuanya di Padang Pagi ini ya. Habis ini bakal ada rekan saya Rita Ismail lanjut di Padang Siang ini. Beberapa hiburan dan informasi lagi untuk Anda sampai jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Sayang, sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis. Haus ya nak? Iya, haus. Mimi ya.
1: Adik sayang, semoga jadi anak yang pintar ya nak. ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
0: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
1: Iya sayang.
2: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.

bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat.

dipecat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Info.
1: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, warga pada sejumlah kawasan pusat Kota Padang kembali bergantung pada distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Setelah layanan air Perumda Air Minum Kota Padang tidak mengalir dalam beberapa hari terakhir. Gangguan terjadi akibat pekerjaan perbaikan intake Kampung Koto, filter instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun, serta sejumlah peralatan produksi. Di kawasan Padang Timur, warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan pasokan air dari mobil tangki yang disalurkan Perumda Air Minum Kota Padang. Sebagian warga juga memilih menghemat penggunaan air sambil menunggu distribusi kembali normal. Puput warga Jati mengaku pasokan air sudah tidak mengalir selama sepekan lebih. Bantuan air tangki baru diterima kemarin setelah melakukan pengaduan kepada PDAM Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat siang, apa kabar? Kami masih akan hadir ke ruang dengar Anda, temani Anda dalam aktivitas hari ini. Saya Rita Ismail menemani, dan pendengar, kita awali dengan majalah udara literasi digital. Hari ini judulnya adalah Seimbangkan Penggunaan Gadget untuk Kesehatan Mental Lebih Baik. Dengar bagaimana informasinya, selamat mendengarkan.
1: Di era serba terhubung seperti sekarang, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita bisa mendapatkan informasi, belajar, bekerja, bahkan menjalin pertemanan. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat membawa dampak negatif, terutama ketika seseorang merasa takut tertinggal dari apa yang sedang terjadi di medsos atau yang dikenal dengan istilah fear of missing out atau FOMO. Pada siang hari ini, kita akan membahas literasi digital mengenai seimbangkan penggunaan gadget untuk kesehatan mental lebih baik. Menjaga keseimbangan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental yang lebih stabil. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan gadget secara sehat tanpa mengorbankan kesehatan mental? Untuk lebih jelasnya, kita akan simak percakapan berikut ini.
2: Baru tinggal bentar aja, internet udah ada topik baru aja.
3: Apa sih Ren, fokus banget kelihatannya.
2: Ini nih Dit, perasaan aku online terus, tapi tetap aja ketinggalan topik baru di internet.
3: Kamu ya Ren, hampir setiap saat pegang HP, ngepoin apa sih kamu?
2: Aku takut ketinggalan topik baru aja, atau postingan teman-teman.
3: Memangnya kalau terlambat lihat postingan, apa yang terjadi?
2: Sebenarnya gak ada sih, tapi rasanya gelisah, takut ketinggalan dari orang lain.
3: Pantesan, aku perhatiin kalau kamu gak lagi megang HP, kamu kelihatan gelisah gitu.
2: Banget, makanya kalau baterai tinggal dikit, aku bisa panik banget.
3: Pantes, sepanjang makan bersama kemarin, kamu lebih banyak melihat layar daripada mengobrol.
2: Ya juga ya.
3: Dan aku juga perhatikan, akhir-akhir ini kamu jadi sering banget mengeluh capek.
2: Iya, tidurku jadi larut. Padahal cuma niat buka media sosial 5 menit, tahu-tahu udah 2 jam.
3: Itu sering terjadi, algoritma media sosial memang dibuat supaya orang terus melihat kontennya. Terus, gimana perasaan kamu setelah lama bermain media sosial?
2: Jujur, kadang malah jadi sedih.
3: Sedih kenapa?
2: Ya, sedih lihat teman jalan-jalan, beli barang baru, dapat pekerjaan bagus. Aku jadi ngerasa hidupku kayak biasa aja.
3: Tapi kan kehidupan yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan mereka secara utuh.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja rasanya minder.
3: Media sosial biasanya hanya akan menampilkan momen terbaik saja. Jarang orang mengunggah kesulitan yang mereka alami.
2: Bener sih.
3: Kalau terus membandingkan diri, kesehatan mental bisa terganggu.
2: Mungkin itu yang sedang aku rasain sekarang deh. Aku sekarang juga susah fokus. Baru belajar dikit, udah buka notifikasi lagi.
3: Berarti bukan hanya waktu yang habis, konsentrasimu juga berkurang.
2: Iya deh kayaknya, Dit.
3: Berapa jam yang kamu habiskan menggunakan HP dalam sehari, Ran?
2: Mungkin sekitar 9-10 jam deh.
3: Wah, cukup lama juga.
2: Aku sebenarnya pengen ngurangin, tapi susah.
3: Mengurangi screen time bukan berarti berhenti menggunakan gadget, Ran.
2: Terus gimana, Dit?
3: Gunakan gadget sesuai kebutuhan. Saat belajar, fokus belajar. Saat berkumpul dengan keluarga atau teman, simpan dulu HP.
2: Sebenarnya kedengaran sederhana ya?
3: Memang sederhana, tapi perlu dibiasakan.
2: Kamu ada tips gak?
3: Bisa mulai dengan mematikan notifikasi yang tidak penting supaya tidak terus tergoda membuka HP. Selain itu, coba tentukan waktu khusus membuka media sosial.
2: Gimana maksudnya, Dit?
3: Seperti main HP pagi sebentar, siang setelah pekerjaan selesai, dan malam tidak terlalu lama. Karena sebaiknya berhenti menggunakan HP sekitar 1 jam sebelum tidur supaya tubuh lebih rileks.
2: Wah, itu kayaknya sulit deh.
3: Tidak harus langsung berhasil, bisa mulai sedikit demi sedikit. Sesekali coba tinggalkan HP ketika sedang membaca buku, berolahraga, atau berbincang dengan keluarga.
2: Aku baru sadar, Selama ini aku cuma sibuk main HP tanpa ada melakukan aktivitas yang produktif.
3: Jadi, mulai dari sekarang, kamu harus bagi waktu main HP agar lebih produktif lagi. Dan yang paling penting, kita yang mengendalikan gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita.
2: Kalimatnya bagus banget tuh.
3: Karena kalau penggunaan gadget sudah mengganggu tidur, belajar, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, bahkan kesehatan mental, berarti saatnya mengevaluasi kebiasaan kita.
2: Aku akan mulai mengurangi screen time mulai dari sekarang.
3: Bagus, semangat Ran untuk hidup yang lebih produktif lagi.
2: Terima kasih ya sudah ngingetin aku.
3: Sama-sama, kita saling mengingatkan agar tetap sehat, baik secara fisik maupun mental.
4: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir gak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh. Bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
5: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
6: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
7: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
5: Ini bro, nanya tips sama AI. Biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
7: Itu mah nasihat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
5: Lah, error.
7: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
5: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
7: Terniat.
6: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, gadget memberikan banyak manfaat apabila digunakan secara bijak. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memicu kecemasan, mengganggu konsentrasi, mengurangi kualitas tidur, hingga berdampak pada kesehatan mental. Mari kita membangun kebiasaan digital yang sehat dengan mengatur waktu penggunaan gadget, memprioritaskan aktivitas di dunia nyata, serta menggunakan teknologi sebagai alat untuk belajar, berkarya, dan berkomunikasi secara positif. Ingat, keseimbangan adalah kunci. Jadilah pengendali teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang Perenggari dimanapun Anda berada. Demikian majalah udara literasi digital baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Saat ini di seputaran Sudirman 12 sudah kembali diguyur hujan. Intensitasnya sedang hingga lebat ya, pendengar. Dan ini mungkin tetap memerlukan kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, pendengar, karena kemarin Padang juga diguyur hujan yang cukup deras ya, yang deras. Agar pendengar, untuk informasi bagi Anda, informasi terkait dengan antisipasi, kemudian update-update terbaru terkait kondisi kita saat ini, Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Di antaranya juga ada ya beberapa informasi yang hadir dari luar daerah, termasuk dari seluruh penjuru Sumatera Barat ya, pendengar. Dan tentu ini diharapkan bisa menjadi informasi yang berarti untuk Anda. Oke, untuk informasi juga, pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dengarkan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami tiga kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, Perngar Wali Kota Padang Fadli Amran meminta pemerintah provinsi dan pusat segera mempercepat proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung permukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Kuranji Kota Padang kemarin. Jadi Fadli mengatakan setidaknya terdapat 15 titik lokasi yang terendam banjir di Kota Padang. Ini akibat meluapnya permukaan air di sejumlah badan sungai dan drainase. Pendengar, meski laporan BMKG menyebut kemarin itu adalah puncak curah hujan tertinggi melanda Kota Padang, namun langkah mitigasi akan terus dilakukan termasuk mendirikan tenda darurat di titik evakuasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dan Fadli Amran pun telah menginstruksikan seluruh camat di 11 kecamatan di Kota Padang untuk mendata, kemudian menyisir areal terdampak banjir termasuk mengevakuasi warga di tempat ke tempat yang lebih aman. Nah, berkaitan untuk mengantisipasi kemacetan akibat genangan di sejumlah ruas jalan, pihaknya juga menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menempatkan personel di titik-titik rawan bersama petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Padang. Dan juga diharapkan masyarakat tetap mengikuti perkembangan cuaca dan kondisi banjir serta masyarakat tetap waspada mengikuti arahan petugas dan menghubungi call center 112 apabila memerlukan tindakan evakuasi segera.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.

Dari Sederman 12 Padang Perengar untuk selanjutnya, Anda yang tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang, kita masih nikmati rangkaian hiburan ya, informasi-informasi yang kami sediakan juga lewat rri.co.id. Pendengar, dari dunia olahraga, pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta maaf kepada supporter setelah kalah dari Vietnam pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia menyerah 0-3 pada laga grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor kemarin. Herdman mengawali pernyataan dengan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang dinilai tampil lebih baik sepanjang pertandingan penting tersebut. Menurutnya, Vietnam layak membawa pulang 3 poin setelah memperlihatkan permainan efektif dan disiplin selama 90 menit berlangsung. Pelatih asal Inggris itu mengakui penampilan skuad Garuda belum memenuhi harapan sehingga harus menerima hasil mengecewakan. Ia menegaskan seluruh tim wajib segera belajar dari kekalahan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya yang sangat menentukan, yaitu melawan Singapura. Oke, pendengar, informasi ini bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, hati-hati dong kalau bawa motor.
4: Apaan sih tuh orang?
5: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
4: Iya, bentar lagi nih.
5: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
4: Ih, bawel banget sih. Kita nggak akan jatuh kok cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Padang pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisha. Bisha!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun dia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mengingatkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reynama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target.
5: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan lagi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sederhana Bolas Padang Pendengar, kita kembali bersama dalam menikmati rangkaian hiburan setelah tadi dinamika olahraga hadir ke ruang dengar Anda. Bersama Pro 1 RRI Padang, kami hadirkan juga informasi berita panggilan pendengar ini dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ya. Pendengar telah memanggil, jadi telah memanggil ya Ririn Sulistiyawati. Tempat tanggal lahir Ponorogo, tanggal 14 Juni 1984, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Semenan Wonorjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara kehadiran para pihak, tempat Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Jalan Lintas Sumatera KM4 Kenegarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Sehubungan dengan akan dilaksanakan persidangan dalam perkara perdata nomor 9/PDT.G/2026/PLJ dalam perkara antara Agus Sambang pribadi sebagai penggugat berlawanan dengan Ririn Sulistiyawati sebagai tergugat. Dan pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah

0: Research, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal, dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Memuja bulan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih,
6: amit-amit.
5: Getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, sebagai informasi untuk Anda, waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita masih ada beberapa menit ke depan sebelum nanti kami juga akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, pendengar. Tapi kita ke Conrad Good Vibration dulu, satu lagu berjudul Indonesia Bangkit.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Hujan lebat yang mengguyur kota Padang menyebabkan pagar belakang Basco City Mall di Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, roboh kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan saluran drainase menuju perumahan Mawar Putih tertutup material bangunan sehingga memicu genangan di permukiman warga. Lurah Koronggadang, Kasma Effendi mengatakan, pagar roboh sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat saat intensitas hujan masih tinggi. Menurutnya, derasnya aliran air menggerus fondasi pagar hingga tidak mampu lagi menopang struktur bangunan. Material pagar yang ambruk menutup saluran drainase di kawasan perumahan Mawar Putih. Akibatnya, aliran air terhambat dan meluap ke lingkungan permukiman warga di sekitar lokasi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Cuaca sudah mulai kembali bersahabat ya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan di tempat Anda juga demikian. Jadi ini bisa membuat pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemulihan keadaan pasca hujan deras kemarin ya, ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pendengar, kita beralih ke informasi untuk dunia kerja yang saat ini juga sedang beristirahat ya untuk para pekerja, karena memang pukul 12 lewat 9 kalau saat ini. Nah, fenomena sosial burnout memang cukup menantang, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar yang bisa diterapkan oleh para pekerja muda. Menemukan kembali keseimbangan energi itu membutuhkan komitmen dari diri sendiri sekaligus dukungan nyata dari lingkungan tempat kita bekerja. Pendengar, langkah awal yang paling krusial itu adalah memberanikan diri menetapkan batasan yang tegas antara kehidupan kerja dan ruang pribadi. Mengutip pandangan psikolog Christina Maslach tahun 2021, keberhasilan memulihkan kelelahan mental itu sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam menjaga jam istirahat agar tidak terganggu oleh urusan pekerjaan. Anak muda juga perlu belajar memanfaatkan jeda singkat di tengah jam kerja untuk melakukan aktivitas mandiri. Istirahat sejenak tanpa memegang ponsel atau sekedar berjalan santai di luar ruangan terbukti efektif mengembalikan konsentrasi yang sempat hilang.

0: Ih Rin,
1: apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar. Biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Dari Sederhana 12 Padang, peringatan kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah Kota Padang menargetkan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota gastronomi dunia. Melalui rangkaian kegiatan yang digelar pada tanggal 6 hingga 10 Agustus ini, pemerintah berupaya mendorong pengakuan Kota Padang sebagai bagian dari UNESCO. Kemudian pendengar, UNESCO Creative Cities Network ya pada 2027. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi bulanan yang dipimpin Wali Kota Padang Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Aula Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang Ayupaca kemarin. Fadli menegaskan seluruh rangkaian HJK tahun ini harus mampu menampilkan kekayaan kuliner dan budaya Kota Padang sesuai dengan tema Taste of Padang Experience, Road to Gastronomy City.

0: Din, tau gak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
1: Iya. Lihat dia, Nay. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, Mas. Salah orang. Nay, tungguin.
3: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, kita akan sama-sama jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Rumah kan udah ditinggikan kayak gini ya, dari jalan tuh udah naik 1 meter 20. Nah, tapi di dalam rumah masih ada sepaha.
3: Itu ada sih dikerjakan, tapi baru separuh-separuh. Misalnya itu banjirnya besar dari atas, itu bisa meluap, dan efek yang diterima oleh warga yang berada di kawasan sungai dan pantai ini jauh lebih besar.
4: Mengakibatkan beberapa sumber air baku kita, bukan saja Gua Kuranji ini, tapi hampir semua intake kami tersumbat.
1: Sari Berita, banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Genangan air yang merayap cepat hingga luapan sungai yang merendam pemukiman seolah menjadi ritual duka yang tak kunjung usai. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026, sama saya Rita Ismail. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga pada sejumlah wilayah Kota Padang mulai berangsur surut. Namun hingga siang ini, sebagian warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergenang, bahkan ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 80 cm. Berikut laporan Dodi Setio.
2: Di Parak Jambu kok daerah langganan banjir. Pokoknya ada tuh hitam, Cikarau.
5: Banjir yang sempat merendam 15 titik permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kota Padang mulai berangsur surut. Pantauan RRI di lapangan pagi tadi, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mengeluarkan material sisa banjir setelah ketinggian air menurun. Namun, masih terdapat sejumlah permukiman yang tergenang, salah satunya di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Warga setempat, Sutrisno, mengatakan ketinggian air mulai turun dibandingkan kondisi malam tadi, tetapi sebagian rumah masih terendam hingga 80 cm. Sutrisno bersama istri dan anaknya masih mengungsi di rumah kerabat karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Ia juga mengaku masih khawatir terjadi banjir susulan mengingat cuaca masih gelap dan hujan lebat dari wilayah hulu berpotensi kembali turun.
2: Rumah kan udah ditinggikan kayak gini ya, dari jalan tuh udah naik 1 meter 20. Nah, tapi di dalam rumah masih ada sepaha. Jadi kalau di jalan udah kayak seleher. Itu yang di tengah, kalau yang di belakang lagi yang di RT4, RT5, RT2 yang bagian arah panti, arah ke belakang itu ketinggiannya udah 2 meter lebih.
6: Berarti sekarang sama keluarga masih mengungsi kita Pak ya?
2: Ada warga yang di belakang itu mengungsi ke rumah keluarganya. Ada yang udah dijemput sama keluarganya, menginap di tempat keluarga. Ada juga yang menetap di rumah tapi ada shelter, ada panggungnya.
5: Sebelumnya, hujan ekstrim yang mengguyur Kota Padang menyebabkan ribuan rumah warga di 15 titik permukiman terendam. BPBD Kota Padang mencatat, wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus, Telukabung. Selain permukiman, banjir juga sempat menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang, sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Setiap kali awan hitam menggantung rendah di atas bukit barisan dan hujan lebat mengguyur Kota Padang, rasa cemas bertamu di sudut-sudut rumah warga. Genangan air yang merayap cepat, tumpukan sampah yang terseret arus, hingga luapan sungai yang merendam permukiman seolah menjadi ritual duka tahunan yang tak kunjung usai. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
7: Kota Padang ini adalah kota nelayan ya, bertumbuh dari muara Arau.
8: Setiap kali awan hitam menggantung rendah di atas bukit barisan dan hujan lebat mengguyur Kota Padang, rasa cemas bertamu di sudut-sudut rumah warga. Genangan air yang merayap cepat, tumpukan sampah yang terseret arus, hingga luapan sungai yang merendam pemukiman, seolah menjadi ritual duka tahunan yang tak kunjung usai. Di balik riak air yang merendam jalanan dan pemukiman hari ini, tersimpan sebuah teguran keras dari catatan sejarah. Sebuah teguran yang disuarakan dengan penuh rasa prihatin oleh Ketua Forum DAS Sumatera Barat, Profesor Israel Beth. Menurut Profesor Israel Beth, amat disayangkan jika pemerintah daerah maupun manajemen terkait seolah enggan belajar dari cara pemerintahan kolonial Belanda dalam menangani ancaman banjir. Kota Padang sejatinya menurut Profesor Israel Beth berangkat dari sebuah kota nelayan. Karena itulah Belanda membangun sistem banjir kanal atau Banda Bekali yang megah membelah Sungai Batang Arau untuk membagi aliran air.
7: Itu membuat banjir kanal yang besar itu sekali ya, membelah membagi dua aliran Sungai Batang Arau. Nah, ini mestinya pemerintah daerah, manajemen daerah harus berpikir ya, DPRD juga harus berpikir kenapa Belanda membuat drainase besar yang dinamakan banjir kanal.
8: Melihat kondisi hari ini di mana genangan air menembus setiap sudut wilayah Kota Padang, hal demikian sangat memprihatinkan. Hampir 81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Nyatanya pengelolaan tata air dan perlindungan warga dari bencana ekologis belum menunjukkan perubahan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang pusat seringkali lupa menyisakan ruang bagi air untuk mengalir. Saluran lama mengalami penyempitan dan pendangkalan, sementara kawasan resapan air perlahan berganti menjadi beton.
7: Kenapa tidak bisa kita memulihkan sudah 81 tahun kita merdeka, kok banjir masih datang terus, langganan terus? Bagaimana integritas OPD yang bertanggung jawab di bidang ini?
8: Pernyataan Profesor Israel Beth bukan sekedar kritik tajam, melainkan sebuah imbauan humanis demi keselamatan warga. Mengakui keunggulan sistem tata air masa lalu bukanlah bentuk nostalgia atau pengkerdilan arti sebuah kemerdekaan, melainkan bentuk kerendahan hati untuk belajar menyelamatkan jiwa banyak orang. Sri Dani melaporkan.
1: Banjir yang melanda Kota Padang merusak intek Guo Kuranji milik Perumda Air Minum Kota Padang. Kerusakan pada bangunan penangkap air tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke sejumlah kawasan masih terganggu. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
9: Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal di Padang pagi tadi mengatakan, banjir yang melanda Kota Padang pada Senin siang mengakibatkan seluruh intek dan bangunan pengambil air baku milik PDAM terdampak material banjir dan sedimen. Tidak hanya intek Guo Kuranji, tetapi seluruh intek PDAM Kota Padang sempat tersumbat akibat banjir. Namun setelah dilakukan normalisasi, intek lainnya sudah kembali beroperasi. Hendra menjelaskan intek Guo Kuranji mengalami kerusakan paling parah sehingga belum bisa difungsikan. Bangunan perangkap air di lokasi tersebut jebol diterjang arus banjir sehingga aliran air tidak dapat masuk ke bak penampungan. Untuk mempercepat pemulihan layanan, Perumda Air Minum Kota Padang segera membangun bendungan sementara sebagai solusi agar suplai air baku dapat kembali mengalir ke instalasi pengolahan. Meski demikian, proses perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu karena tingginya debit Sungai Kuranji. Saat ini sebanyak 2 unit alat berat telah disiagakan untuk mendukung proses penanganan di lokasi.
4: Dilanda lagi oleh banjir dan mengakibatkan beberapa sumber air baku kita, bukan saja Guo Kuranji ini, tapi hampir semua intek kami tersumbat. Dan saat ini tinggal 1 unit intek yang benar-benar belum beroperasi, itu intek Guo Kuranji. Di mana kondisinya pipa kita yang beroperasi itu juga belum maksimal. Ya, namun kita tetap optimis penimbunan ataupun pembuatan bendung sementara. Segera kita lakukan tindakan. Ya, alat berat sudah kita turunkan. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan untuk pembuatan bendung sementara intek Guo Kuranji.
9: Hendra Febrizal menambahkan, akibat gangguan tersebut, distribusi air bersih belum mengalir ke sejumlah kawasan, diantaranya Belimbing, Korong Gadang, Balai Baru, dan Taruko. Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak yang membutuhkan pasokan air bersih agar menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang atau mengirimkan pesan melalui akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang dengan mencantumkan nama serta ID pelanggan. Elan Silviasari melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang masih melakukan pendataan terhadap sekolah yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang melanda kemarin. Berdasarkan data sementara, sekitar 10 sekolah tingkat SD dan SMP dilaporkan terdampak. Berikut laporan Melati Oktawina.
10: Ya, ada dari gabungan SD SMP mungkin ada sekitar 10 sekolah, data sementara ya.
11: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikwansyah kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, sejumlah sekolah yang telah terdata terdampak banjir antara lain SDN 18 Labuhan Taro, SDN 43, SDN 27, SDN 12 di Sungai Sapi, dan SDN 02 Balai Gadang Sungai Lareh. Sementara itu, pendataan terhadap sekolah lainnya masih terus dilakukan. Ikwansyah menjelaskan beberapa ruang kelas di sekolah dimaksud sempat tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 30 hingga 50 cm. Saat ini genangan air telah surut, namun masih menyisakan lumpur di dalam ruang kelas. Selain menyebabkan ruang belajar berlumpur, banjir juga diperkirakan berdampak pada perlengkapan sekolah seperti buku dan sarana pembelajaran. Meski demikian, tingkat kerusakan masih dalam proses inventarisasi. Selama proses pembersihan berlangsung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah mengerahkan sekolah yang terdampak untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar.
10: Kelasnya itu tergenang banjir dan sekarang cukup berlumpur, dan arahan Bapak Kadis untuk hari ini bagi sekolah yang terdampak itu kita kalau memungkinkan bagi siswa itu kita melaksanakan guru bersama. Kalau untuk kerusakan mungkin ya buku-buku atau apa juga cukup terdampak.
11: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikwansyah menambahkan, di samping pendataan sekolah, pihaknya juga masih mengumpulkan laporan terkait siswa yang terdampak banjir, mengingat banjir merendam sejumlah kawasan permukiman di Kota Padang kemarin. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kelompok siaga bencana KSB Kecamatan Koto Tangah bergerak cepat membantu penanganan pasca banjir dengan membersihkan sisa lumpur di kawasan Dado Tunggul Hitam serta mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Berikut wawancara singkat Elan Silvia Sari bersama Ketua Kelompok Siaga Bencana Lebuk Minturun, Gus Rianti.
12: Kak, informasi terkait pasca banjir yang terjadi di seputaran Koto Tangah kondisinya seperti apa saat ini Kak? Bisa diinfokan Kak?
13: Kalau saat ini mungkin karena hujan udah reda, jadi mungkin airnya udah mulai susut yang masuk ke rumah warga, yang sungai-sungai juga batang air pada parit mungkin udah susut airnya, karena hujan udah berhenti.
12: Yeah.
13: Yang tinggal tuh mungkin lagi lumpur, kan ada yang banjir tuh airnya bercampur lumpur, jadi mungkin yang tersisa tuh mungkin di rumah warga-warga tersebut lumpur lagi deh. Jadi kegiatan sekarang ini mungkin pembersihan lumpur. Kami juga rencananya KSB Koto Tangah juga rencana mau bikin dapur umum. Biasanya kalau banjir seperti ini, daerah yang terparah itu kan Dado Tunggul Hitam. Semalam juga kan Dado Tunggul Hitam. Cuma kalau Lubuk Minturun ada beberapa bagian, Lubuk Buaya sekitarannya juga ada, tapi yang terparah itu biasanya Dado Tunggul Hitam. Jadi biasanya kami mau bikin dapur umum.
12: Kak, dapur umum ini akan dipusatkan di mana ini Kak?
13: Biasanya di Dado Tunggul Hitam.
12: Kalau bisa diinfokan Kak, ada jumlah korban terdampak di sana Kak?
13: Kalau sekarang, kalau korban apa enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Cuma paling korban, kita kan evakuasi, kita kan langsung diperintahkan evakuasi warga sama Pak Camat sama BPD. Jadi kalau ada yang agak apa, kita evakuasi warga kerjasama sama TNI Polri. Pokoknya insan kebencanaan turunlah ke dalam bencana.
12: Baik.
13: Evakuasi ada evakuasi ke masjid, musala. Mungkin karena hujan dah reda, mereka sudah mulai pulang ke rumah masing-masing untuk pembersihan rumah mereka.
12: Berarti dari tim kakak sendiri ikut membantu warga untuk pembersihan ini juga ikut Kak?
13: Biasanya ya. Kita berbagi biasanya untuk kalau bagian Dado itu kan lumpur, banjirnya tuh lumpur. Jadi biasanya kita berbagi, ada yang di dapur umum, ada yang untuk pembersihan warga. Sama kayak bencana kemarin itu kan, kami sampai ke Batu Busuk membersihkan rumah warga KSB.
12: Okay, selain kawasan Dado Tunggul Hitam nih yang termasuk parah di wilayah mana ini Kak?
13: Mungkin Dado Tunggul Hitam, Batipua Panjang juga ada, Lubuk Buaya juga. Bungo Pasang, KPK Air Pacah juga. Air Pacah kan bertetanggaan dengan Dado.
9: Iya, di depan itu ya Kak, Siti Ramah itu ya Kak.
13: Iya, Siti Ramah. Kemarin Kakak turun ke Siti Ramah itu evakuasi warga. Soalnya Siti Ramah udah terendam. Kita turun namanya adalah beberapa orang dari insan kebersamaan semuanya ada nampak sama Kakak. Kami ke SB ada juga beberapa orang evakuasi warga di sana.
9: Berarti dari KSB sendiri apa ini Kak yang dibutuhkan pasca bencana ini untuk menolong warga Kak?
13: Oh, sekarang ini kita kan rencana mau bikin dapur umum, beras, minyak, telur, apa pokoknya sembako lah. Kita biasanya kalau mendadak seperti ini, biasanya kami kalau ada bantuan, biasanya Pak Camat langsung
9: mensuplai ya.
13: Tapi enggak semua. Kadang kami minta ke pasar apa minta tambahnya, tapi ada nanti bantuan dari ini adalah
9: menghimpun bantuan juga nanti ya Kak untuk dibagikan ke warga-warga terdampak Kak.
13: Ya tapi biasanya karena biasanya cepat lah reaksi cepat datang cepat langsung dari sini langsung dari situ langsung gitu seperti.
9: Oke siap, terima kasih Kak untuk informasinya.
1: Saat langit di Kota Padang mulai meredup dan rintik hujan berubah menjadi deras, kecemasan berbisik halus di telinga Yunisma. Warga Ulakarang Utara, Kecamatan Padang Utara ini kepada RRI mengungkapkan keberadaannya di kawasan yang terjepit di satu sisi ancaman luapan air sungai yang semakin mendangkal, dan di sisi lain deburan ombak Samudra Hindia yang siap menerjang. Kekhawatiran Yunisma bukanlah tanpa alasan. Di dasar sungai dekat pemukimannya, sedimen lumpur dan material sisa banjir masih menumpuk tebal, belum tersentuh normalisasi secara menyeluruh. Pendangkalan ini layaknya bom waktu yang mempersempit ruang gerak air hingga mudah meluap menghantam rumah-rumah warga saat debit air membumbung dari hulu.
3: Dan kebersamaan dari masyarakat itu juga diperlukan seperti yang kami lakukan di Komplek Isma Indah RT 3 RW 4. Dan mungkin harapan saya sebagai warga yang tinggal di dekat sungai dan laut itu sedimen yang ada di kawasan itu kemarin itu ada sih dikerjakan tapi baru separuh-separuh. Misalnya itu banjirnya besar dari atas, itu bisa meluap dan efek yang diterima oleh warga yang berada di kawasan sungai dan pantai itu jauh lebih besar.
1: Jika hal itu dibiarkan begitu saja tanpa normalisasi segera, dampaknya akan sangat fatal bagi keselamatan warga yang berdomisili dekat dari kepungan air sungai dan laut itu. Bagi Yunisma dan warga pesisir Ulakarang Utara, air tidak pernah memberi tanda yang pasti kapan ia akan meluap. Banjir kini makin sulit diprediksi akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Namun di tengah keterbatasan dan ancaman yang mengintai, Yunisma percaya benteng pertahanan pertama tidak hanya lahir dari beton atau alat berat, melainkan dari ikatan kemanusiaan. Dalam situasi sekarang ini, semangat gotong royong dan jiwa peduli antar sesama warga harus tetap dijalin. Memasuki dunia perguruan tinggi, mahasiswa baru Universitas Negeri Padang tidak hanya dituntut mengejar prestasi akademik. Mereka juga didorong mengenali lingkungan kampus, mengembangkan keterampilan, serta membentuk karakter sebagai bekal menjadi intelektual yang berintegritas. Seperti dilaporkan Dodi Setio.
5: Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang atau UNP diminta mengenali lingkungan kampus sebagai bagian dari proses tumbuh menjadi intelektual yang berkarakter. Pesan tersebut disampaikan Rektor UNP Krisma Dinata saat memberikan paparan dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di auditorium UNP pagi tadi. Krisma Dinata mengatakan, perkuliahan tidak sekadar menambah ilmu dengan target memperoleh nilai akademik yang baik. Perguruan tinggi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenali diri, membentuk karakter, sekaligus meningkatkan berbagai keterampilan. Menurutnya, mahasiswa akan menghadapi beragam tantangan selama menjalani perkuliahan, mulai dari tugas yang menumpuk hingga dinamika dengan dosen. Karena itu, mahasiswa diminta tidak mudah patah semangat dan mampu menjadikan setiap persoalan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
14: Atau dosen susah ditemui atau gimana, nah itu proses itu, bagaimana melatih kesabaran kita. Praktikum, penelitian, kegagalan, gagal ulang lagi semester depan, revisi tugas, proposal, tugas akhir, nah itu biasa. Semua orang mengalami hal demikian. Jangan pula kena tegur sekali, hilang 2 tahun.
5: Krisma Dinata juga mendorong mahasiswa aktif memanfaatkan berbagai fasilitas kampus untuk mengembangkan kemampuan seperti perpustakaan, sarana olahraga, dan layanan konseling. Mahasiswa juga diminta berani melapor jika menemukan pelanggaran atau tindakan negatif, termasuk pelecehan dan perundungan melalui layanan yang telah disediakan kampus.
14: Ada dosen yang terlibat LGBT, sudah kita berhentikan. ada mahasiswa narkoba, kita berhentikan. Nah, jadi adik-adik tolong itu dijaga ya. Kalau ada yang dirugikan lapor. Kalau ada kawan-kawannya yang terlibat itu laporkan.
5: PKKMB UNP tahun ini diikuti sekitar 12.000 mahasiswa baru dari berbagai fakultas. Karena jumlah peserta cukup banyak, pelaksanaan dibagi menjadi 4 gugus mulai 4 hingga 14 Agustus 2026. Dodi Istio melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai menilai akses transportasi menuju Mentawai kini tidak lagi menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
15: Akses itu tidak berhenti, akses itu tetap hidup, kita menyebutnya bagaimana Padang dan Mentawai itu menjadi dekat.
11: Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, sejak Mentawai menjadi kabupaten, pemerintah terus menjadikan peningkatan akses transportasi sebagai prioritas. Upaya tersebut bertujuan mendekatkan konektivitas antara Padang dan Mentawai. Ali menginformasikan saat ini terdapat 2 kapal roro milik ASDP yang melayani rute Bungos Mentawai. Selain itu, tersedia kapal cepat Mentawai Fast dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan beroperasi 4 kali dalam sepekan menuju Tua Pejat yang akan menjadi pusat pelaksanaan sejumlah pertandingan Porprov. Layanan transportasi juga diperkuat 2 kapal Sabuk Nusantara. Salah satunya Sabuk Nusantara 68 memiliki kapasitas hingga 1.000 penumpang dengan sekitar 600 tempat tidur sehingga dinilai mampu mendukung kebutuhan transportasi selama pelaksanaan Porprov.
15: Salah satunya menjadi dekat itu bagaimana kita memperbanyak transportasi dan jadwal keberangkatan dari Padang ke Mentawai. Nah, sampai saat ini alasan kenapa juga kita berani ya, saya, Pak Bupati berani, itu karena aksesnya itu bagi kami sudah luar biasa. Tapi bagi yang lain, orang yang mau datang ke Mentawai itu sudah biasa.
11: Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin menambahkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan pengadaan berbagai peralatan pertandingan untuk mendukung sebagai tuan rumah 5 cabur Porprov Sumatera Barat. Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan saat Porprov, tetapi juga menjadi aset pembinaan atlet setelah ajang berakhir. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Genangan air yang merayap cepat hingga luapan sungai yang merendam pemukiman seolah menjadi ritual duka yang tak kunjung usai. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan ikuti opsi siaran berjaringan nasional yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Padang, untuk Anda mungkin yang juga ingin dengarkan, ingin bergabung juga nanti di opsi siaran berjaringan nasional, silakan Anda ikuti, kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar tetap bersama kami di opsi siaran berjaringan nasional siang hari ini.

0: aneh ya, hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, iya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Ber.
0: Dor.
1: Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul,
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa vok, apa filler vokalnya gitu.
1: Oh,
0: jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu,
1: mm-hmm,
0: aku masih tertempel dengan video klipnya, bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus
0: banget. Serius
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi dengerin

0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul,
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan, iya, kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih, supaya apa nanti sih pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Emang bisa? Gak bisa, aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja, aku masih kelihatan, ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan. Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih, aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Coy. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu nggak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Ihsan Tahrir dan juga
2: Ralita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya. Heeh,
1: Sembunyi dari Bumi.
2: Sembunyi dari Bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Ihsan Tahrir. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, biar akhir sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih,
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Ihsan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Ihsan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: 14.50. Satu jam lebih awal ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Ihsan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana. Ada Mbak Rahma. ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurya di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya. Kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, di ya kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, katanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
1: Cuma bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra, terus ada juga Kak Ari Jauhari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang nggak Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat?
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak Rulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
1: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
1: Baru atau apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Wah, enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Beni Jo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
1: Uncle Gazi.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana,
1: Marga ta? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak.
2: Karena belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Prosa tuh mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Prosa tuh.

0: Yogyakarta kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogjan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Ruli.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya, benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Isan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: band. Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya, umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Dan semuanya saja.
1: Oke,
0: terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya, sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kanker. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang Hef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya Kaya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke,
1: gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga.

0: Siap. Ada lagi Kak Ica?
1: Mau nanya dong.
2: Mau nanya apa lagi?
1: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya kita
0: vitamin C.
1: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa Kak.
1: Apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh abis sarapan.
2: Abis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
2: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
1: Aku mau salam sih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
1: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
1: sama Kak
0: Uli,
1: selamat tugas
0: dan
1: selamat
0: selalu. Terima kasih,
1: Kak Ica. Aku lagi nonton loh. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya Kak.
2: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
2: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Enggak apa-apa, enggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Waduh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
0: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik
2: sebenarnya
1: menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi

0: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
1: Iya. Wah, misteri apa tuh?
0: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
1: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
2: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
1: Ya kalian bisa dengerin lah di
0: tadi lagunya. Tadi kita puterin sebenarnya.
1: Udah kita puterin.
0: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Sebenarnya tentang apa gitu gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
1: Harus nyimak lagi.
2: Tentang Backstreet ternyata ya.
0: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
2: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola Cili?
0: Idola Cili.
2: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
0: Dari Ica di Bone katanya gitu.
1: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
0: Ajang pencarian bakat. Mulai
1: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
0: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
1: 8 tahun waktu itu.
0: Oh my god.
2: Masih muda banget. Masih kicik.
1: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
0: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
1: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
0: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
2: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
0: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
2: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
1: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
2: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
0: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
1: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
2: festivalan gitu ya.
1: Pernah waktu itu.
0: Udah seru banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini, esok atau nanti ciptaan siapa.
2: Nah itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, lagu itu gitu. Wah Anet, lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
1: Itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
1: Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi covid juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
0: Series apa?
1: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
2: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
0: Iya, yes, tau, Money gitu. Heist tau banget.
1: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
2: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
1: Nairobi.
2: Oh, seru sih dia.
0: Oh my keren God. Sih
1: Nairobi. Dia ditembak di kepala
2: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
1: gitu.
0: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptainlah lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
2: Iya benar ya kan? Benar. Berangkat dari situ ternyata
1: dari
2: ya.
1: Situ.
2: Yang lucu pun ya. Gen Z lucu ya.
0: Iya benar. Dari ya. Nonton series aja jadi lagu.
2: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
0: Hijau.
2: Iya.
0: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
2: Oh benar, ada EP-nya.
1: Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
2: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu Nes? 5? 6?
1: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
2: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua.
0: Untuk
2: ini
0: album
2: ya.
0: Kedua. Oke, seperti itu yang Kel Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
1: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
0: Adanya lirik baru video lirik. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget.

0: lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
1: Betul. Hari ini teh kesini, oke, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh, di Instagram bisa di @annetha.dlc.
1: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
1: Di situ juga. Namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
1: Oh, ini Anet.
0: Emang ada ini Anet bohongan?
1: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
0: Ini Anet beneran.
1: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
0: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi kesini
1: turun kesini
0: intinya jadwalnya
1: hari tour ya.
0: Iya, hari ini jadwalnya
1: padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
1: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Buat warga gitu. Bandung ya,
2: itu kayak showcase gitu.
1: Seru dong. Kalau showcase lebih private ya, kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa
1: karena showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
0: collab
1: gitu ya. Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
0: Nice.
1: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
0: Nah, ikut aku besok ya, thank you.
1: Oke, boleh. Boleh Just Tip Bandung gak?
2: Kan zodiak apa kalau boleh tahu?
1: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
1: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
1: Iya. Coba. Kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
1: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu, benar.
2: Sagi?
0: Enggak. This month.
1: Iya.
2: Leo.
1: Leo.
0: Belum.
1: Aku udah tahu.
0: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
1: transfer e-wallet dong.
0: Gampang-gampang gitu.
1: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
0: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
0: Oh.
1: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
0: Makanya orang dengerin dia nyanyi Lulu.
1: Ya udah, kita balik lagi deh nih. Ada beberapa pertanyaan lewat.
0: Banyak banget lagi.
1: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
0: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
1: Udah bisa? Masih ada ya?
0: Belum, masih ada.
1: Oke,
0: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
0: 101 kebetulan.
1: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan?
1: Easy.
2: Tapi ada

0: Artinya, Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan?
1: Okay.
0: Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
2: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa,
1: boleh, refnya Manado
2: aja.
1: Ya.
0: Manado boleh, Jo.
1: Manado ya.
0: Manado boleh.
1: Aduh.
2: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
1: Boleh buka lirik.
0: Boleh. Boleh. Jadi kamu boleh, sambil boleh translate sendiri juga.
1: Iya.
0: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
2: Iya.
1: Oh gitu, emang
2: iya.
1: Ini
2: kita
1: harus
2: selalu ada.
0: Cuman challenge-nya beda-beda.
2: Betul.
0: Tergantung siapa gitu bintang tamunya.
2: Oh. Jadi ajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu nanti saya dimarahin.
1: Oke.
2: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
0: Betul.
2: Kak Ihsan ya.
0: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
2: banyak
0: udah
2: banyak
0: masuk.
2: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
0: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
2: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
0: Iya, dia lagi
2: seru banget sambil jalan-jalan.
0: Offline berarti.
2: Betul.
0: Iya, dia dengerin offline.
2: Sudah siap Anet?
1: Oke.
2: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
0: Aduh.
2: Oke.
0: Okay. Kamera lagi di situ kan.
1: Oke.
0: Oke.
2: Boleh Anet, silahkan.
0: 3, 2, 1. 1.

0: deh
1: agak sulit ya
0: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
2: Gemes banget loh.
1: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
2: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado.
0: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
0: lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di
1: Padang. Hanafi.
2: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
2: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
2: Boleh kalo tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
0: Apa?
1: Pernah duet sama Ruben?
2: Sama Onyo.
0: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
0: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
2: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
2: Iya, ih. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
0: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
2: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
2: Ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
2: ya,
1: Instagram, TikTok.
0: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Ini kolaborasi berarti.
0: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
0: Wow. Pokoknya tungguin aja.
2: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
0: yang
1: juga
0: pernah
1: mungkin
0: backstreet,
1: ya.
0: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
0: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
2: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Banjir yang sempat merendam 15 titik permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kota Padang mulai berangsur surut. Pantauan RRI di lapangan pagi tadi, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mengeluarkan material sisa banjir serta ketinggian air menurun. Namun sejumlah permukiman masih tergenang. Salah satunya di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Warga setempat Sutrisno mengatakan ketinggian air mulai turun dibandingkan kondisi malam tadi. Tetapi sebagian rumah masih terendam hingga 80 cm. Sutrisno bersama istri dan anaknya masih mengungsi di rumah kerabat karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Selengkapnya, dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Saatnya kita ikuti dialog bercerita mencari.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar? Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dalam dialog bercerita bencana untuk hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Ini berbicara tentang El Nino aktif berdampak bagi Sumatera Barat. Nah, itu yang jadi perbincangan kita sore hari ini. Di Zoom saya sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita. Ada Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Ibu Rina Martin, SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, yeah. Ibu.
1: Apa kabar sore ini, Ibu? Bisa di-on-kan kameranya, Ibu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, terima kasih, Bu Rina. Kemudian saya sudah lihat di Zoom juga, Koordinator Analisis dan Prediksi Iklim Stasiun Klimatologi Sumatera Barat, ada Bapak Rodi Yunus, SSI MSC. Halo, selamat sore, Pak Rodi. Masih termute, Pak? Belum terdengar suara Pak Rodi.
3: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga menantikan kebersamaan kita dengan Bapak Ilham Wahab. Mudah-mudahan Pak Ilham bisa segera bergabung bersama kita untuk hari ini ya. Pak Ilham merupakan Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pendengar nanti bisa bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, saya ke Pak Rodi dulu nih. Pak Rodi, Bu Rina, ini kemarin kan juga sudah cukup dahsyat ya hujan, bencana yang terjadi di Kota Padang dan juga di daerah-daerah lain. Nah, ini mohon informasi dulu nih ke Pak Rodi, ini terkait juga dengan perbincangan kita hari ini. Ini tentang El Nino aktif. Nah, ini kan El Nino mungkin bagi sebagian orang kalau di searching tahu, tapi perlu pemahaman lebih juga El Nino aktif ini seperti apa maksudnya, apakah ada hubungannya dengan yang kemarin begitu. Silakan Pak Rodi.
3: Baik, pemerintah dan satu pada Padang. Ini begitu ya, berita ya.
1: Iya, agak hilang-hilang timbul nih suara Pak Rodi. Mohon maaf, Pak.
3: Suaranya kecil ya, Bu?
1: Iya. Boleh dicoba lagi, Pak, berbicara, Pak Rodi?
3: Dengar, Bu, suaranya saya.
1: Nah, ya, sekarang sudah lebih jernih. Silakan, Pak Rodi. Mudah-mudahan sering perjalanan perbincangan ini lebih jelas. Silakan, Pak.
3: Ya, baik. Ibu Rita dan pemirsa Pulau Padang, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya El Nino saat ini merupakan bisa aktif, ya. Namun sebelum ke sana, mungkin semua orang belum tahu apa itu El Nino, kan gitu ya,
1: yeah,
3: ya.
1: Yeah, betul.
3: Untuk kita semua ya, pemirsa satu Padang, bahwasanya El Nino itu adalah meningkatnya suhu muka laut Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu samudra yang di bawah pulaunya Papua. Papua samudra sana meningkat. Dengan arti kata, anomali suhunya dalam kondisi positif. Hangat lah kondisinya di wilayah Samudra Pasifik. Okay. Nah, dengan demikian, secara global, sirkulasi yang ada di Indonesia mengarah ke Samudra Pasifik seperti itu. Mm-hmm. Dengan demikian, dampaknya Indonesia airnya dibawa ke Samudra Pasifik, lalu Samudra Pasifik mengalami tingkat uap air yang tinggi. Mm-hmm. Ya, hujan-hujan lebih cenderung terjadi di wilayah Amerika Latin seperti itu. Karena Indonesia mengalami kekurangan curah hujan. Nah, namun itu dipahami juga Bapak-Ibu semuanya, El Nino itu tidak berdampak sama di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah kita Sumatera Barat. Secara link ya, secara literasinya, El Nino itu berdampak mengurangi curah hujan gitu ya, mengurangi curah hujan secara umum, namun tidak sama di seluruh wilayah Indonesia.
1: Oke.
3: Wilayah Sumatera Barat seperti Nah, kebalikan dari fenomena El Nino ini adalah La Nina. La Nina itu wilayah kita lebih hangat. Dengan hangatnya wilayah kita, maka potensi pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia semakin besar. Saat ini El Nino-nya sudah pada kategori kuat berita dan nah seperti itu ya. Sehingga kita tahu teman-teman kita yang di Jawa nih, yang di Jawa ya, khususnya di Jawa, bisa Bali, sudah hujannya bahkan sudah 30 hari, 60 hari tidak mengalami hujan seperti itu. Dampak signifikan jadinya El Nino. Bukti pada saat ini wilayah Sumatera Barat itu mengalami relatif curah hujan yang tinggi lah pada satu hari ini ya, dan tanggal 3 kemarin.
1: Berarti beda-beda memang, beda-beda gitu ya Pak ya dampaknya?
3: Beda-beda, kita karakteristiknya beda dengan di Jawa gitu ya. Posisi wilayah Sumatera Barat yang terletak di ekuatorial, terus adanya bukit barisan, itu membuat pola curah hujan kita itu berbeda dengan teman-teman di Jawa. Nah, khusus di Sumatera Barat ini, bukit barisan kita ini pengaruh lokalnya juga sangat tinggi gitu. Wilayah barat kita itu mengalami hujan sepanjang tahun, sementara wilayah timur kita itu ada beberapa bulan mengalami musim kemarau seperti bulan ini nih, Juni, Juli ini kayak si Junjung, Damasraya, Tanah Datar dan sebagian kumbul 54 itu mengalami musim kemarau malahan gitu. Namun di barat ini kita diguyur hujan sepanjang tahun. Untuk yang terjadi pada hari kemarin ada yang namanya fenomena siklonik di wilayah pantai kita ini baratnya Mentawai gitu.
1: Apa ya, namanya? Mentawai. Apa namanya Pak?
3: Siklonik, fenomena siklonik itu pusaran angin lah, pusaran angin yang berada di baratnya Mentawai.
1: Oke.
3: Baik. Mentawai itu relatif dekat di wilayah kedinginan kita di Sumatera Barat. Dengan adanya fenomena tersebut sehingga membentuk yang namanya arus konvergensi di wilayah Sumatera Barat khususnya yang bagian Padang, Agam ke bawah lah, ke bawah, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang. Kota Padang paling terdampak curah hujannya sangat tinggi sekali. Rata-rata di Kota Padang itu di atas 150 mm dan bisa dikategorikan sangat ekstrim sekali. Bahkan dari catatan kami, di daerah Bungus itu ada AWS kami di sana, ukur kami, itu mencapai 285 kalau tidak salah ya, 285,6 mm dalam setengah hari kemarin gitu. Bayangkan curah hujannya.
1: Kalau normalnya berapa Pak?
3: Kalau normalnya relatif sih Bu, relatif di Sumatera Barat ini sudah dikatakan ekstrim nih curah hujan seperti ini, ekstrim sekali. Dan ya kita rasakan dampaknya khususnya Kota Padang ya, Kota Padang direndam oleh berapa jam, mungkin sampai saat ini masih ada yang terendam seperti itu. Jadi El Nino yang ada di bayangan kita itu kering, wilayah kita tidak akan, khususnya yang barat ini tidak signifikan untuk mengurangi curah hujan kita gitu. Pengaruh yang berdampak di wilayah barat kita, Sumatera Barat ini, khususnya yang di barat.
1: Baik, terima kasih Pak Rodi. Ini untuk penjelasan di awal begitu ya. Walaupun tadi gambarannya El Nino itu kering, tapi karena ada berbagai penyebabnya, geografis kita salah satunya, ini kita malah curah hujannya tinggi gitu ya Pak Rodi. Ditambah fenomena siklonik
3: tadi itu.
1: Iya, fenomena siklonik itu ada kaitannya juga dengan El Nino atau gimana tuh Pak? Fenomena siklonik itu?
3: Fenomena karena wilayah kita ini kan kelilingi laut kan ya Bu. Di dingin laut gitu, jadi apa namanya penerimaan cahaya matahari antara darat dengan laut itu akan berbeda gitu. Di satu zona mungkin karena laut ini kan lebih relatif lama menyimpan panas ya, air itu kan lebih panas menyimpan panas, jadi di situ ada spot-spot atau zona-zona yang suhu muka lautnya sangat tinggi sekali sehingga jadi tekanan rendah di situ, di satu zona yang ada di barat pantainya Mentawai itu, sehingga terjadilah pusaran angin ke situ gitu, pusaran angin, jadi anginnya mengarah ke situ semua. Dan itu relatif dekat dengan wilayah kita Sumatera Barat, sehingga ya, dampaknya tetap pembentukan awan konvergensi di wilayah Sumatera Barat. Katanya pembentukan awan yang signifikan itu, sehingga potensi curah hujannya relatif tinggi gitu, kita rasakan pada saat tanggal 3 kemarin seperti itu.
1: Baik, oke Pak Rodi. Sebelum saya beralih ke Bu Rina, kita sapa dulu narasumber kita berikut yang sudah terlihat di Zoom. Ada Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilham. Masih termute barangkali Pak Ilham? Belum terdengar suara Pak Ilham. Oke.
4: Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar ya, Pak Ilham?
4: Alhamdulillah baik.
1: Masih sibuk ya Pak Ilham karena kondisi kemarin ya. Iya, mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Ilham dan jajaran di sana. Oke Pak Ilham, tadi Pak Rodi sudah memberikan gambaran sedikit, tapi sebelum saya tanya informasi terkini nih dari Pak Ilham, kita ke Bu Rina dulu nih Pak Ilham. Bu Rina, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, ini kan rentan sekali juga nih terdampak karena kondisi cuaca seperti yang kemarin. Bagaimana Bu Rina? Informasi terkini Bu Rina, boleh disampaikan Ibu?
2: Iya, terima kasih Mbak. Untuk kondisi terkini, teman-teman kami di lapangan masih berjibaku ya untuk mengamati di lapangan kejadian yang terjadi kemarin, satu hari kemarin. Tapi untuk Kota Padang, data sementara sudah kita dapatkan itu ada lebih kurang 15,95 hektar tanaman terkena dan lebih kurang 0,6 hektar puso. Tanaman mengalami kusuk itu untuk komoditi jagung ya.
1: Oke.
2: Itu untuk Kota Padang.
1: Kota Padang. Kalau catatan yang daerah lain berarti belum, Ibu?
2: Iya, masih menginput data.
1: Iya, iya. Ini yang kalau di Padang yang terparah di mana, Bu? Merata atau gimana, Bu?
2: Ada beberapa daerah Kuranji ya, kemudian mungkin Kuranji paling besar ini lebih kurang lebih dari 10 hektar. Terkena banjir kemarin ya, kemudian mungkin ada Koto Tangah ya, ada Lubuk Kilangan, kemudian ada Pauh. Yang terbesar itu memang daerah Kuranji.
1: Aduh, Kuranji. Oke, baik. Nah ini Ibu dari sekian banyak ini, mungkin yang masih bisa dikelola atau masih bisa apa ya terselamatkan? Berapa Ibu?
2: Iya, kita berharap dengan yang terkena ini bisa kita selamatkan. Kalau yang puso mungkin sudah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi lebih kurang ada 15,95 hektar yang masih bisa kita perbaiki kondisinya, mungkin kita harapkan ke depannya.
1: Ini terbanyak tanaman apa Ibu?
2: Padi, terutama padi ya. Padi dan sebagian kecil adalah tanaman jagung dan juga komoditi horti terutama cabai.
1: Oke, baik, berarti sampai
2: yang terbesar itu memang padi.
1: Padi. Oke, berarti sampai saat ini masih mengumpulkan data-data.
2: Iya, gitu kita ya, masih mengumpulkan data untuk daerah-daerah lainnya seperti Padang Pariaman juga kita coba pantau ya, tapi teman-teman di lapangan masih bekerja ini untuk mengambil datanya.
1: Iya. Baik, kita beralih ke Pak Ilham. Pak Ilham, data dari BPBD Sumatera Barat dari kejadian kemarin, kondisi cuaca kemarin, Pak Ilham, data terbaru boleh disampaikan Pak Ilham yang terdampak, yang terparah mungkin? Pak Ilham.
5: Ya, halo.
1: Iya, silakan Pak Ilham.
5: Ya, jadi ya gimana tadi terputus maaf.
1: Iya.
5: Halo.
1: Iya, silakan Pak.
5: Ya, jadi memang kejadian kemarin ini ada cukup lumayan luas daerah cakupan yang terdampak ada 15 titik tercatat. 20 titik tercatat pada kami di wilayah Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi kemarin. Dari 20 titik ini memang yang terparah ada dua, yaitu di daerah Guo ya, Guo Kuranji, kemudian satu lagi di Lubuk Menturun. Rata-rata memang ini menyebabkan masyarakat jadi mengungsi akibat kejadian kemarin. Kemudian di samping Kota Padang juga ada di Kabupaten Agam, tepatnya di Tanjung Mutiara, tapi alhamdulillah bencananya tidak signifikan ya, tidak seperti di Kota Padang. Tapi memang yang terparah saat ini memang Kota Padang. Demikian, Pak.
1: Baik. Ini kalau informasi yang ada di BPBD sampai saat ini apa yang sudah dilakukan, Pak Ilham?
5: Iya. Kalau sampai jam dini hari kemarin kita memang upayanya adalah upaya untuk upaya evakuasi ya, evakuasi untuk penyelamatan masyarakat kota yang terdampak bencana kemarin. Tapi seiring waktu kalau sekarang kita untuk penanganan pengungsi akibat kejadian bencana kemarin. Karena memang banyaknya rumah yang terdampak, sehingga banyak masyarakat kita yang mengungsi.
1: Ya, sekarang masih banyak yang mengungsi, Pak, di dua, terutama yang di Padang, yang di dua daerah tadi, Lubuk Pinturun dan Gua Kuranci tadi. Ini masih banyak mengungsi atau
5: Iya.
1: bagaimana, Pak Ilham?
5: Ini catatan kami memang belum banyak catatan ya, karena sedang berlangsung juga penataan di apa di lokasi-lokasi terjadi bencana. Mungkin dapat kami informasikan juga 20 sebaran titik yang ada di Kota Padang yang terdampak kemarin itu adalah Kecamatan Koto Tangah, kemudian Sungai Lareh, Koto Panjang, kemudian Pasar Lalang, Kuranji, kemudian Lapau Munggu, Kuranji, ada Gunung Sari, Perumahan Abi, Pratama, Lubuak Timpurung, kemudian Komplek Wahana, kemudian belakang RSI Siti Rahmah, Ayer Pacah, belakang RSUD Rashidin, Ayer Pacah, SDIT Alam Ar Royan, Bypass Pengambiran, kemudian SMP 27 Sungai Sapia, ada Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji, Lapau Bajuang, Pasar Pagi, Balai Baru, Kuranji, kemudian Jalan Usang, Sungai Sapiah, kemudian Jurai Bungus Barat, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kampus Bung Hatta, Air Pacah, kemudian Komplek Jurai Permai, Kelurahan Bungus Bungus Barat, dan juga Parak Jambu Indah, Dadok Tunggul Hitam. Itu lokasi sebaran lokasi yang terjadi bencana kemarin. Saat ini kita memang data detail berapa yang mengungsi, kita memang sedang masih di apa masih melakukan pendataan. Tapi tadi siang Pak Gubernur juga sudah meninjau lokasi itu ke Guo tadi. Di situ tercatat pada kami ada lebih dari 400 yang mengungsi. Kita juga
1: Kemana,
5: menyalurkan
1: Pak?
5: bantuan untuk di sana.
1: Kebanyakan
5: Ya.
1: kemana, Pak, mengungsi? Ada disediakan tempat atau masih ke rumah karib kerabat?
5: Di situ ada apa titik pengungsi bangunan yang sudah ada ya di bangunan-bangunan masjid dan lain sebagainya yang bisa ditempati. Nah, karena memang kondisi-kondisi banjir dan apa ini sangat riskan kalau kita mengungsikan di tenda, karena tenda itu pasti akan bocor juga namanya tenda. Jadi kita upayakan di bangunan-bangunan yang sudah ada agar sedikit lebih nyaman daripada dibandingkan di tenda.
1: Pak Ilham, dari beberapa titik yang sudah terdata ini begitu ya, Pak Ilham, apakah ini ada kejadian di tempat yang berulang, tempat yang sama, atau ada yang baru ini, Pak Ilham, lokasinya?
5: Ini memang ada juga yang di kejadian berulang seperti yang di daerah Kuranji ya, kemudian daerah Guo juga kemarin tadi juga dilaporkan juga ada jembatan yang sebenarnya sudah diperbaiki waktu pasca bencana kemarin, sekarang putus lagi. Jadi memang karena memang kondisi sungai kita daya tampungnya cukup rendah karena banyaknya sedimen akibat banjir lah banjir bandang kemarin di 2025.
1: Baik, baik Bapak-bapak, kita akan terima pendengar dulu ya. Bapak Ibu pendengar, silakan Anda ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-666-695. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kami live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya kembali ke Pak Rodi dulu nih. Pak Rodi, ya, ini salah satunya kan ini dampak dari ada El Nino, kemudian kondisi geografis kita, ada fenomena siklonik dan lain sebagainya. Bapak, kalau untuk rentang waktu kita tahu kalau ini rentang waktunya ini bakal ada El Nino gitu. Apakah ada rentang waktu yang sama jadi kita bisa antisipasi atau bagaimana, Pak?
3: Ya, baik, kita. Masalah El Nino saat ini kondisinya sudah El Nino event, gitu. Jadi sudah terjadi El Nino-nya gitu. Berdasarkan indeks Nino 34 tadi itu, atau Samudra Pasifik, atau anomali suhu muka lautnya itu sudah di atas 0,5. Nah, di dapat kami sampaikan juga, El Nino itu ada beberapa bagiannya, Ibu. Nah, itu kalau seandainya suhu muka laut anomalinya di 0,5 sampai 1, itu kondisinya lemah, 1 sampai 1,5 itu moderat, dan saat ini sudah di atas 1,59. Ini sudah kategori kuat sebenarnya El Nino. Kembali lagi, dampak El Nino itu secara umum mengurangi curah hujan ya, mengurangi curah hujan. Namun di wilayah kita Sumatera Barat ini tidak relatif signifikan untuk mengurangi curah hujannya. Jadi kita karena ada dampak lain, ada daerahnya ekuatorial, maksudnya di oleh daerah katulistiwa lah. Yang kedua kita berhadapan langsung dengan samudra. Ya kita punya tadi itu barisan menghalangi air sehingga bentuklah hujan orografik atau hujan karena ada kebumian. Nah, kita itu berpotensi terlalu ada curah hujan. Walaupun beberapa wilayah kita mengalami musim kemarau nih, ada di tadi yang disampaikan kayak di Damas Raya, Sibinjung, walaupun Kota Padang kemarin itu diguyur hujan, sementara di baliknya sana itu jadi hujan kita itu. Itulah variasi curah hujan di wilayah kita ini sangat kompleks. Khususnya yang bagian barat ini kategorikan ekuatorial 1 atau hujan sepanjang tahun. Tahun ini potensi-potensi terjadinya curah hujan tinggi, curah hujan ekstrim itu selalu ada di wilayah kita di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan yang fenomena siklonik tadi itu adalah pemicu utama bentuknya awan-awan konvergensi di wilayah Sumatera Barat. Karena awan-awan konvergensi cukup tinggi, sehingga hujannya awet dan cukup lama, itulah yang menyebabkan genangnya air di Kota Padang secara khusus ya. Kota Padang, dan Kota Padang Pariaman, Kota Agam Sisir itu tidak terlalu signifikan lah. Kota Padang yang sangat hujannya tinggi sekali, sangat ekstrim sekali, bahkan paling tinggi 285
1: mm. Iya, Oke. Baik, tapi Pak Rodi, misalnya nih Pak, ini kan sudah memang terjadi gitu ya El Nino-nya. Tapi kalau misalnya ada rentang waktu, mungkin apakah tahun depan, setahun lagi, atau berapa bulan lagi ada El Nino lagi? Tapi apakah ada waktu-waktu tertentu gitu? Jadi kita bisa prediksi, kita bisa antisipasi. Ada tidak Pak? Atau memang tidak bisa diprediksi sama sekali?
3: Baik, kita BMKG, khusus BMKG itu selalu memonitoring dari yang namanya El Nino, La Nina, itu selalu dimonitoring. Dan saat ini kondisinya dalam kondisi El Nino. Mungkin sekitar kasat mata ya, teman-teman di Jawa itu sudah kekurangan air, kekeringan di mana-mana, tangki ini sudah banyak. Namun di wilayah kita tidak merasakan seperti itu. Dampak yang sangat langsung ini sekarang adalah di Jawa ya. Di Jawa. El Nino di Sumatera Barat itu tidak terlalu ya berpengaruh signifikan lah mengurangi.
1: Tidak berpengaruh.
3: Ya, Sumatera Barat. Tapi tahun 2023 ya, itu kan lama juga tuh fenomena El Nino-nya terjadi gitu. Sampai di Desember malahan. Hanya terdampak di 3 bulan terakhir, September, Oktober, November, 3 bulanan. Kondisinya sudah kategori kuat. Namun saat ini kita wilayah Sumatera Barat, walaupun sudah kondisi sangat kuat, namun faktor lainnya juga berdampak kuat gitu, ada kanannya siklonik tadi. El Nino itu kan, wilayahnya kan jauh Bu Dita, di Samudra Pasifik itu timurnya Papua gitu, berapa jarak dengan kita gitu ya. Sementara yang siklonik itu dekat dengan kita, kalau kita ukur ya lumayan dekat lah. Dampak itulah yang berpengaruh.
1: Lebih dampak ini yang berpengaruh ya.
3: Nah, jadi di apa namanya fenomena terjadinya curah hujan itu ada beberapa dampak yang dari curah hujan terjadi. Ada yang globalnya, ada yang kalau globalnya kuat, mungkin globalnya yang berpengaruh. Kalau regionalnya kuat, regionalnya yang berpengaruh. Kalau yang lokalnya kuat, seperti yang ada siklonik yang dekat-dekat kita ini, itu yang kuat, maka itu yang berpengaruh dengan kita. Fenomenanya bisa diabaikan seperti itu. Jadi fenomena terjadi curah hujan ini berlaku hukum rimba kita gitu. Jadi siapa yang kuat itulah yang terdampak, itu bisa menimbulkan curah hujan.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini kita ingin tahu juga nanti apa yang dilakukan oleh Bu Rina dan jajaran ya. Bu Rina, kalau untuk antisipasi ke depan gimana Bu Rina? Ini mungkin berkaitan dengan melihat musim tanam. Karena apalagi yang kalau pusuk kan sayang sekali ya Bu Rina. Ini sudah hampir panen, gagal panen. Nah, ini ada waktu-waktu yang diperhatikan dengan kondisi ini Bu Rina?
2: Iya. Kita sebenarnya sudah memberikan edukasi ya ke masyarakat, terutama petani kita, terkait penanganan dampak perubahan iklim ini. Ya, ketika musim kemarau atau El Nino itu terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Termasuk ketika musim hujan, apa yang harus kita lakukan. Di antaranya mungkin edukasi kita adalah mungkin mengajarkan tentang pengaturan pola tanam atau kalender tanam, ya, bagaimana kemudian juga memilih varietas atau benih ya yang lebih tahan terhadap kekeringan mungkin di saat El Nino atau terhadap banjir ya di saat hujan gitu. Kemudian juga apa pengaturan pengelolaan air yang lebih efektif. Jadi kami di Dispuntan Hot ya itu ada program dan kegiatan mungkin dari sejak tahun 2023 ya kita sudah ada pembuatan embung ya untuk menanggulangi banjir atau kita ada pembuatan sprinkler ya untuk mengatasi kekeringan bagi tanaman gitu dan juga mungkin optimalisasi lahan yang kita lakukan, rehab lahan, irigasi pipa dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi untuk tahun sekarang kita sebenarnya melakukan yang namanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan inovasi sawah pokok murah. Mungkin ini sudah cukup
1: Sudah
2: familiar
1: sering
2: ya
1: terdengar
2: sawah
1: ya.
2: pokok murah. Di mana di sawah pokok murah tersebut sebenarnya kita melakukan penghematan dari segi air karena airnya nggak butuh seperti padi biasa gitu yang lebih banyak gitu ya, tapi dengan sistem SPM kita hanya membutuhkan air macak-macak. Jadi permasalahan tentang kekurangan air kita bisa kita atasi dengan sawah pokok murah ini. Itu mungkin salah satunya. Nah, ya. Untuk tanaman masyarakat kita yang sekarang terdampak, kami juga sudah mendata umur tanaman. Alhamdulillah, kebanyakan itu di atas sudah di atas 1 bulan ya. Insya Allah nanti dia akan surut sendirinya dan kita harapkan memang dia akan kembali pulih itu yang kita harapkan. Tapi mungkin ada beberapa persemaian yang terkena kemarin tadi ya datanya. Nah, itu mungkin yang mungkin akan dilakukan ini persemaian kembali gitu.
1: Oke, baik. Ibu, kalau dari petani sendiri apa Bu yang diharapkan sekarang Bu? Ada informasi mungkin yang didapat Ibu dari lapangan?
2: Iya, kalau petani sini tentu harapnya ada bantuan pemerintah ya, terutama yang PUSO ya, terkait dengan benih mereka yang sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu. Nah, itu mungkin yang dari petaninya. Apalagi yang mungkin kondisinya yang sudah siap panen ternyata rebah gitu ya, dengan banjir ini mungkin perlu perhatian kita juga.
1: Oke, Pak Ilham, kalau yang akan segera dilakukan apa nih Pak Ilham terkait dengan yang terdampak, kemudian juga antisipasi nih Pak Ilham, karena itu ada beberapa lokasi yang juga ini ya, yang juga ternyata pernah berulang kejadiannya seperti itu. Kedepannya apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota Pak?
5: Iya, jadi tentu dari kondisi kejadian kemarin, kita juga sedang berkoordinasi dengan Kota Padang. Apakah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat atau bagaimana? Karena juga memang sifat banjir kita di luar banjir bandang itu kita hanya genangan sesaat saat terjadi hujan. Kalau sudah hujannya reda, banjirnya juga surut. Berbeda dengan di wilayah lain di Indonesia. Kecuali banjir bandang. Kalau banjir bandang, kita memang membutuhkan penanganan yang sangat ekstra. Terkait ini, tentu nanti pemerintah Kota Padang itu punya penilaian-penilaian sendiri apakah akan menetapkan status tanggap darurat atau cukup penanganannya penanganan yang dana reguler yang tersedia. Tentu ini tergantung nanti di Kota Padang. Kemudian untuk penanganan jelas kalau untuk penanganan masyarakat terdampak atau pengungsi tentu ini tetap kita upayakan baik dari pemerintah provinsi, kemudian dari Kota Padang sendiri, dan juga bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk mengurangi beban saudara-saudara kita yang dapat musibah bencana banjir ini. Ke depan tentu kita apa karena ini juga sedang berproses, kita kan sedang proses untuk pemulihan sungai-sungai kita ini sedang proses pemulihan akibat pasca bencana bencana tanggal 25-27 November 2025 kemarin. Dan rata-rata semua sedang melakukan aktivitas normalisasi sungai. Tapi ini kan juga namanya apa? Kita juga tetap diguyur hujan yang luar biasa kemarin, durasinya sangat panjang, mengakibatkan terjadi banjir lagi. Tentu dilanjutkan lagi pekerjaannya agar normalisasi ini segera selesai.
1: Oke, baik. Bapak, kalau saat ini bantuan apa mungkin yang paling dibutuhkan, kemudian yang mungkin akan diberikan kepada warga terdampak ini, Pak?
5: Ya, karena ini banjir sudah pasti pakaian sudah basah semua karena kemarin kami melihat sendiri ada satu keluarga yang bawa pakaian hanya satu kantong plastik pas sampai di luar jatuh juga ke air, akhirnya memang tidak
1: Masalah
5: nah,
1: ya.
5: seperti selimut kemudian sarung ya untuk apa sampai mereka bisa mengeringkan kembali pakaian-pakaian akibat banjir ini. Mudah-mudahan ini cuaca sudah mulai panas lagi, matahari sudah bersinar cerah, mudah-mudahan ini bisa cepat kita kembali normal. Upayanya jelas bagaimana kita memenuhi kebutuhan pengungsi agar terutama kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan kewanitaan dan lain-lain agar jangan sampai kejadiannya berdampak juga untuk kesehatan saudara-saudara kita.
1: Ya, saya ke Pak Rodi lagi nih. Pak
5: Ya.
1: Rodi, ya berarti ini kita sudah lebih agak paham dengan El Nino, begitu ya. Kemudian juga dengan fenomena tadi ada fenomena siklonik. Nah, Pak Rodi, ini antisipasi untuk pendengar kita. Mungkin yang lokasinya memang mungkin di seputar bantaran sungai atau hal-hal yang memang sebenarnya lebih rentan ya terdampak bencana begitu. Apa yang mesti dilakukan nih, Pak Rodi, yang perlu mereka siapkan?
3: Ya, baik ya, kita dan pemirsa semua. Kalau kita lihat, wilayah kita Sumatera Barat ini kan sudah ini sampaikan Pak Ilham tadi sudah sering mengalami bencana hidrometeorologi gitu ya. Bencana hidrometeorologi yang salah satu pemicunya adalah curah hujan tinggi. Dan tinggi ini dulu sudah dirasakan di akhir 2025. Dasarnya curah hujan tinggi beberapa hari menyebabkan wilayah kita banjir apakah itu longsor. Itu saat ini kita terjadi lagi nih apa namanya bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di sekitar Kota Padang mengalami genangan sampai mungkin nggak ada lebih ya 1 meter ya. Sosial mungkin hal yang bisa kita sikapi ya seperti itu, pertama mungkin dari sisi kami ya, dari sisi kami manfaatkanlah informasi kami ini bisa di pantau di baik itu di kanal-kanal info BMKG atau maupun media sosial BMKG Sumbar secara khusus. Hingga kita bisa waspada lah. Adanya curah hujan tinggi apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita mengungsi sementara lah, mengungsi sementara kalau seandainya terutama daerah-daerah aliran sungai ya, daerah aliran sungai, aliran sungai, dan yang perumahan mungkin kita minta dulu sementara seperti itu. Yang kalau seandainya jadi dan kita selalu masyarakat ya, kita selalu juga lah meningkatkan kesiapsiagaan kesiapsiagaan kita. Stories bencana yang kita berulang-ulang di wilayah kita, kita selalu siap siaga lah. Semua lapisan tidak hanya kita saja, masyarakatnya juga lebih aware dengan kondisi yang ada gitu. Tahu dengan kondisi alam kita seperti ini, cobalah tahap demi tahap berusaha menghindari fenomena bencana hidrometeorologi seminimal mungkin dampaknya di masyarakat kita seperti ini. Kemudian itu masyarakat umum ya, masyarakat kita umum dari lagunya tebing-tebing tinggi ya, tinggi dari intensitas hujan yang tinggi dan cukup relatif lama sehingga potensi longsornya itu sangat tinggi sekali. Kemudian masyarakat kita pada saat curah hujan atau cuaca ekstrim hindari dulu apa namanya berteduh di bawah pohon-pohon besar, di bawah pohon-pohon tinggi. Ya, dampak dari turunan dari cuaca ekstrim itu tidak berdampak di masyarakat kita seperti itu.
1: Ya, baik. Tapi kalau data-data mungkin tadi apakah ada korban jiwa atau bagaimana Pak Ilham? Kan kejadian ini, Pak?
5: Sejauh ini memang alhamdulillah tidak ada laporan adanya korban jiwa dan mudah-mudahan memang tidak ada korban jiwa lah dalam kejadian ini. Nah, tapi memang banyak saudara kita yang mengungsi karena dan mudah-mudahan karena sudah airnya sudah surut semua bisa kembali beraktivitas normal. Tentu proses pembersihan rumahnya nanti kita bantu rame-rame agar cepat selesai juga.
1: Ya. Tapi kalau Bu Rina butuh waktu berapa lama nih Bu Rina untuk perbaikan atau pemulihan lagi di bidang pertanian Bu Rina? Ibu?
6: Insya Allah kalau airnya sudah surut ya, itu bisa memperbaiki kondisi yang ada. Cuma yang kami himbau kepada petani kita mungkin karena anomali iklim ini, perubahan ini, itu bisa memicu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan ya, atau OPT atau hama penyakit kita sebut. Jadi perlu juga peran dari petani kita agar mungkin saluran-saluran irigasinya dibersihkan gitu ya. Munggu-munggu yang ada di lahannya dibersihkan gitu ya, karena itu bisa memicu pertumbuhan ya organisme pengganggu tumbuhan, baik itu hama maupun penyakit dengan kondisi yang ada hari ini.
1: Baik, kita akan undang pendengar kembali. Kita masih ada waktu. Pendengar silakan di 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Ini ada WhatsApp yang dikirimkan ke 08 11 66 66 975. Ini pertanyaan dari tidak disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu. Ingin menanyakan terkait juga dengan pemulihan pertanian pasca hujan deras yang mengguyur Kota Padang dan beberapa daerah di Sumatera Barat. Ini apakah ada mungkin hal-hal yang bisa dilakukan oleh petani untuk memilih masa tanam yang cocok agar tidak terdampak lagi dengan cuaca yang terjadi. Nah, mungkin tadi sudah kita tanyakan juga ya Bu Rina, tapi mungkin pendengar kita baru bergabung. Bu Rina, ini bagaimana petani bisa memilih masa tanam yang cocok begitu Bu Rina? Ada yang bisa disampaikan Bu Rina agar
6: itu
1: tidak
6: yang kita
1: terdampak?
6: Sebut dengan kalender tanam. Jadi kita sesuaikan perkiraan hujannya dengan tanaman yang akan kita tanam. Misal kalau saat musim hujan ya, mungkin kita bisa dengan tanaman padi. Tapi kalau musim kering, mungkin kita beralih dulu ke komoditi lain seperti palawija atau kacang-kacangan. Nah, jadi itu memang butuh pengetahuan kita tentang kalender tanam. Sebenarnya kami di kelompok-kelompok tani itu sudah menyampaikan bagaimana adanya pergiliran tanaman itu di satu lahan ya, tidak melulu padi-padi saja, karena itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri dan memang erat kaitannya dengan perubahan cuaca yang ada gitu.
1: Iya, tapi ini tetap disosialisasikan ya.
6: Iya,
1: Bu Rina, kepada petani begitu ya.
6: Iya, kepada petani.
1: Oke, baik.
6: Ya. Untuk lebih ininya mungkin petani bisa menghubungi petugas kami yang di lapangan, POPT kita, atau bisa juga ke PPL yang ada di lapangan untuk membimbing mereka dalam menentukan kalender tanamnya.
1: Baik. Oke, Bapak Ibu, karena ini waktu asar untuk Padang dan sekitarnya itu pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita harus ke closing statement dulu. Saya ke Pak Pak Ilham dulu. Pak Ilham, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Ini mudah-mudahan cuaca bersahabat ya. Karena ini sangat terdampak sekali, air bersih dan lain sebagainya ya Pak Ilham. Mungkin apa yang akan dilakukan?

0: tentu kerentanan kita masih tinggi terhadap bencana hidrometeorologi itu. Untuk itu kami berharap pada seluruh masyarakat tetap waspada, hati-hati, meningkatkan kesiapsiagaan, terutama yang bermukim di bantaran sungai, pinggiran tebing, karena tebing kita juga sudah pada labil. Kalau terjadi curah hujan yang lebat dengan durasi yang panjang, sebaiknya kalau memungkinkan sebaiknya mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman agar kita bisa meminimalisir dampak kejadian bencana.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham. Bu Rina, silakan Bu Rina. Closing statement-nya Ibu.
2: Ya, mungkin himbauan kami kepada masyarakat, terutama para petani kita, yang perlu kita pahami adalah iklim tidak bisa kita ubah, tetapi kitalah yang harus beradaptasi dalam pertanaman kita dengan kondisi iklim yang ada. Jadi, mungkin itu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat pulih ya, Bu, lahanan pertanian ini yang terdampak
2: Amin.
1: kondisi ini. Kemudian ada informasi terbaru juga terhadap data-data yang ada di kabupaten kota yang mungkin terdampak juga kondisi cuaca kemarin ya, Ibu. Oke, Pak Rodi, silakan Pak Rodi, informasi yang perlu dipahami sekali lagi oleh masyarakat tentang El Nino aktif ini berdampak untuk Sumatera Barat. Silakan, Pak.
3: Hai, Bu Rita, bahwasanya El Nino itu fenomena-fenomena yang menakuti di wilayah Sumatera Barat. Karena walaupun dampak El Nino itu menyebabkan kekeringan, namun di Sumatera Barat fenomena yang tidak bisa ditakutkan. Namun yang perlu waspada kita karena wilayah kita ini karakteristik yang seperti yang sampai ke Pak Ilham tadi, bisa dikatakan hujan sepanjang tahun ya, khususnya yang bagian pesisir pantai ini, sehingga potensi-potensi terjadinya curah hujan yang tinggi itu makin tinggi di ya, Sumatera Barat. Namun seperti yang disampaikan informasi yang dikeluarkan oleh Bandara Minangkabau dalam 3 hari, tanggal 4, tanggal 5, 3 hari ke depan ini, mudah-mudahan wilayah Sumatera Barat dominasi cerah berawan ya, yang ini disampaikan oleh BIM. Namun kita harus tetap waspada terjadi peningkatan hujan dengan intensitas hingga lebat di wilayah Sumatera Barat secara karena wilayah Sumatera Barat itu bahkan daerah yang relatif tinggi curah hujannya. Kan itu yang
1: Oke, baik. Pak Rodi, terima kasih banyak sudah bersama memberikan informasi. Pak Ilham, terima kasih. Pak Ilham, Bu Rina, terima kasih. Selamat beraktivitas
3: terima kasih,
1: Bapak-bapak
3: sama-sama.
1: Di tengah kesibukan ini ya, karena dampak kondisi cuaca kita. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Bercerita Bencana untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama tadi di Bercerita Bencana. Tadi berbicara tentang El Nino aktif berdampak bagi Sumatera Barat. Tadi dengan 3 narasumber kita, ada Koordinator Analisis dan Prediksi Iklim Stasiun Klimatologi Sumatera Barat, Rodi Yunus, SSCMSC. Kemudian ada Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, Estos. Serta ada Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Ibu Rina Martin, SPMSI. Terima kasih pendengar dan tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan.

Kabupaten Dharmasraya dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Dharmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya.

0: Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Mendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan segera sampaikan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Ada warga yang di belakang itu mengungsi ke rumah keluarganya. Ada yang sudah dijemput sama keluarganya, menginap di tempat keluarga.
3: Ya, alat berat sudah kita turunkan. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan untuk pembuatan bendung sementara intake Gua Kuranji.
4: Jika mereka masyarakat untuk pengobatan kita gratiskan, rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
1: Sari berita, banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga pada sejumlah wilayah Kota Padang mulai berangsur surut. Namun hingga siang ini, sebagian warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergenang, bahkan ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 80 cm. Dodi Setia menurunkan laporannya.
5: Banjir yang sempat merendam 15 titik permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kota Padang mulai berangsur surut. Pantauan RRI di lapangan pagi tadi, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mengeluarkan material sisa banjir setelah ketinggian air menurun. Namun, masih terdapat sejumlah permukiman yang tergenang, salah satunya di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Warga setempat, Sutrisno, mengatakan ketinggian air mulai turun dibandingkan kondisi malam tadi, tetapi sebagian rumah masih terendam hingga 80 cm. Sutrisno bersama istri dan anaknya masih mengungsi di rumah kerabat karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Ia juga mengaku masih khawatir terjadi banjir susulan mengingat cuaca masih gelap dan hujan lebat dari wilayah hulu berpotensi kembali turun.
2: Rumah kan udah ditinggikan kayak gini ya. Dari jalan tuh udah naik 1 meter 20. Nah, tapi di dalam rumah masih ada sepaha. Tapi kalau di jalan udah kayak itu yang di tengah. Kalau yang di belakang lagi yang di RT4, RT5, RT2 yang bagian arah panti, arah ke belakang itu ketinggiannya udah 2 meter lebih.
5: Sebelumnya, hujan ekstrim yang mengguyur Kota Padang menyebabkan ribuan rumah warga di 15 titik permukiman terendam. BPBD Kota Padang mencatat, wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus, Teluk Kabung. Selain permukiman, banjir juga sempat menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang, sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Masih dari Padang, banjir yang melanda Kota Padang merusak intake Gua Kuranji milik Perumda Air Minum Kota Padang. Kerusakan pada bangunan penangkap air tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke sejumlah kawasan masih terganggu. Elan Silviasari melaporkan.
6: Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal di Padang pagi tadi mengatakan, banjir yang melanda Kota Padang pada Senin siang mengakibatkan seluruh intake dan bangunan pengambil air baku milik PDAM terdampak material banjir dan sedimen. Tidak hanya intake Gua Kuranji, tetapi seluruh intake PDAM Kota Padang sempat tersumbat akibat banjir. Namun setelah dilakukan normalisasi, intake lainnya sudah kembali beroperasi. Hendra menjelaskan intake Gua Kuranji mengalami kerusakan paling parah sehingga belum bisa difungsikan. Bangunan perangkap air di lokasi tersebut jebol diterjang arus banjir sehingga aliran air tidak dapat masuk ke bak penampungan. Untuk mempercepat pemulihan layanan, Perumda Air Minum Kota Padang segera membangun bendungan sementara sebagai solusi agar suplai air baku dapat kembali mengalir ke instalasi pengolahan.
3: Dilanda lagi oleh banjir dan mengakibatkan beberapa sumber air baku kita, bukan saja Gua Kuranji ini, tapi hampir semua intake kami tersumbat. Dan saat ini tinggal satu unit intake yang benar-benar belum beroperasi, itu intake Guo Kuranji. Si ya, di mana kondisinya pipa kita yang beroperasi itu juga belum maksimal. Ya, namun kita tetap optimis penimbunan ataupun pembuatan bendung sementara segera kita lakukan tindakan. Ya, alat berat sudah kita turunkan.
6: Hendra Febriza menambahkan, akibat gangguan tersebut, distribusi air bersih belum mengalir ke sejumlah kawasan, diantaranya Belimbing, Korong Gadang, Balai Baru, dan Taruko. Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak yang membutuhkan pasokan air bersih agar menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang atau mengirimkan pesan melalui akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang dengan mencantumkan nama serta ID pelanggan. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin kemarin, jumlah korban gigitan satwa tersebut terus bertambah menjadi 15 orang. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
7: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan satwa liar tersebut bertambah menjadi 15 orang. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan monyet terus terjadi di sejumlah kawasan permukiman sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah lokasi yang dilaporkan menjadi titik kemunculan monyet liar antara lain Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malagas, Lorong Sederhana, Lorong Berata, Lorong Kubur, Jalan Setiabudi, Gang Kubur, hingga kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi, menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, terutama di lokasi yang menjadi titik kemunculan monyet liar.
4: Yang kena itu 14 orang, tapi ada 15 kejadian, ada yang itu apa diulanginya. Ya, kita sekarang ini sifatnya bukan mau memburu, tapi kita istilahnya menjaga jangan dia menyerang masyarakat. Ya, jika mereka masyarakat apa untuk pengobatan kita gratiskan, rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
7: Ari Surya mengatakan pihak kecamatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam dan instansi terkait terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA, pemerintah kecamatan telah mengirimkan surat resmi agar tim teknis segera turun ke lapangan.
8: Sementara informasi dari BKFSDA, dia lagi ada penanganan masalah beruang dan di Pulau Burung Danai masalah harimau karena dia kekurangan anggota, belum sempat ke Tembilahan di kecamatan.
7: Dengan bertambahnya jumlah korban, masyarakat dihimbau tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat kemunculan monyet liar di kawasan permukiman. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi bagi penumpang bot transportasi laut dan nelayan paksa rencana kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. DPRD Kepri minta pemerintah lakukan langkah stabilisasi untuk efektifkan BBM solar subsidi. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk melaut. Akibatnya, para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
10: Itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif, ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi.
9: Tarif itu pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan.
11: Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Sebagai langkah upaya responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk subsidi di lapangan, pihak Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat melibatkan berbagai instansi pemerintah lintas sektor guna memperketat pengawasan distribusi, seperti disampaikan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
12: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman mempertegas untuk mengevaluasi pengawasan subsidi pupuk kepada para petani.
13: Jadi rapat kita ini dihadiri atau menghadirkan pertama yang terkait dengan tim KP3 ini adalah instansi pemerintah seperti di provinsi itu Dinas Perkebunan atau yang mengurus urusan pertanian, kemudian Dinas Perindak, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Biro Perekonomian, kemudian juga aparat penegak hukum yang kemarin kita libatkan itu adalah Kejaksaan Tinggi, kemudian Dirkrimsus Polda Sumbar.
12: Berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK yang diajukan ke Pupuk Indonesia, penyaluran kerap tidak sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, sehingga memicu persoalan disparitas harga serta potensi penyimpangan distribusi di tingkat kios dan kelompok tani. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar menegaskan pentingnya pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian guna menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah daerah juga meminta transparansi penyaluran dari pihak produsen agar setiap alokasi pupuk di tiap kecamatan dapat terpantau dan tepat sasaran sesuai kebutuhan petani. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Pekanbaru. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Reporter Santi Yunas melaporkan.
14: Polda Riau melaksanakan ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pesisir Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut memadukan aksi pelestarian lingkungan, layanan kesehatan, bansos, serta penguatan semangat kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar kehadiran negara dapat dirasakan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam kesempatan ini, Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir melakukan penanaman 810 bibit mangrove di kawasan pesisir Sinaboy. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan bakti kesehatan, memberikan bantuan 10 unit mesin ketinting kepada warga.
15: Kegiatan yang akan kita laksanakan, tadi sudah kita lihat bersama kegiatan pemberian bantuan sosial, kemudian pemberian bendera Merah Putih yang nantinya akan dipasangkan di sekitar rumah yang ada di Kecamatan Sinaboy.
14: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
16: Kami sangat senang dan bersyukur atas kepedulian Bapak kepada masyarakat pesisir bantuan. Ini sangat bermanfaat bagi kami.
14: Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hingga wilayah pesisir, sekaligus mendorong pelestarian lingkungan, penguatan nilai kebangsaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan digelar di Kabupaten Natuna untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
17: Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, mulai dari pembagian bendera merah putih oleh Satlantas Polres Natuna hingga rangkaian kegiatan pos lintas batas negara PLBN Serasan sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kasatlantas Polres Natuna AKP Erwan Toni mengatakan Satlantas Polres Natuna membagikan sekitar 200 bendera merah putih kepada pengendara di simpang Masjid Jami Ranai. Bendera dipasangkan langsung kepada pengendara yang tertib berlalu lintas sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajakan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
18: Mengingat, mengenang para jasa pahlawan kita dalam masa perjuangan mereka merebutkan bendera merah putih dan mengorbankan jiwa raga mereka demi bangsa negara Republik Indonesia.
17: Sementara itu, di wilayah perbatasan Pulau Serasan, PLBN Serasan akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Kepala PLBN Serasan, Wendriyadi, menyebut kegiatan bertema merajut persatuan di perbatasan negeri tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
19: HUT RI, kami PLBN Serasan bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah dua kecamatan, Serasan dan Serasan Timur, bersama unsur Pokopinca dan merangkum beberapa kegiatan dalam menyemarakkan, memobilisasikan masyarakat perbatasan untuk kegiatan event-event tertentu.
17: Melalui berbagai kegiatan yang digelar di Ranai maupun Serasan, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan semakin terasa di seluruh wilayah Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis selaku koordinator pengumpulan bendera merah putih dari kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta. Bendera akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, seperti disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
20: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis terus menggalang partisipasi berbagai instansi pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk mengumpulkan bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka merayakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, hingga saat ini puluhan organisasi perangkat daerah OPD telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Salahuddin, pengumpulan bendera masih terus berlangsung. Kesbangpol Bengkalis masih menunggu partisipasi dari OPD lainnya, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta agar jumlah bendera terkumpul semakin banyak dan dapat terjangkau lebih banyak masyarakat.
21: Kemendagri kita surati OPD, terus bank, dengan BUMD untuk berpartisipasi konservasi. Jadi kita minta masing-masingnya itu 25 lembar. Nah, jadi kalau kita totalkan OPD sekitar 38. Lebih kurang segitulah. 40 kali 25, katakan begitulah.
20: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, Nabila Putri Kusuma Wardani, yang turut memberikan pandangannya, menilai pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk sederhana yang namun memiliki makna yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme.
22: Pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus simbol cinta tanah air. Tradisi ini penting untuk menjaga semangat nasionalisme, tetapi maknanya akan lebih berarti jika diiringi dengan tindakan nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.
20: Dengan pengibaran bendera merah putih ini, tentunya kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, sekaligus menghargai jasa para pejuang yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: PLN Batam menghadirkan program Merdaya atau Merdeka Tambah Daya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
23: Program Merdeka Tambah Daya atau Merdaya menjadi salah satu bentuk apresiasi

0: 2026. Program ini dapat memberikan penghematan biaya penyambungan hingga jutaan rupiah dibandingkan tarif normal. Pengajuan dapat dilakukan di kantor pelayanan pelanggan PLN Batam atau menghubungi kontak center PLN Batam. Nur Mahfud melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan perbaikan jalan membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi serta panjang ruas jalan yang akan diperbaiki. Pemkab Bintan juga akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan infrastruktur jalan.
3: Tapi sudah dianggarkan nanti dicek dulu ya, karena kan untuk kebutuhannya sesuai nanti dilihat berapa panjang ininya jalan.
2: Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan anggaran perbaikan jalan tidak bisa ditentukan secara pasti karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kerusakan jalan tersebut. Ia juga menyebut pemerintah tetap melakukan penanganan sementara agar akses masyarakat tetap berjalan sambil menunggu perbaikan permanen.
4: Kelihatan status jalan kabupaten itu hampir 600 kilo. Dengan tersedia anggaran sekarang ini nggak mampu sebenarnya. Tapi kan ada sumber-sumber anggaran yang bisa kita kerjasama kan itu apa nanti DAK, apa nanti IJD, yang kita bisa komisi dan nasional.
2: Sebelumnya, warga Kampung Banjar RT 001 RW 001 Desa Gunung Kijang melakukan aksi damai dengan menanam pohon pisang di tengah jalan agro beberapa waktu lalu. Aksi itu dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang telah lama rusak. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat. Rizvan Badrian melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut, namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Ansar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
7: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan, karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira-kira Penyengat sudah semakin menarik ya.
6: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursadu mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat.
8: Perhitungan sementara kita itu kan di angka 19 sampai 20 juta satu unit. Ada sekitar 100 unit. Kalau duitnya memang pas gitu ya. Bisa sekitar 100 unit.
6: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berawal dari kegemaran sang anak mengkonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Adara yang kini terus berkembang. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
9: Berawal dari kegemaran sang anak mengonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Adara yang kini terus berkembang. Usaha tersebut dirintis oleh Edi Nur sejak tahun 2024 setelah melalui berbagai percobaan untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, tempe Adara terus diproduksi dengan menyesuaikan permintaan pasar. Pemilik tempe Adara Edi Nur mengatakan ide membangun usaha tersebut muncul karena anaknya sangat menyukai tempe. Berbagai percobaan dilakukan hingga akhirnya berhasil menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat.
10: Karena makan tempe kan beli terus jadinya kan, tiap hari beli kan. Saya bilang sama istri kan, ngapain kita bikin aja, saya bilang kan. Istri pun setuju kan, coba bikin.
9: Edi menjelaskan produksi tempe dilakukan sesuai kebutuhan pasar agar kualitas produk tetap terjaga. Selain itu, tempe Adara juga telah memiliki sertifikat halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengonsumsinya. Menurutnya, menjaga kualitas menjadi prioritas utama agar pelanggan tetap percaya terhadap produk yang dihasilkan. Ia berharap usahanya dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat Natuna. Melalui usaha yang dirintis dari inspirasi sederhana tersebut, Edi Nur berharap semakin banyak masyarakat yang berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki. Tempe Adara diharapkan terus berkembang sekaligus menjadi bagian dari penguatan produk lokal Kabupaten Natuna. Erik Muhammad melaporkan.
1: Beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis gandeng Polres Bengkalis untuk melaksanakan upaya pencegahan bahaya narkoba. Kasat narkoba sambut baik dan sudah beberapa kali laksanakan penyuluhan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
11: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis mulai berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Bahkan beberapa sekolah juga mengusulkan pelaksanaan tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan meningkatnya kesadaran pihak sekolah untuk melibatkan aparat kepolisian dalam kegiatan penyuluhan merupakan langkah positif. Menurutnya edukasi sejak dini menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
12: Sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, itu sudah ada. Jadi dari pihak sekolah yang ada kesadaran, mereka mengajukan permohonan baik ke kami, itu untuk dilakukan penyuluhan atau mungkin dilakukan tes urin. Nah, itu sudah beberapa banyak Mas Wiza kita laksanakan.
11: Sementara itu, salah seorang pelajar di Bengkalis, Nisa, menyambut baik rencana pelaksanaan penyuluhan maupun tes urin di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelajar yang mencoba mendekati narkoba sekaligus menjadi langkah pencegahan sejak dini.
13: Saya sangat mendukung jika ada kegiatan penyuluhan dan tes urin di sekolah. Dengan begitu, kami sebagai pelajar bisa lebih memahami bahaya narkoba dan ada efek jera.
11: Melalui kerjasama antara sekolah dan Satres Narkoba Polres Bengkalis, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar semakin efektif. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Reporter Mort Fiza, RRI Bengkalis.
1: Pimpin apel terakhir sebelum purna tugas, Sekretaris KPU Kota Padang Panjang Luki Dharma Yuliputra berpesan agar jajaran menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
14: Sekretaris KPU Kota Padang Panjang Luki Dharma Yuliputra memimpin apel pagi terakhir per Senin kemarin. Apel itu menjadi kegiatan terakhir sebelum memasuki masa purna tugas. Dalam amanatnya, Luki Dharma Yuliputra menyampaikan rasa syukur karena dapat menyelesaikan masa pengabdiannya dalam keadaan sehat, aman, dan lancar. Dirinya juga mengapresiasi ketua dan anggota KPU Kota Padang Panjang atas sinergi dan kerjasama yang terjalin selama ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Padang Panjang atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
15: Ini merupakan apel saya yang terakhir di KPU Padang Panjang. Minggu ini merupakan tugas akhir saya, Bapak Ibu yang masih aktif dan masih lama tentu jaga kinerja, jaga disiplin seperti apa yang diatur dalam aturan ASN. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu sekalian yang telah bersama mengelola kantor ini dengan baik. Namanya manusia tentu tidak lepas dari kekhilafan, saya mohon maaf.
14: Mengakhiri amanatnya, Luki Dharma Yuliputra berpesan agar seluruh pegawai menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Dirinya mengajak jajaran terus memperkuat komunikasi, saling menghargai, dan memberikan pelayanan terbaik demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
1: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih,
4: amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
5: Huh?
3: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
5: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, akun TikTok, madinglocker.com pada Jumat 5 Juni lalu itu mengunggah foto disertai narasi lowongan kerja PT Ajinomoto Indonesia. Nah, kesempatan berkarir di perusahaan global kini terbuka untuk Anda. Dan posisi yang tersedia yaitu legal staff, menu aplikator staff, brand marketing associate manager, risk management associate manager, food development staff, dan kualifikasi pendidikan minimal D3 S1 S2, mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan, dan jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan berkembang bersama PT Ajinomoto Indonesia. Informasi lengkap dan cara pendaftaran di website yang ada di bio profil. Segera daftar sebelum kuota terpenuhi. Ya, hingga hari ini pendengar, 4 Agustus 2026, unggahan tersebut sudah ditonton 3.800-an kali dan mendapat 20-an lebih ya tanda suka. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax itu mengakses tautan dalam bio akun TikTok madinglocker.com. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Unggahan berisi tautan atau pendaftaran lowongan kerjaan Ajinomoto yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Ya, mendengar demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Perusahaan Tiri Repan dan Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pendengar masih dengan update dan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto memberi perhatian atas pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan. Presiden memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia berkaitan listrik padam. Dan Menteri Bahlil mengakui ada beberapa wilayah di Kalimantan yang masih gelap akibat listrik padam. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN agar mengambil langkah terukur hingga persoalan pemadaman dapat diatasi. Menteri Bahlil memastikan pemadaman listrik tidak terkait energi karena pasokan energi masih mencukupi. Bahlil mengatakan penyebab listrik padam karena terkait pemeliharaan. Dan hal tersebut sudah dikonfirmasi. Dan menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, bukan persoalan energinya. Energinya nggak ada masalah, dan pemeliharaan yang terjadi bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN itu bahwa terkait dengan jaringan induk.

0: Kek. Kek.
1: Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri?
0: Kakek lagi bahagia ya.
2: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
1: Kenapa, kek?
2: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
1: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
2: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
3: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 1, 2, 3.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah nggak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Kabupaten Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terus 1.

Ya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhya Sadewa mengatakan pertumbuhan penjual mobil dan motor menunjukkan terjaganya daya beli dan permintaan domestik. Menurut dia, industri otomotif merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Ini disampaikan pada saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 di Tangerang, Banten Selasa hari ini ya. Dan Menkeu menyebutkan penjualan mobil pada Juli 2026 tumbuh 32,9% secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor pada periode yang sama tumbuh 1,1% secara tahunan. Dan Menkeu menambahkan pemerintah terus memantau berbagai indikator ekonomi secara berkala, dan menurut dia hasil pantauan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, mendengar selanjutnya kita update perkiraan cuaca langsung dari BMKG Minangkabau, dan saat ini di line telepon kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Edo. Selamat sore, Bang Edo.
4: Selamat sore juga, Bang Ian.
3: Apa kabar, Bang Edo, sore ini?
4: Kabar baik, alhamdulillah, Mas.
3: Alhamdulillah, Bang, baik. Ya. Bang Edo, silakan untuk langsung update informasi perkiraan cuaca langsung Bang Edo yang menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
4: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dan sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Solok Selatan dan Darmasraya. Kemudian untuk perakhiran cuaca untuk malam hari ini cuaca Sumatera Barat umumnya dinominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan dan Solok Selatan. Kemudian untuk dini hari cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari di 5 Agustus 2026 di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dan hujan ringan di terutama di wilayah bagian pesisir barat Sumatera Barat dan wilayah utara Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan ini 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan kilat yang kencang di wilayah Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Demikian, Bang Ian.
3: Baik, ada tambahan himbauan kepada masyarakat mungkin, Bang Edu?
4: Ya, baik untuk masyarakat agar selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca maupun warning dari cuaca dari BMKG Minangkabau dengan memantau aplikasi info BMKG, kemudian media sosial kami di @BMKG Minangkabau, dan selalu pantau juga radio RRI Pro 1 Padang. Demikian, Mas.
3: Baik, terima kasih banyak, Bang Edo, untuk informasinya sore hari ini. Selamat bertugas, rekan-rekan di sana juga sehat selalu, Bang Edo. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu ada di mana?
8: Waalaikumsalam, Ibu di kamar, Nada.
1: Aduh, Ibu tiduran di kamar, tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
8: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
1: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
9: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
10: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
11: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
12: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
13: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Ya, belakangan mungkin ramai ya kejadian atau mungkin informasi sekaitan dengan dipagarnya beberapa mall. Tapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis kondisi ibu kota tetap aman dan nyaman sepanjang Agustus 2026 bagi masyarakat, dan dia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana kondusif agar aktivitas warga dapat berlangsung dengan tenang di setiap hari. Nah, optimisme tersebut disampaikan saat menanggapi berbagai isu keamanan termasuk penertiban pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, dan dia menegaskan rasa aman tidak hanya bergantung pada pemerintah tapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, keamanan dan kenyamanan kota hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersama pemerintah saling menjaga lingkungan masing-masing secara konsisten, dan semangat kebersamaan menjadi modal penting agar Jakarta tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan Agustus.

0: tuh, bagus mobilnya.
1: Iya.
0: Eh, pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh pak. Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
0: Kok bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan bapak kan bagus.
1: Maksud ibu, bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu ibu.
0: Iya.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak

0: begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikhwan Syah kepada RRI di Padang mengungkapkan sejumlah sekolah yang telah terdata terdampak banjir, antara lain SDN 18 Labuhan Taro, SDN 43, SDN 27, SDN 12 di Sungai Sapi, dan SDN 02 Balai Gadang Sungai Larik. Sementara itu, pendataan terhadap sekolah lainnya masih terus dilakukan, dan Ikhwan Syah menjelaskan beberapa ruang kelas di sekolah dimaksud sempat tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 30 hingga 50 cm. Saat ini genangan air telah surut, namun masih menyisakan lumpur dalam ruang kelas. Selain menyebabkan ruang belajar berlumpur, banjir juga banjir juga diperkirakan berdampak pada perlengkapan sekolah seperti buku dan sarana pembelajaran. Meski demikian, tingkat kerusakan masih dalam proses inventarisasi. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan warga Sumatera Barat, Anda mendengarkan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Kami sampaikan informasi pendengar bahwasanya untuk kumandang azan maghrib untuk hari ini bertepatan di hari keempat bulan Agustus 2026 jatuh pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baik pendengar, jelang kumandang azan maghrib untuk kesempatan petang hari ini kita hadirkan terlebih dahulu dan kita perdengarkan ke ruang dengar Anda semuanya pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Itunya pembacaan surah An-Nahl ayat 51 hingga 61 qariah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini oleh yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni yang akan membahas indahnya sedekah. Dan pendengar, berikut bacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani hari ini. Selamat mengikuti.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Indahnya Sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang hingga membuat orang tersebut bisa tersenyum. Bersedekah tidak harus menunggu memiliki harta yang cukup. Memberikan sesuai dengan kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapat balasan pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Dalam Islam, sedekah memiliki arti yang luas, bukan hanya berbentuk materi, tetapi mencakup semua kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi, yang pertama, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang kedua, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Yang ketiga, membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya. Yang keempat, membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya. Yang kelima, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan, seperti mungkin batu, duri, atau apa yang bisa membahayakan orang lain yang sedang berjalan. Yang keenam, melangkahkan kaki ke jalan Allah. Yang ketujuh, mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Yang kedelapan, menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. 9. Membimbing orang buta, orang tuli, dan bisu, serta menunjukkan orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti menanyakan alamat seseorang. Yang 10. Memberikan senyuman kepada orang lain. Manfaat sedekah adalah mensucikan diri. Yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Pahala yang didapat akan lebih besar jika tidak ada unsur riya atau ingin menyombongkan harta yang disedekahkan. Yang ketiga, mendapat imbalan berlipat ganda. Yang keempat, terhindar dari mara bahaya. Yang kelima, memberi ketenangan hati. Yang keenam, sebagai jaminan hari akhir. 7. Terbebas dari siksa kubur. Dan 8. Menyembuhkan penyakit. 9. Menambah umur. 10. Menimbulkan ketenangan. Serta yang 11. Meninggal dengan tenang. Adapun keutamaan sedekah adalah amalan yang utama. Yang kedua, melindungi diri dari bencana. Yang ketiga, berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Adapun keutamaan sedekah yang keempat adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Yang kelima, menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Yang keenam, melapangkan jalan ke surga dan menyumbat jalan ke neraka. 7. Menjadi bukti keimanan. 8. Membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Yang 9. Akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. 10 adalah pahalanya akan mengalir terus-menerus walaupun kita telah mati. Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Di antaranya adalah membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Yang kedua, menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang ketiga adalah riya, yaitu memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, ia bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik ialah sebagai berikut. Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa bukan seseorang yang membutuhkan agar kita mau bersedekah kepadanya. Akan tetapi, kitalah yang membutuhkan orang agar kita bisa bersedekah. Karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, biasakanlah hidup untuk bersedekah, karena ia sangat bermanfaat bagi diri kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan sekali-kali kita takut untuk bersedekah, karena takut kehilangan harta. Allah telah berjanji kepada kita akan membalasnya 10 kali lipat lebih banyak daripada apa yang kita berikan atau kita sedekahkan. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ayo, pendengar RRI Padang, mari kita semua untuk bersedekah. Jangan tunggu kapan kita kayanya untuk bersedekah, tapi kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar RRI Padang dimanapun Anda menyimak siaran kami, sudah sama-sama kita dengarkan pengajian Hasyil Quran untuk kesempatan petang hari ini dan juga bimbingan rohani. Selanjutnya, pendengar, di kesempatan petang hari ini, tepat di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Tuh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Eh Meli, aku serius nih. Pusing belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius guys, kamu kan pintar masak. Yuk jualan.
0: Wah, bener juga nih Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama guys.
0: Ih, udah ah.

0: satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya saya akhiri untuk Padang sore ini, mendengar sekaligus saya pamit undur diri dengan semuanya. Pro1 masih akan menemani Anda hingga tengah malam nanti, dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Selamat mengikuti.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSU. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Raffi Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yudi Mansuar. Di hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026, pada malam Padang malam hari ini, di edisi hari Selasa ya. Dan mendengar jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda semuanya. Waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 nanti saya akan hadirkan dulu cerita dalam drama radio sebelum kita bersama dalam program obrolan komunitas, obrolan kesehatan untuk malam hari ini ya. Dan pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu akan kembali hadir menyapa Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu selingan berikut ini.

0: Apa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan kembali, waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: No.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang diminta mengenali lingkungan kampus sebagai bagian dari proses tumbuh menjadi intelektual yang berkarakter. Pesan tersebut disampaikan Rektor UNP Chris Madinata saat memberikan paparan dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di auditorium UNP. Chris Madinata mengatakan perkuliahan tidak sekadar menambah ilmu dengan target memperoleh nilai akademik yang baik. Perguruan tinggi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenali diri, membentuk karakter, sekaligus meningkatkan berbagai keterampilan. Menurutnya, mahasiswa akan menghadapi beragam tantangan selama menjalani perkuliahan, mulai dari tugas yang menumpuk hingga dinamika dengan dosen. Karena itu, mahasiswa diminta tidak mudah patah semangat dan mampu menjadikan setiap persoalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saya ajakkan untuk mendengarkan drama radio berjudul Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Ah?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu,
0: gak apa-apa, Pak. Ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat dan kita akan segera beralih ke program selanjutnya yaitu obrolan kesehatan untuk edisi malam hari ini. Selamat mengikuti.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Jumpa lagi di obrolan kesehatan edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Yudi Maswar hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan malam hari ini topik yang akan kita perbincangkan yaitu mengenai Pekan ASI Sedunia 2026. Untuk itu kami sudah mengundang narasumber dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang, ada Ibu Dr. Yuni Handayani Gusmira, SPA, MKPET. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat malam Dr. Yuni.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, Anda juga bisa ikut berinteraksi nanti melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan malam hari ini. Anda juga bisa ikut bertanya di live streaming Pro 1 RRI Padang, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini dengan topik kita yaitu Pekan ASI Sedunia ya. Baik, di awal ini mungkin bisa dijelaskan Dok sebenarnya makna dan tujuan kegiatan ataupun juga peringatan Pekan ASI Sedunia ini bagi masyarakat apa sih Dok?
2: Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi pada tanggal 1 sampai 8 Agustus ini memang kita rayakan adalah Pekan Menyusui Dunia, di mana sini kita berharap atau untuk menggalakkan pemberian ASI atau pemberian ASI pada anak, menyusui pada anak itu diberlakukan sampai umur 0 sampai 2 tahun. Dan tema Pekan Menyusui Dunia pada tahun 2026 ini adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat apa yang sudah terbukti. Jadi di mana memang ASI ini sangat penting pada anak-anak ini kan Pak, dimana kita sudah tahu manfaat ASI itu sangat banyak sekali dan belum ada produk susu formula yang bisa menandingi khasiat dari ASI itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, mungkin dokter ataupun juga di bidan kepada ibu-ibu hamil selalu diinformasikan bahwa pentingnya ASI eksklusif, ya. Seperti yang dokter bilang tadi dari usia 0 sampai 2 tahun. Tapi yang direkomendasikan juga kan ASI eksklusif itu 6 bulan pertama. Nah, ini maksud dari ASI eksklusif itu sebenarnya apa? Apakah secara khusus memang harus diberikan ASI terus kepada bayi atau boleh kalau misalnya ya terkadang kan morfologi tubuh manusia itu kan kadang kan juga tidak selalu stabil ya Dok. Mungkin ada ASI-nya, air susunya dari seorang ibu itu mungkin tidak lancar. Nah, itu gimana tuh dengan konsep ASI eksklusif kalau misalnya terjadi yang seperti itu?
2: Ya, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa diberikan tambahan lainnya dari umur 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak diberikan air putih, tidak diberikan susu tambahan. Jadi hanya pemberian ASI saja.
0: Oke, jadi memang yang diberikan kepada asupan untuk bayi itu memang ASI aja ya, Dok, ya?
2: Ya, dari 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya dia tetap nih ngasih ASI, tapi udah ditambah susu formula, itu tidak ASI eksklusif lagi namanya. Tetap dia ngasih ASI, tapi tidak kita katakan itu ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif benar-benar ASI saja, sampai dari 0 sampai 6 bulan.
0: Oke, nah mungkin kita breakdown lagi ya, Dok, ya. Sebenarnya tadi kan dokter bilang bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ASI, artinya tidak bisa dibandingkan lah ASI, sangat jauh perbandingannya ASI dengan susu formula. Jadi sebenarnya kandungan dalam ASI itu yang membuatnya sulit digantikan oleh susu formula yang ada sekarang itu apa sih, Dok?
2: Jadi di kandungan ASI itu dia ada sel-sel yang antibodi dan sel imun, di mana anak-anak yang baru, bayi-bayi baru lahir yang daya tahan tubuhnya masih belum bagus, itu dengan kita memberikan ASI itu sudah membuat antibodi atau sel imunnya jadi meningkat. Juga bisa menjadi sebagai perlindungan terhadap infeksi untuk anak-anak sendiri. Terus di mana ASI itu emang sudah memang untuk bayi sudah disesuaikan berdasarkan usianya, berdasarkan jadi dia lebih mudah untuk dicerna. Jadi pada anak-anak yang ASI itu jarang masalah terjadi masalah pencernaan. Kemudian resiko alerginya juga berkurang. Jadi anak-anak yang pemberian ASI itu resiko alerginya juga jadi berkurang. Dan untuk yang terakhir untuk perkembangan otaknya di dalam ASI itu sudah banyak zat-zat yang membantu perkembangan dari otak si bayi. Dan itu di susu formula belum ada yang sesempurna itu. Jadi ASI itu udah paling sempurna dikasih oleh Allah untuk kita, untuk anak-anak kita, supaya ke depannya jadi lebih sehat, lebih otaknya jadi lebih bagus gitu.
0: Oke, okay. Nah selain banyak sekali manfaat yang dokter sebutkan tadi, nah manfaat menyusui bagi perkembangan bayi sendiri apakah juga akan mempengaruhi emosional dan juga ikatan batin antara ibu dan bayi?
2: Ya, pastinya. Jadi anak-anak yang diberi ASI itu pasti bonding antara ibu sama bayinya pasti akan lebih bagus, akan lebih dekat. Kalau bondingnya bagus, itu akan meningkatkan emosinya pun jadi lebih baik. Emosi jadi akan lebih tertata dengan baik. Jadi dengan kita menyusui akan ada kontak kulit atau skin to skin antara ibu sama si bayi. Ada kontak matanya. Ibu si anak jadi mendengar suara detak jantung ibu pada saat dia di dalam kandungan kan dia yang dia dengar hanya detak jantung ibu. Pada saat di luar dia masih mendengar itu. Jadi dia merasa oh ini ibu memang ibunya. Jadi dia merasa lebih aman. Terus dia dipeluk dan dia orang tua juga tahu nih kapan bayinya lapar. Jadi untuk perkembangan emosinya itu akan menjadi lebih baik gitu.
0: Oke, nah dari segitu banyak manfaat yang bisa didapatkan bayi dari menyusui ini, untuk sang ibu sendiri apakah ada manfaat juga, Dok?
2: Ya, kalau untuk ibunya banyak manfaatnya. Satu, ASI eksklusif itu juga bisa sebagai KB alami bagi ibunya. Jadi ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif itu juga akan memberikan jarak apa namanya biar sebagai KB. Jadi tidak perlu pakai KB dulu gitu. Jadi dia bisa memberikan jarak antara kelahirannya. Terus dia juga akan mempercepat rahimnya itu akan mempercepat rahimnya kembali seperti semula. Juga akan mengurangi perdarahan pada rahimnya. Jadi pada saat dia menyusui itu akan terjadi kontraksi di rahim sehingga perdarahan akan cepat berhenti. Dan biasanya ibu-ibu yang menyusui juga berat badannya juga akan cepat turunnya. Terus juga untuk manfaat jangka panjangnya itu juga mengurangi resiko kanker payudara pada ibu-ibu yang menyusui.
0: Okay. Nah, peran ASI setelah bayi mulai empati itu apa nih, Dok?
2: Kalau bayi kan memang 0 sampai 6 bulan itu kan bayi memang masih ASI ya, Pak. Jadi memang 100% masih ASI. Jadi kalau bayinya sudah umur 6 sampai 9 bulan itu 70%-nya ASI, 30%-nya MPASI. Jadi MPASI itu hanya sebagai menambah masih jadi yang utamanya memang masih ASI. Tapi kalau udah 9 sampai 12 udah 50-50. Jadi 50% kebutuhan bayi itu udah dari makanan, 50%-nya ASI. Sedangkan di atas 1 tahun itu hanya 30% memang dari ASI. Jadi pada saat di atas 1 tahun memang ASI itu tidak terlalu banyak perannya. Yang lebih berperan itu adalah MPASI-nya. Tapi kalau masih di bawah 6 sampai 9 bulan itu memang 70%-nya masih kalorinya, yang energi yang dibutuhkan tuh memang masih dari ASI-nya, ASI.
0: Baik. Nah, kalau dalam praktik sehari-hari yang mungkin dokter juga amati ataupun juga temui, kendala-kendala yang paling umum dialami ibu-ibu saat menyusui itu, terutama di masa awal setelah melahirkan itu apa aja sih, Dok?
2: Ya, jadi yang kalau sehari-hari sih sebenarnya ibu-ibu ini udah ketakutan sendiri karena dia merasa ASI-nya tidak banyak atau tidak keluar. Jadi memang fisiologisnya ASI itu memang baru banyak itu atau baru keluar itu setelah hari kedua, hari ketiga lahir. Jadi memang awal-awal itu memang ASI-nya masih belum belum banyak. Jadi ibu-ibu sudah merasa ASI-nya tidak ada, langsung diberikanlah susu formula. Itulah seringnya menjadi kendala, sehingga ASI-nya tidak ASI eksklusif lagi. Padahal berdasarkan teori, 3 hari bayi itu tidak diberikan asupan pun bayi itu masih bisa bertahan, asalkan terus disusui sehingga ASI-nya keluar gitu. Jadi seringnya merasa ASI-nya tidak ada atau ASI-nya tidak cukup kalau di lapangan sehari-hari.
0: Nah, kalau
2: Itu.
0: misalnya itu terjadi ya, Dok, artinya ASI sang ibu nih sedikit atau tidak cukup. Nah, cara memastikan produksi ASI itu cukup untuk bayinya itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan sang ibu nih?
2: Dengan pertama pasti untuk membuat ASI itu tuh kita melakukan IMD namanya. Inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat bayi lahir, setelah bayi dibersihkan, sudah kita periksa, diperiksa oleh dokter, mungkin bayinya aman, tidak ada masalah, bayi harus diletakkan di dada ibunya. Itu salah satu untuk merespon membuat ASI itu keluar. Yang kedua, langsung disusui. Jadi semakin cepat bayi itu menyusu sama ibunya, ASI juga akan cepat keluarnya gitu.
0: Oke, kalau misalnya dok, itu kan tadi kalau bayinya lahir normal, tidak ada masalah, kemudian dilakukan IMD tadi ya. Kalau misalnya bayinya itu harus, mungkin karena ada satu kondisi, harus masuk MICU atau PICU gitu kan, kan nggak bisa langsung dilakukan IMD tadi. Mereka antara ibu dan anak itu pasti terpisah. Ya kan, apalagi kalau kalau kita lihat ke belakang pas ketika COVID dulu itu kan pasti setiap bayi lahir itu pasti dimasukkan
2: Dipisah
0: dipisahkan
2: ya.
0: dulu di ya dipisahkan dulu. Nah, itu kan berarti kan tidak ada IMD-nya, tidak ada ASI yang asup nih yang masuk kepada si bayi. Justru yang ada beberapa yang saya temui dari teman-teman yang melahirkan pada saat COVID itu, justru yang pertama diberikan ke bayi itu susu formula dari rumah sakit gitu. Nah, itu gimana tuh?
2: Ya, sebenarnya memang sudah digalakkan bahwa rumah sakit itu tidak boleh memberikan susu formula kecuali ada beberapa keadaan tertentu yang memang mengharuskan si bayi. Seperti contoh tadi si ibunya mungkin kesehatan ibunya tidak memungkinkan untuk si ibu untuk menyusui. Kalau itu memang kita supaya ASI-nya keluar, kita usahakan adalah dengan pumping atau memompa. Jadi kita tetap jadi seolah-olah ASI itu payudaranya itu tetap dihisap oleh bayi. Jadi tapi dengan bantuan pompa. Jadi tetap kita pompa per 2 jam atau 3 jam untuk merangsang hormon-hormonnya untuk mengeluarkan ASI-nya. Itu pada keadaan-keadaan tertentu.
0: Oke, artinya memang kalau misalnya keadaannya memang dalam kondisi tertentu itu tidak apa-apa ya, tapi selama dilakukan berdasarkan rekomendasi medis berarti ya.
2: Ya, tapi kalau misalnya ibu sehat, bayi sehat, itu kita sebaiknya melakukan IMD atau skin to skin dulu. Semakin cepat itu semakin lebih baik.
0: Oke, baik. Mengenai pumping, Dok. Pumping itu kan berarti kan bukan dari mulut bayi ya yang menyusui. Itu kan artinya kan ada benda asing tuh yang melakukan kegiatan ketika untuk memerah susu itu. Apalagi dengan ibu-ibu bekerja yang mungkin sangat-sangat sulit untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya karena bekerja. Dan rata-rata itu kan melakukan pumping ya, memerah dan juga menyimpan ASI. Nah, itu panduan yang aman dari sisi medisnya seperti apa sebaiknya? Artinya kan selain menjaga susunya steril, kemudian juga kondisi ibunya juga aman begitu, seperti apa, Dok?
2: Jadi ini pumping untuk ibu-ibu bekerja ya, Pak. Jadi kalau untuk ibu-ibu bekerja, kalau masih bisa memberikan ASI sampai umur 2 tahun, yaitu dengan cara salah satunya pada saat dia bekerja dia tetap mengeluarkan ASI-nya. Caranya dia mengeluarkan dengan pumping. Bagaimana caranya? Ya pertama satu pasti kebersihan ya, sebelum sebelum memompa pastikan cuci tangan terlebih dahulu, pastikan alat-alatnya sudah disterilkan, alat pompanya untuk penyimpanannya sudah steril. Kemudian bisa dipompa dengan, kalau bisa itu rutin kan mompanya per 2-3 jam. Jadi jangan sampai baru mompa itu setelah 5 jam atau menunggu dulu payudaranya penuh baru dipompa. Kalau seperti itu bisa jadi nanti lama-lama ASI-nya bisa akan makin berkurang. Jadi kita harus konsisten 2-3 jam lakukan pumping. Kemudian untuk supaya ASI-nya tetap terjaga, yang pasti satu cara penyimpanannya. Kalau memang di tempat kerjanya tidak ada kulkas, kan ibu-ibu ini bawa ini nih apa namanya? Tas ASI itu
0: Tas
2: loh.
0: ASI, oke, okay, ha.
2: Tas ASI itu diisi es itu bisa bertahan ASI itu sampai 24 jam di dalam
0: Oh,
2: tas
0: oke.
2: itu. Tapi kalau seandainya ada kulkas, boleh ditaruh dulu di Bapak. Kalau dia kulkas dua pintu itu yang di
0: Freezer.
2: bawah di bagian chiller.
0: Oh, bukan di freezer ya?
2: Bukan,
0: Oh,
2: kalau
0: oke.
2: di bawah dulu, di chiller dulu, kita samakan suhunya baru kita naik ke atas.
0: Oh,
2: Tapi kan
0: oke.
2: sekarang ini kan sistemnya yang di yang terbaru itu namanya first in first out. Jadi memang diusahakan ASI itu ASI yang baru yang langsung dikeluarkan. Jadi kalau dulu memang first in, last out. Jadi yang keluar itu yang pertama kali dipumping. Kalau sekarang yang dikeluarkan itulah yang terakhir. Jadi memang kalau bisa yang hari ini tidak langsung diberikan, dimasukkan ke freezer. Jadi di bawah dulu. Jadi untuk itu simpanan untuk hari besoknya ibu bekerja. Jadi misalnya si bayi satu hari itu butuhnya misalnya 7 kantong. Ya kan? Terus tapi yang selama ibunya bekerja hari ini cuma dapat 5 kantong. Ya kan? Sampai di rumah ibunya masukkan tuh yang 5 kantong itu ke bawah ke chiller. Nah, kan sisa kurang 2 ini. Barulah diambil yang 2 yang dari freezer yang sudah disimpan sebelumnya, turunkan ke bawah. Besok, nah, untuk besok dia udah dapat 7 kantong. Pas besok dia kerja dia pumping lagi untuk hari besoknya lagi gitu.
0: Oh,
2: Jadi memang masih dapatnya siang segar gitu.
0: Berarti bukan yang 5 baru di pumping ya?
2: Ya, yang 5 pumping itu langsung untuk bayinya untuk besoknya.
0: Untuk besok, nah untuk yang hari ininya, yang sebelumnya udah di freezer berarti?
2: Ya, yang hari ini yang kemarin dia pumping. Kalau seandainya kurang ditambahlah yang dari freezer diturunkan ke bawah.
0: Oke, makanya itu namanya FIFO ya, first in first out. Nah, yang pertama dulu dimasukin itu yang dulu dipakai gitu ya.
2: Dulu, kalau sekarang first iya.
0: Kalau dulu kan first in last out.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau sekarang first in first out. Mana yang pertama dulu kita masukin, yang harus dikeluarkan dulu, yang pertama kita masukin dulu kan?
2: Alah, maksudnya yang dikeluarkan itu yang terakhir, yang pertama dikeluarkan itu yang paling terakhir kita pumping.
0: Oh, itu yang sekarang.
2: Ya, yang sekarang.
0: Oh, oke, okay. Baik. Nah, sekarang kan temanya itu adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang telah terbukti berhasil ya, Dok ya.
2: Iya.
0: Nah, menurut dokter sendiri dengan tema yang seperti ini, apa yang ingin dicapai atau goals-nya itu apa nih?
2: Jadi yang kita lihat kan memang tema kali ini adalah menyusu untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah dibangun. Artinya kita melanjutkan apa yang sudah dibangun lebih terdahulu. Jadi kita dengan goal sekarang itu kita makin pertama kita makin supaya cakupan ASI eksklusif itu semakin meningkat. Jadi memang ASI maaf. Jadi memang ASI eksklusif itu sudah sekarang sudah banyak ibu-ibu yang sudah melek sudah sangat aware sama ASI eksklusif. Jadi kalau bisa kita tingkatkan lagi pemberian ASI eksklusif. Kemudian kita tetap lanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Itu yang kedua. Kemudian kita juga meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa jangan percaya sama mitos-mitos atau yang apa ya, hoax lah tentang menyusui. Kemudian kita harus memperkuat dukungan di semua lini dan kita juga supaya mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas dengan menyusui itu.
0: Oke, okay. Nah tentunya dalam menyusui ini selain ibu dan juga anak ada yang namanya support system ya, dok ya. Nah peran dari support system ini kira-kira seperti apa? Khususnya mungkin dari suami, apakah suami juga berperan nih pada saat masa ibu menyusui dan juga keluarga besar lainnya, apakah, apa saja nih peran dari mereka dalam mendukung keberhasilan menyusui ini?
2: Sangat-sangat berperan sekali, terutama suami, orang-orang di sekitar si ibu menyusui. Karena ibu itu sebenarnya kalau menyusui dia tidak boleh stres, Pak. Karena kalau dia stres, ASI-nya itu pasti akan langsung nyusut. Karena hormonnya akan turun, sitositnya, hormon prolaktinnya pasti akan turun. Jadi memang sangat penting nih hormon apa dukungan orang sekitar terutama pada suami, karena pada saat ibu itu menyusui itu pasti dia lonjakan hormonnya sangat banyak, dia akan gampang stres, mudah capek karena kelelahan kan menyusui sampai malam. Kalau di stres pasti kan gampang emosi. Jadi memang sangat diperlukan nih dukungan-dukungan orang di sekitar. Kadang yang membuat gagal menyusui itu kadang orang-orang di sekitar si ibu itu. Misalnya si ibu pengen nih dia menyusui, tapi mungkin dari mertuanya, mungkin dari orang tuanya, dari suaminya tidak mendukung. Jadi akhirnya anaknya tidak dapat ASI. Jadi peran di sekeliling itu sangat berpenting, terutama keluarga inti sangat penting dalam keberhasilan menyusui.
0: Oke, baik. Ini ada pendengar kita yang bergabung bertanya di kesempatan malam hari ini. Silakan pendengar, saya undangkan untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666975. Halo, obrolan malam ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh lingkungan kerja dan fasilitas publik untuk mewujudkan sistem pendukung yang berkelanjutan bagi ibu menyusui? Terima kasih. Silakan, dok.
2: Oke, mungkin pertama untuk ibu-ibu yang bekerja, terima kasih atas pertanyaannya, memang itu sangat sesuai dengan tema kita. Jadi mungkin pertama menyediakan ruang untuk laktasi. Jadi memang diberikanlah si ibu itu ruang untuk tempat menyusui. Apakah tempat dia untuk pumping? Jadi sekarang ini banyak yang ibu-ibu tuh harus pumping di kamar mandi, harus pumping di tempat-tempat yang tersembunyi karena di situ tidak ada tempat yang layak untuk dia untuk melakukan pumping. Jadi kalau bisa dari tempat kerjanya itu ada ruang khusus untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Yang kedua mungkin atasan atau tempat bekerja itu memberikan waktu untuk si ibu untuk pompa, untuk melakukan pumping. Misalnya dia kan harus pompa nih 2-3 jam, pasti akan mengganggu pekerjaannya kan. Nah, mungkin si teman yang sekitarnya, rekan kerjanya itu harus apa namanya, harus membantu si ibu-ibu ini yang apabila dia melakukan pumping, dia akan di pekerjaannya akan ditangani oleh si rekan kerjanya. itu.
0: Oh, oke. Gitu ya, Mas Tio ya jawabannya. Silakan mendengar kembali di line telepon 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811666695. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75.

0: malam hari ini, yaitu dengan temanya Pekan Menyusui Dunia 2026. Saya undangkan untuk bergabung melalui line telepon 0751-812878 dan juga WhatsApp 0811-666-6975. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buda dan Bu Dokter dari Unsur Divo di 67 Kota Salah, Bu Dokter.
0: Ya, silakan langsung tanyanya.
1: Gimana gitu peran ASI menyelamatkan dan menyehatkan ibu dan bayi itu? Kan bisa ibu sehat, anak sehat, anak tumbuh bisa bertumbuh kembang dan baik gitu. Itu saya ingin menanyakan, menyelamatkan misalnya dari stunting, dari gimana itu peran ASI itu untuk seribu. Berapa itu 2000 hari pertama gitu, dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun gitu. Itu, ya itu, itulah. Sudah jelas pertanyaan saya, udah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, mungkin pertanyaannya seperti apa sih peran ASI bisa menyelamatkan anak, khususnya mungkin dari stunting ini ataupun juga dari penyakit-penyakit lainnya dan juga bagi ibunya.
2: Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama yang mungkin kita harus ketahui itu adalah ASI itu dia juga bukan hanya makanan terbaik, tapi juga merupakan investasi kesehatan bagi ibunya. Jadi manfaatnya itu pasti akan dirasakan oleh si ibu dan si bayi. Yang pertama, kalau untuk bayinya sendiri pasti dia untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Dari di dalam ASI itu sudah ada kebutuhan gizinya itu sudah lengkap, sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, mikronutriennya, semua sudah lengkap di situ. Kemudian di ASI juga seperti yang sebelumnya sudah saya berikan sudah saya kasih tahu itu di ASI itu dia mengandung sel-sel antibodi, sel imun, dan gunanya itu untuk mencegah si bayi untuk terhindar dari infeksi, misalnya diare, infeksi pneumonia, paru-paru, telinga, karena di dalam ASI itu sudah ada kandungan antibodinya. Terus di ASI itu juga mendukung perkembangan dari saraf-saraf di otaknya, mendukung sistem-sistem sarafnya. Dia juga akan memberikan mikrobiota, artinya sel-sel di usus yang yang bagus untuk ususnya, sehingga itu akan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Terus juga pada ASI itu resiko dia anak-anak itu menjadi obesitas atau beresiko terjadinya penyakit-penyakit metabolik seperti DM, sakit gula, itu juga akan menurun. Dan dengan ASI kita ada bonding antara si ibu dan si bayi. Sedangkan manfaat untuk ibunya sendiri tadi satu, untuk menghindari mengurangi perdarahan, untuk membuat rahimnya berkontraksi, untuk kembali memulihkan kesehatan si ibu pasca dia melahirkan, menurunkan resiko infeksi juga. Dan juga dia untuk jangka panjangnya jadi juga menurunkan resiko kanker payudara, terutama kanker payudara. Makanya, dan juga tadi yang saya bilang dengan si ibu menyusui itu juga akan menjadi KB alami, dia akan membantu menunda kehamilan. Jadi memang ASI ini berguna untuk si ibu dan si bayi gitu.
0: Oke, baik. Nah, kita mungkin ke soal mitos dan fakta ya, dok ya. Mungkin bisa dokter informasikan juga ini apakah ini mitos atau fakta dan juga penjelasannya. Kalau ada mitos mengatakan payudara kecil itu menghasilkan ASI lebih sedikit, itu benar atau cuma mitos, dok?
2: Mitos.
0: Faktanya gimana?
2: Jadi tidak ada hubungan antara ukuran payudara dengan produksi ASI. Hmm. Jadi tidak ada, walaupun ASI-nya payudaranya kecil, itu bisa saja ASI-nya berlimpah-limpah. Sedangkan orang yang payudaranya besar, itu bisa saja ASI-nya sedikit. Jadi tidak ada hubungannya antara ukuran payudara dengan produksi ASI.
0: Okay.
2: Karena produksi ASI itu tergantung yang tadi, satu, isapan si bayi, hmm, makin sering diisapkan akan makin banyak produksinya.
0: Oke. Okay. Berikutnya, bayi rewel

0: atau sering menangis berarti ASI-nya tidak cukup dan harus tambah support. Itu mitos atau fakta, Dok?
1: Mitos.
0: Faktanya
1: Jadi
0: gimana?
1: tidak ada hubungannya antara bayi rewel kalau ASI-nya kurang. Pokoknya kita mengetahui apakah ASI kita itu cukup apa tidak, kita nilai dari subjektif dan objektif. Subjektifnya kita lihat pipisnya. Kalau dalam sehari itu pipisnya lebih dari 6 kali sehari, berarti ASI-nya cukup. Terus kita lihat, kalau objektifnya kita lihat berat badannya. Kalau terjadi kenaikan berat badannya sesuai usianya, berarti ASI-nya cukup. Jadi tidak ada bayi itu rewel, ASI-nya cukup. Bisa jadi dia rewel mungkin karena tidak nyaman, ada yang tidak nyaman sama dia, bisa. Atau dia pengen digendong sama ibunya, jadi tidak ada, oh dia rewel berarti ASI-nya, dia lapar gitu. Sering kan kayak gitu orang, tapi itu tidak seperti itu.
0: Okay. Berikutnya, ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas, amis kayak ikan atau telur, atau makanan-makanan dingin karena itu bisa bikin ASI tidak bagus. Itu mitos atau fakta, Dok?
1: Mitos.
0: Faktanya?
1: Faktanya, ibu-ibu yang menyusui itu malah seharusnya asupan makanannya itu harus terjaga, harus terpenuhi untuk memenuhi asupan dari si bayinya. Jadi dia harus tetap makan, ada karbohidrat, ada protein hewaninya, lemaknya, semuanya ada. Yang dilarang itu yaitu sesuatu yang berlebihan. Misalnya dia jangan makan cabai yang terlalu banyak. Itu pasti akan, kadang ada beberapa bayi yang sensitif terhadap itu, akhirnya jadinya mencret. Tapi bukan karena cabainya itu baik. Atau ada tadi makan ikan itu tidak ada. Kalau selaginya tidak ada alergi, tidak ada permasalahan pada si bayi dan pada si ibu, ibunya tidak alergi, bayinya juga tidak alergi, ya tidak masalah, tetap makan saja.
0: Berarti tidak perlu takut untuk makan ya, Dok ya.
1: Ya.
0: Oke, berikutnya nih, Dok. Kalau misalnya ibu lagi sakit atau demam, ASI harus dihentikan dulu pemberiannya. Itu mitos atau fakta?
1: Mitos. Sebenarnya tergantung ibunya sakitnya atau sakitnya karena apa. Kalau hanya demam biasa saja, ibu tetap bisa memberikan ASI. Mungkin tergantung ibunya minum obat-obatan yang mempengaruhi. Tapi kalau misalnya ibunya hanya minum seperti obat parastamol saja, itu tidak masalah, tetap bisa diberikan. Jadi tergantung ibunya mengkonsumsi obat-obatan. Apakah ada obat-obatan yang menganjurkan, tidak dianjurkan untuk bayi, itu memang biasanya kita memang tidak diberikan sementara kepada bayinya. Tapi kalau ibunya hanya minum obat yang standar-standar saja, yang tidak ada kontraindikasinya kepada bayi, itu boleh tetap diberikan ASI.
0: Oke, terakhir, Dok. Payudara harus dibersihkan pakai sabun dulu sebelum tiap kali menyusui. Itu fakta atau mitos?
1: Mitos. Sebenarnya payudara itu di memang harus rajin kita bersihkan, tapi tidak setiap kita menyusui harus dibersihkan pakai sabun. Kalau untuk menyusui, tetap bisa kita oleskan saja ASI. Jadi sebelum kita menyusui, oleskan ASI-nya. Dikeluarkan ASI-nya sedikit, kemudian dioleskan ke airolanya, ke putingnya dan sekitarnya. Setelah menyusui, oleskan lagi ASI-nya. Itu akan lebih bagus daripada memberikan sabun, karena dengan sabun akan membuat kulitnya jadi kering, itu gampang lecet jadinya.
0: Okay, baik. Dan mungkin karena waktu kita terbatas, Dok, terakhir apa yang mau disampaikan ataupun juga pesan kepada masyarakat yang mendengarkan dan juga menonton pada kesempatan malam hari ini terkait topik dan tema kita di malam hari ini, yaitu mengenai Pekan Menyusui Sedunia 2026. Silakan, Dok.
1: Jadi mungkin sesuai temanya, menyusu untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat apa yang sudah ada. Jadi kita ASI itu sangat penting, terutama untuk bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, di mana pada ASI itu sudah lengkap zat gizinya. Jadi kita kalau bisa meningkatkan pemberian ASI eksklusif, meningkatkan pemberian ASI, mendukung ibu-ibu yang menyusui, jangan malah jangan dan memberikan dukungan terhadap ibu-ibu yang lagi sedang menyusui, sehingga efeknya untuk kedepannya akan semakin banyak generasi yang makin sehat dan makin berkualitas.
0: Baik. Ya, terima kasih dokter ini atas informasinya dan juga uraiannya serta tanggapannya untuk pendengar kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan saja yang kita perbincangkan itu bisa paling tidak menjadi wawasan juga dan juga ilmu bagi masyarakat kita, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Dan sekali lagi terima kasih dokter untuk waktunya di malam hari ini. Dan pendengar,
1: terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi mendengarkan dan juga menonton program ini dan juga berpartisipasi dalam program ini. Dan akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar anda. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, anda telah ikuti program Obrolan Malam. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin kepada RRI menjelaskan, sejak Mentawai menjadi kabupaten, pemerintah terus menjadikan peningkatan akses transportasi sebagai prioritas. Upaya tersebut bertujuan mendekatkan konektivitas antara Padang dan Mentawai. Ali menginformasikan saat ini terdapat dua kapal Roro milik ASDP yang melayani rute Bungus Mentawai. Selain itu, tersedia kapal cepat Mentawai Fast dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan beroperasi 4 kali dalam sepekan menuju Tua Pejat yang akan menjadi pusat pelaksana sejumlah pertandingan Porprov. Layanan transportasi juga diperkuat dua kapal Sabuk Nusantara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di program Ruang Rindu. Edisi hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Yudi Maswar akan temani Anda semuanya di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010. Di malam hari ini kita mainkan lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Tapi tetap ya, kalau misalnya lagu mancanegara saya mau cek dulu liriknya aman apa enggak gitu, oke? Telepon WhatsApp di RRI digital juga boleh. Silakan bergabung yang sedang mendengarkan Ruang Rindu di aplikasi RRI digital ya. Ada tiga nih yang saya lihat saya pantau di RRI digital sudah atau sedang mendengarkan di aplikasi RRI digital ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Ruang Berbagi Rindu Memori Wat Lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Yudi.
0: Oke deh, Hanafi di Rimbo Datar. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Mau dengar lagu Lembayung Bali.
0: Dari?
1: Saras Dewi.
0: Saras Dewi, Lembayung Bali. Oke.
1: Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah dan aktivitasnya. Buat Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Hendra, kemudian buat Bu Iza Hanum, kemudian salam buat Bang Adi Distira, buat Uncle Gazi, Kahma, Kak Mary, buat yang ada di NTT, Bang Chris, buat semuanya aja. Kalau untuk PA Presiden nanti Bang Teddy bahas sama itu aja. Gitu aja Bang Edi.
0: Okay.
1: Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dengan Bu Irza Parak Pisang.
0: Oke, Bu Irza di Parak Pisang. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Baik, oke. Yudi, gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini Bu Irza?
1: Samson aja deh, kenangan terindah.
0: Samson, kenangan terindah.
1: Iya.

0: Pinasamsam. Oke.
1: Dan salam-salamnya buat Yudi yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bu Nur, buatnya Mami Regan, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Uncu Dipo, buatnya Ika di Batipo, buatnya Klip Manado, buatnya Chris di NTT, buat Ajudin Minahasa, buat DJ dan Niyun di Ampang, dan tak lupa buat Bang Teddy. Bukan buat semuanya aja lah, Tito, Yudi, okay. Tito, yang biasa gabung per satu. Makasih Yudi, okay, selamat sama-sama malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Ya, kembali di line telepon 0751812878 atau bisa juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call 0811666975 di kesempatan malam hari ini ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Merdeka.
0: Oke.
1: Teman baik, udah gimana kabarnya dah?
0: Iya, oke. Mau request lagu apa Uncu? Uncu mau request lagu apa?
1: Lagunya ini dah. Kata Bagaskara kasih tak sampai bisa enggak dah?
0: Katon Bagaskara. Gak ada Katon yang judul lagunya kasih tak sampai.
1: Oh, bukan Katon. Kasih tak Katon Bagaskara.
0: Gak ada. Katon Bagaskara gak ada lagunya yang judulnya kasih tak sampai itu gak ada.
1: Kasih tak sampai itu lagu siapa sudah?
0: Padi.
1: Nah, itulah satu dah.
0: Padi ya?
1: Ya.
0: Oke. Oke, silakan.
1: Yang tetaplah menjadi bintang di langit. Itu tuh siapa
0: itu yang Padi ini, bukan Katon, itu Padi.
1: Ah ya Padi. Baiklah. Salam dan spesialan sudah yang mendengarkan suara kita. Salam aja untuk semua-semua ya dah.
0: Oke okay, dah, sip.
1: Halo semua-semua ya dah. Terima kasih banyak.
0: Okay. Salam dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih yang sudah bergabung di sesi pertama malam hari ini. Sudah 3 lagu standby, berarti saya akan ke lagu dulu. Nanti saya balik lagi di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: istiqomah, dia titah, dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali saya buka line interaktif 0751 812878 dan juga WhatsApp 0811 666 6975. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, murang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah. Ini Rahma di Batu Sangkar nih Bang Ye.
0: Rahma di Batu Sangkar, apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ye nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Udah gak hujan lagi kan di Padang ya?
0: Padang hari ini kayaknya gak hujan malam hari ini ya.
1: Ya masalahnya kemarin kan keterangan dari waktu itu sama Rani ya, banjir ya di Padang ya?
0: Ya, beberapa titik di Padang banjir. Tapi sekarang ya, udah gak hujan lagi kok.
1: Iya, mudah-mudahan semakin membaik kondisi yang terkena banjir, yang kena terkena banjir itu ya, Bang ya?
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Rama pingin lagu ini deh, lagu dari Pilot Sepanjang Hidupku.
0: Pilot, oke, Pilot. Sepanjang Hidupku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam sehat selalu bagi saudara buat Bang Yi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat Tan Judin di Minahasa, salam selalu. Buat Ibu Irza Hanum serta keluarga, salam sehat. Buat Ika di Batipul, salam sehat. Buat Bang Kris di Sumba NTT, salam sehat. Buat ini buat Bang Cliff di Manado. Buat buat Tedinda di Bogor, buat Ayu Manise di Mayosi Maluku Tengah, salam sehat. Buat Cudivo, buat Hanapi, salam sehat. Buat Pak Agus, buat Pak Bukhari, buat pokoknya buat Diana, buat Tedinda, buat Daudaya, buat Diana, buat Bang Teddy, buat Bu Ayu, buat Ibu Nur, dan spesialnya buat Rahma Sister, mega spesial buat Kencana Kita Misa, selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Bang Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Rahma ya. Yang ada di Batu Sangkar di malam hari ini ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Uang rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Teddy, Bang Ye. Masih di Awang. Weh, kebanjiran malam tadi, Bang Ye.
0: Iya, semana banjirnya?
2: Pokoknya Jalan Sultan Syahril itulah. Dari arah-arah tempat Uni Macan sampai ke atasnya kereta tetapi itu udah kayak anak sungai semalam, Bang Ye.
0: Waduh.
2: Ada motor mogok, kadang-kadang ada mobil yang ditulak, gitu. Aduh. Loh, Bang Ye. Tapi apanya bagus Bang Ye, drainasenya bagus kok.
0: Drainase bagus tapi banjir.
2: Iya kan, baca kok menara.
0: Gimana tuh kalau drainasenya bagus, seharusnya nggak banjir ya, dong.
2: Kini kok kan hujan abe, tuh aja terkadang kan banjir ceritanya tuh. Sudah tuh kan hujan tak dua. Nggak sampai satu jam, nggak dua aja di jalan tuh leda Bang Ye. Susu ya iya tuh gitu. Itu baca rohnya tuh. Tapi kalau drainase bagus kan harusnya nggak banjir. Ya mungkin air itu terlalu melimpah mana Bang Ye. Makanya nyoba tanang dulu lah kadu jangan gitu. Baru larinya ke tapi.
0: Gitu ya ya.
2: Kayak gitu paham, itu analisa paham. Bang Teddy kayak gitu Bang Ye.
0: Paham.
2: Nah paham kan? Itu. Ya sejak inilah pokok drainasenya di Kota Rawanggo bagus lah kayak Bang Ye. Sebanjir apapun lain nggak lama-lama warna. Tepatnya ini tergantung tiangnya juga hujan saja Bang Ye. Dikasih hujan banjir, habis itu hujan berhenti satu jam. Ondek. Data bagi aspal jalan itu lah nampak Bang Ye.
0: Oke. Ya.
2: Jadi, yuk bantu anak sungai mana bantuannya ya. Tidak ada nampak jejak aspal itu lah. Ketinggian air kayak gitu sih.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang E?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik
0: Bang
2: ya.
0: Apa kabar?
2: Bang T juga baik juga Bang E.
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Ya baik Bang. Ini sedikit apa ini? Waduh, partai hidup mati kita lawan Singapura Bang E.
0: Oh,
2: nggak ada istilah draw, apalagi kalah Bang E. Harus menang, wajib menang Bang E.
0: Oh, harus menang ya?
2: Iya, kalau enggak, aduh, goodbye, selamat tinggal lagi ini Piala AFF.
0: Iya.
2: Itulah awak baharuk banyak Pak Bang. Tapi nak tahu kok kalah je Vietnam 3-0 kok naklah dapat dia awak dah Bang. Kiraan awak kole kincrong timnas John Hartman go gitu ah.
0: Ya
2: kena yang pemain-pemain top Eropah kan tak boleh pulang Bang ye. Jadi ini pemain muda lah, okey lah muda. Jadi tergantung racikan pelatih juga. Mungkin belum tepat, belum apa, kayak gimana, enggak tahu jugalah. Itu partai hidup mati itu lawan Singapura Bang ye. Okey, TTM Cik Bang E, teman tapi mesra, penyanyinya Ratu Bang E, masuk nggak tahunnya Bang E?
0: Ratu.
2: Ya, teman tapi mesra, Ratu.
0: Ratu, teman tapi mesra.
2: Kayaknya masuk deh, kalau feeling Bang Teddy kayaknya masuk Bang E, masuk.
0: Masuk?
2: Alhamdulillah. Kalau enggak dicari plan B-nya ada Bang Ye.
0: Apa plan B-nya tuh?
2: Ah, plan B itu ingat kamu, itu Mayanya Bang Ye.
0: Oh, penyanyinya
2: itunya ya. Kalau ingat kamu, penyanyinya Maya. Kalau teman tapi mesra, grupnya Ratu gitu Bang Ye.
0: Oh, gitu.
2: Nah, jadi plan B-nya itu tadi lantaran plan A-nya ada ya Bang Ye ya. Nah, enggak jadi kita simpan plan B. Nanti kita tunggu Selasa depan ya Bang Ye ya.
0: Oke.
2: Salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung disalamin semua. Spesialnya buat Bang Ye malam ini.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama Bang T.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang T alias Bang Teri di Rawang. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat pelaju.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang Panjang, Bang, ya.
0: Uncle Gazi di Padang Panjang. Oke, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Bang Yennya gimana? Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat juga malam hari ini.
3: Alhamdulillah. Saya enggak kena banjir tempat berdomisili Bang kemarin.
0: Enggak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Deras banget kan kemarin Kota Padang, Bang.
0: Lumayan. Deras banget.
3: Terus Abang live Ketang di mana tuh, Bang? Tempatnya tuh, Bang.
0: Lah kok tahu saya live? Wah, ini aduh, kok bisa tahu-taunya saya juga live kemarin. Aduh, kok bisa tahu ya saya live? Aduh. Berarti sempat masuk ya?
3: Ya, masuk Bang.
0: Oh iya.
3: Di mana Bang kemarin tuh?
0: Itu dekat rumah. Di dekat rumah.
3: Oh, dekat rumah ya?
0: Iya, dekat rumah itu. Gak jauh jaraknya dari rumah itu.
3: Oh, itu jam berapa kemarin tuh, Bang? Udah
0: itu
3: lewat jam, dari jam
0: hampir jam 5. Jam 5 dari jam hampir 5 kurang 4 sampai 5
3: lewat sedikit. Iya, setelah habis asar kemarin gitu.
0: Iya, betul.
3: Alhamdulillah tempat tinggal Bang enggak kedampak kan, Bang?
0: Alhamdulillah. Meskipun was-was lah ya.
3: Iya, itu pasti loh, Bang.
0: Karena di pinggir sungai gitu kan.
3: Iya, udah berapa hari nggak hujan, sekali hujan langsung berdampak ya Bang. Tapi kemarin malamnya sempat hujan dulu kan Bang, Kota Padang.
0: Dini harinya itu kan sempat hujan lebat duluan.
3: Iya.
0: Jam 1 atau jam 2 gitu.
3: Iya. Ya kemarin jam berapa kemarin tuh? Terus pas kali dia siaran, kalau nggak salah siang kemarin kan hujan keras katanya kan dari jam 12 katanya. Tapi udah dari lewat dari jam 2 udah nampak kok Bang, airnya ada orang yang live juga kayak gitu kan Bang. arah-arah ke mana tu? Lubuk buat melintang mana tu bang? Dekat UIN.
0: Dekat UIN Lubuk Lintah ya?
3: Ya, Lubuk Lintah ya.
0: Iya, itu lumayan lah. Kemarin itu lumayan was-was lah. Tapi alhamdulillah aman-aman aja lah.
3: Alhamdulillah aman bang ya.
0: Iya.
3: Hari ini nggak turun hujan kan bang?
0: Hari ini pagi tadi sempat kalau nggak salah sedikit.
3: Sempat juga bang?
0: Iya pagi tadi sempat sedikit. Kayaknya iya ya. Kelupa iya. Saya. Kusah lupa ya. Padahal baru tadi pagi ya, itu tanda-tanda itu.
3: Tanda-tanda apa nih bang?
0: Tanda-tanda nggak ingat.
3: Oh tanda-tanda nggak ingat. Dengan tanda kemana-kemana juga lagi nih bang.
0: Tanda-tanda nggak ingat.
3: Tanda-tanda nggak ingat ya pasti itu. Makanya nggak iya, tahu tadi.
0: Makanya. Tanda-tanda nggak ingat.
3: Oke deh bang. Oke. Request satu bang. Dari Ari Lasso bang.
0: Ari Lasso.
3: Cinta terakhir bang.
0: Cinta terakhir. Cinta terakhir.
3: Halo bang.
0: Cinta terakhir. Masuk.
3: Masuk. Oke, itu aja bang.
0: Oke.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur merasuki dan bahagia selalu. Selamat buatnya bang Y yang lagi tugas sehat selalu bang, lancar aktivitasnya, merasuki dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya yang udah gabung dan yang akan mau gabung aja deh semuanya bang, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati. Makasih bang ya.
0: Oke.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah tiga lagu juga. Standby malam hari ini di sesi ini. Dan saatnya saya hadirkan dulu lagunya ya. Nanti saya balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar kita.
1: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
2: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan bayak-bayak. Bukan sering maki.
1: Iya juga ya, Jo.
2: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
1: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
3: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu. Di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
2: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, silakan bergabung di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975 di malam hari ini. Untuk lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2010 sampai 2020.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saya masih tunggu atensi Anda semuanya di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan malam hari ini. Oke, kalau belum ada, kembali saya akan hadirkan lagi beberapa lagu pilihan yang telah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Ketika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat.

0: Iya, Uni. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Meringar, saat ini pukul 22.26 waktu Indonesia Barat ya, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita.

Ini DJ, kalau Suara Cinta tuh star dari Virgo nggak bisa ya, karena rilisnya tuh tahun 2016. Kita mainnya di 2010 maksimal. Salamnya untuk seluruh rekan-rekan alumni STM Payakumbuh, utamanya tahun 1970, rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Curug Tangerang tahun 1974, juga alumni SMA 1 Pariaman tahun 85 sampai 2010. Juga buat Ian dan seluruh kru serta pendengar RRI Padang dimana saja berada, salam kompak dan selamat malam. Oke. Okay. Tapi lagunya enggak bisa ya, karena di tahun 2016. Kita mainnya di 2000 sampai 2010.

Oke, kembali pendengar di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan malam hari ini yang masih ingin bergabung.

Okay, tadi ungu udah saya putar. Berarti padahal udah kita putar itu tadi tuh. Kalau menyimak sih. Coba dicari yang lain, DJ, lagunya.

Okay, DJ minta Sheila on 7, Sevilla. Okay. Baik, nanti saya putar ya. Oke, pendengar, kalau belum ada yang mau bergabung lagi setelah DJ dari Ampang, saya langsung putar lagu aja ya. Plus nanti ditambah ada dua lagu pilihan yang telah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mas sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru udah minta transferan.
0: Ye, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih dari kawasan Sudirman 12 pada mendengar pukul 22.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di ruang rindu untuk malam hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dari pukul 23 saya akan temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan tetap bersama Pro 1. Karena informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.

Anda mungkin beranggapan angkat beban lahir karena ada gym. Padahal olahraga ini sudah dilakukan bahkan sebelum fasilitas olahraga seperti gym ada. Mengutip dari Very Well Fit, sejumlah peninggalan sejarah menunjukkan Mesir merupakan negara tempat lahirnya olahraga angkat beban. Kemudian menyebar ke Roma dan Yunani. Sementara di Cina, angkat beban digambarkan sebagai olahraga para prajurit karena mereka harus berperang dengan menggunakan tangan kosong. Seperti dikutip dari Physical Culture Study, hal ini tentu membuat kekuatan fisik menjadi hal utama yang harus dimiliki seorang pejuang. Sehingga dibuatlah latihan yang dapat meningkatkan kekuatan serta kecepatan agar siap untuk berperang. Namun, tak hanya terbatas untuk kalangan prajurit saja. Olahraga angkat beban juga digemari masyarakat pedesaan di sana. Olahraga ini sering disebut sebagai Kiao Guan. Bedanya, Kiao Guan tidak menggunakan barbel, melainkan mengangkat gagang pintu yang berat dengan satu tangan. Kemudian angkat besi mulai menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam ajang Olimpiade Modern pertama. Kompetisi tersebut digelar pada tahun 1986 dan diikuti oleh 245 atlet dari 14 negara. Saat itu, hanya atlet pria yang diizinkan berpartisipasi. Barulah 100 tahun kemudian di Olimpiade Sydney tahun 2000, mulai terbuka untuk olahraga angkat beban bagi atlet wanita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Diningrat. Maria Ulfa juga merupakan wanita pertama

Ulfa memulai karirnya sebagai guru di sekolah Muhammadiyah dan perguruan rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda, Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar di mana Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tadi kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator Stara Kerga Teknik yang berada di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Dharma Wanita Nasional. Pendengar, saya Rita Ismail, ada operator teman saya pagi ini, Tony Rizky Rianov, menemani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam hiburan, informasi, dan program acara. Tapi kita akan dengar dulu kumandang azan ya pendengar, karena waktu subuh Padang dan sekitarnya adalah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk hari ini.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Dari Sudirman 12 Padang, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi hari ini, dan alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu, ada dosen pasca sarjana Universitas PTIKI Jakarta, Ustadz Dr. Aldomi Putra, STHIMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Iya, apa kabar pagi ini Ustaz?
4: Ya.
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustaz kembali bersama di Mutiara Pagi hari ini. Ini berbicara tentang balasan Allah bagi orang yang gemar membalas dendam, gitu ya Ustaz?
4: Iya.
3: Ini ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 41-45 pendengar. Nanti Anda bisa bertanya, silahkan telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-6666-975. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari Ustadz Aldomi. Silakan Ustadz.
4: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyuna. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin-nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para pendosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Lalu nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh para pendosa. Mereka bolak-balik di antaranya dan air mendidih yang sangat panas. Lalu nikmat Allah manakah yang engkau dustakan? Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 41 sampai 45. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah selalu limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan segala pemberian Allah itu kita diizinkan oleh Allah untuk selalu berubudiah kepadanya, lalu bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga masih diizinkan oleh Allah untuk selalu bermakrifat, bertalabul ilm dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Maka izin Allah untuk membaca ayatnya, memahami isi ayatnya, ini adalah sebuah kenikmatan yang amat besar Allah berikan kepada kita. Pemirsa dimanapun berada, judul yang kita bahas ini, Ibnu Ajibah mengatakan dengan istilah "Tsumma dzakara ma'ada li ahli al-intiqam". Jadi setelah menjelaskan penafsiran dari surah Ar-Rahman ayat 29 sampai 40, lalu kata Ibnu Ajibah, lalu berikutnya Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang pendendam gitu ya, dari apa yang dibahas sebelumnya, balasan Allah bagi orang-orang yang gemar membalas dendam. Jadi ini gambaran, artinya apa yang sedang akan kita bicarakan ini berkenan dengan al-mujrimin. Ternyata orang yang suka balas dendam atau pendendam itu bahagian dari mujrimin, para pendosa. Nah, makanya dikatakan oleh Allah, yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Para pendosa dikenali dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Nah, dimulai di situ, yu'rafu. Jadi di sini yu'raful mujrimuna ay al-kufrah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar, itu ada tandanya. Bisimahum bisawadi wujuhihim. Itu akan kelihatan wajahnya itu hitam. Wa zurqatu uyunihim, dan matanya itu biru. Bima ya'luhu minal ka'abati wal hazan. Nah, itu terlihat saking sedihnya mereka, saking takutnya mereka, itu menjadi indikator, menjadi tanda. Nah, tapi yang kita bincangkan ini yuqadul mujrimuna bisimahum fa yuqadu bin nawasi wal aqdam. Ini nanti sudah sampai di yaumil mahsyar atau ba'da yaumil qiyamah, setelah hari kiamat nanti, maka itu akan dikenali. Maka dikatakan juga oleh Ibnu Ajibah, ini ayu'raful mujrimuna bisimahum ini itu memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya yang kita bahas minggu lalu, Fayauma izin la yus'alu an dambihi wala dambihi insum wala jan. Pada hari ini, jadi tidak perlu ditanya dosa manusia dan dosa jin itu. Kenapa? La yus'aluna li'annahum ma'rufun. Dan mereka itu tidak perlu ditanya, karena orang-orang pendosa itu tandanya sudah ada. Nah, jadi begitu. Jangankan kita nanti berbicara dalam konteks yaumul qiyamah atau ba'dal qiyamah, membicarakan tentang al-mujrimun, orang-orang pendosa, al-munkirun, orang-orang yang ingkar, al-munafikun, al-musyrikun, semuanya yang orientasinya adalah tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, itu akan kelihatan. Kalau dalam bahasa ayat ini, bisimahum bisawad, ada bercak hitam. Atau dalam bahasa lain, wajahnya itu menghitam. Nah, apa maksud dari wajahnya menghitam itu? Akan kelihatan. Kalau misalnya kita lihat tentang orang mukmin misalnya, dan di wajahnya itu terdapat min athari sujud. Imahum min athari sujud ya. Akan terlampak bekas sujud. Apa maksudnya bekas sujud? Bekas sujud itu bukan keningnya hitam, bukan begitu. Atau keningnya digosok-gosok dengan batu, atau digosok-gosok dengan apa namanya karpet masjid, tidak begitu juga. Tapi ada cahaya. Nah, lawan dari kata bisimahum di sini, kalau di sini dijelaskan bisimahum bisawa di wujuhihim, diperlihatkan hitam wajah mereka. Sementara orang mukmin sajidin, yang selalu sujud dan beribadah kepada Allah, wajahnya akan berseri, akan terpancar dari wajahnya itu min athari sujud, bekas sujud. Nah, untuk memahami makna ini perlu kita kembali kepada ayat tentang orang mukmin itu wajahnya akan tampak di wajahnya atau mukanya berseri kendati pun dia berkulit hitam, ya. Orang berkulit hitam, tapi kalau sering sujud, itu akan terpancar nur Allah dari wajahnya. Bersih, kira-kira begitu. Nah, begitu juga sebaliknya, orang mujrimin atau orang mujrimun, orang pendosa, itu juga kelihatan di wajahnya. Sekalipun dia putih, wajahnya bersih. Nah, kalau bahasa lainnya seperti disebut oleh orang-orang kita di Minangkabau, orang yang jarang berwudu, orang yang jarang sujud, itu akan kelihatan di mukanya. Bagaimana mukanya? Istilah orang kita ini berkabut mukonya. Jadi mukanya itu berkabut gitu. Jadi tidak memancarkan nur Allah. Nah, walaupun orangnya hitam kulitnya, tapi dia sering sujud kepada Allah, itu akan kelihatan. Silauan wajahnya itu akan kelihatan. Apalagi orang yang tidak sujud kepada Allah, itu juga kelihatan di wajahnya. Orang ini sering sholat, orang ini sering wudu, itu juga kelihatan. Nah, maka di sini disebutkan bisimahum bisawadi wujuhihim. Mata apa namanya wajahnya hitam, wa zurqa ayunihim, dan matanya agak biru. Itu bahasa yang digunakan oleh Ibnu Ajibah ketika mengatakan bisimahum, ada tandanya. Nah, kalau para munafik kita bisa lihat di mana? Para munafik itu kita bisa lihat di matanya. Matanya kan ada ilmu psikologi juga ya, tentang melihat bagaimana mimik wajah orang, bagaimana mata orang, itu bisa kelihatan. Itu di dunia itu juga sudah kelihatan. Di tengah-tengah masyarakat juga kita bisa lihat mana orang munafik, mana orang yang tidak munafik juga kelihatan. Mana orang musyrik, mana orang kafir juga kelihatan di pancaran wajahnya. Mana orang rajin sholat, mana orang tidak sholat juga kelihatan di wajahnya. Mana ahlu zikir, mana tidak ahlu zikir juga kelihatan di wajahnya. Nah, ini gambaran. Nah, makanya berbicara tentang orang kafir, orang mujrimin di sini, itu sudah dikatakan la yus'alu anhum. Tidak perlu ditanya dosa mereka itu apa. Ya. Jadi, al-mujrimun itu
5: minal jin wal ins, itu dijelaskan. Orang-orang pendosa itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Li'annahum yu'rafuna bisimahum. Karena mereka dikenali dengan wajah mereka itu sudah memberitahu, memberikan indikator, oh ini orangnya baik atau tidak baik. Itu sudah kelihatan sekali. Nah, makanya semenjak kapan muncul bisimahum, tanda orang mujrimin itu? Kembali kita kepada ayat sebelumnya. Dikatakan oleh Ibnu Jima, wa dzalika awwalu ma yakhrujuna minal kubur wa yusharuna ila al mawqifi afwajan ala ikhtilafi maratibihim. Itu sudah kelihatan semenjak dia dibangkitkan dari kubur. Jadi orang dibangkitkan dari kubur itu langsung ada tanda. Kasih tanda. Jadi tanda orang-orang pendosa itu sudah muncul. Jadi tidak perlu ditanya ini dosanya apa. Enggak, itu enggak perlu ditanya. Karena sudah ada indikator, oh para pendosa bentuknya ini tergambar gitu ya. Nah, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Nah, demi Tuhanmu, ya dikatakan, tidak, sungguh mereka akan ditanya semuanya. Mas'alannahum, kami akan nanyain mereka. Ya. Nah, kemudian dikatakan fayukhadhu bin nawasi wal aqdam yujma' baina nawasihim wa aqdamihim fi silsilatin min wara'i zuhurihim. Nah, ini yang terjadi kepada mereka itu. Jadi lalu direnggut ubun-ubun dan kaki mereka. Artinya apa? Yujma' baina nawasi wal aqdam. Nah, gambaran yujma' baina nawasihim wa aqdamihim itu mungkin kita bisa lihat orang bakar kambing guling gitu ya. Kambing guling itu kakinya disatukan, ya, diikat kakinya, lalu ditusuk gitu ya, itu kambing guling. Kalau di sini, yu jumak bainan nawasi wal aqdam, kakinya itu dengan ubun-ubunnya, kepala, itu disatukan. Coba bayangkan itu, kakinya diikat sama kepala, ubun-ubun, itu fisil setemi warai zuhurihim, itu di punggung mereka. Nah, kalau kita lihat kambing guling itu diikatnya ke depan. Kalau ini orang yang bermaksiat, orang yang mujrimun ini diikat ke belakang arah punggungnya. Nah, begitu cara yang diperlihatkan oleh ayat ini. Kemudian apa lagi? Wakila tushibuhumul malaika. Lalu mereka diseret oleh para malaikat. Nah, ternyata perilaku semenjak dari kubur dibangkit atau dibangkitkan dari kubur, itu azab itu sudah kelihatan. Ya. Mereka diseret. Taratan yukhadu bin nawasi wa taratan bil aqdam. Sekali-kali diseretnya kakinya, ubun-ubunnya, dan terkadang kakinya. Nah, itu gambaran dari ayat ini yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Maka ini sangat luar biasa kalau kita gambarkan. Maka kalau kita coba masuk dalam relung makna ayat ini, maka kita bisa disadarkan oleh Allah, tak ada ruang bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga kita bisa memahami ini luar biasanya azab Allah kepada para pendosa. Jadi tidak akan didengar nanti alasan mereka apa, keterangan mereka juga tidak didengar. Ubun-ubun dan kaki mereka dipegang sebagai penghinaan, lalu diseret, dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Itu mereka dimasukkan ke dalamnya. Maka tidak ada alasannya, tidak ada. Karena sudah nampak ya, sudah kelihatan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, apalagi fi yaumil mahsyar, fi yaumil mizan, itu akan kelihatan semua. Apa yang telah dilakukan, argumen apapun juga tidak bisa dibantah. Ya, kalau karena datanya sudah ada semua. Rekamnya itu sangat jelas sekali. Ya, rekaman Raqib Athib itu sangat jelas. Dulu kita sulit memahami bagaimana makna dari Raqib Athib itu. Oh, ternyata hari ini kita dijelaskan dalam konteks keilmuan secara empirik, kerja Ratib Akib itu seperti rekaman CCTV. Maka saya menyebutnya CCTV Allah itu adalah Raqib Atiq. Artinya apa? Rekaman itu ada jelas. Nah, kalau rekaman CCTV yang dibuat oleh manusia terkadang ada terkendalanya, kalau ini tidak detail, itu ada detailnya. Apa yang dikerjakan, perbuatan dosa apa yang dilakukan, itu akan kelihatan. Lalu kata Allah, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِنَّ التَّخْوِيفَ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَالِ قَبْلَ وُقُوعِهَا مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ لَا يَقَعُ الزَّجْرُ عَمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهَا. Lalu, nikmat Allah manakah yang engkau dustakan, wahai jin dan manusia? Ya, dari kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan, ini sebagai peringatan, maka dikatakan di sini, فَإِنَّ تَخْوِيفَ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَالِ. Maka sesungguhnya ketakutan ini itu adalah rangkaian sebelum terjadinya. Jadi apa yang kita lihat ini rangkaian dari azab Allah. Rangkaian dari azab Allah. Ini kenapa ini diceritakan? Supaya kita tahu bahwa nikmat Allah itu sangat luar biasa. Nah, terkadang orang lupa dengan nikmat Allah. Orang lupa dengan nikmat Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Orang manusia itu sering lupa dengan nikmat itu. Salah satu hadis Nabi itu, ni'matani maghwatani katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Itu orang sering lupa bahwa itu adalah nikmat. Kapan orang tahu itu nikmat? Ketika Allah beri sakit dia. Ketika Allah beri waktunya mulai sempit. Baru ketahuan bahwa waktu lapang, bahwa kesehatan itu adalah nikmat. Dan inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu biha al-mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh para pendosa. Jadi, flashback ke dunia, sampai saat ini kita masih di dunia, itu banyak orang yang mendustakan neraka itu. Nah, dikatakan yuqallahu hadhihi jahannamul lati kadzabtum biha. Dikatakan kepada mereka, para pendosa itu, inilah neraka jahanam yang dulu kamu dustakan. Taubihan wa iqaban. Nah, ini sebagai ejekan juga kepada orang-orang yang dulu mendustakan itu. Makanya, siapa saja kita tidak boleh ejek, ya, tidak boleh mengatakan, oh tidak ada azab itu. Tidak boleh juga kita mengatakan begitu. Hati-hati, itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada yang gaib. Karena sekarang ini neraka, surga itu bagian yang gaib dari kita. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk beriman kepada yang gaib itu. Nah, jangan sampai kita mengatakan, oh tidak ada itu azab neraka. Jangan. Hati-hati. Ya. Kalau tidak paham, baiknya kita diam saja. Patuh sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa jahanam ini sebagai bukti janji-janji Allah kepada mereka yang telah melaksanakan kemaksiatan, ya, yang telah melakukan dosa, ya, itu janji Allah itu agar apa? Agar mereka merasakan siksa api neraka jahanam dan mereka meminum airnya, gitu ya. Itu yang terjadi itu. Jadi mereka dibakar, ya. Lalu nanti mereka diminumkan airnya. Bahkan dikatakan, yatufu bainaha wa baina hamimin an. Ay balighu min al-hararati aqsaha fal hamim ma'ul har. Nah, lalu mereka nanti itu, para pendosa itu, yatuf. Yatuf itu tawaf ya, bolak-balik di antara api neraka dan meminum air mendidih yang sangat panas. Jadi orang-orang pendosa itu di jahim itu mereka bolak-balik aja kerjanya. Bolak-balik lalu mereka merasa haus. Lalu yang diminumnya apa? Yang diminumnya air, air al-harah atau al-ma'ul har. Ma'ul har itu air mendidih. Coba bayangkan, air mendidih. Air mendidih itu bukan air mendidih seperti yang dimasak oleh ibu-ibu di dunia ini dari kompor itu. Itu belum seberapa itu mendidihnya. Ini masaknya di air ma'un nar, minan nar. Itu dari neraka itu langsung. Air yang mendidih di neraka itu air yang diminum. Diminum bagi para pendosa. Hum yu'adzibuna bainal harqi wan nar wa syarbil hamim al har. Nah, itu adalah bentuk dari azab Allah kepada para pendosa itu. Mereka diazab di antara panasnya api dan diazab dengan panasnya minuman, ya, mendidihnya minuman. Itu coba aja, jangankan kita minum air yang mendidih misalnya. Air panas saja itu bisa terbakar lidah kita, ya, apalagi mendidih atau suhu panasnya melebihi ukuran yang ada di dunia ini. Maka dikatakan oleh Allah, idzil aghlalu fi a'naqihim wal salasil yushabun fil hamim thumma fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Itu penjelasan Allah di surat Ghafir. Begitulah para mujrimin itu, mereka diseret, ya, diseret. Kalau di sini di ayat ini dikatakan, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kalau di surat Ghafir itu, idzil aghlalu fi a'naqihim wal salasil. Nah, ini kuduknya ini yang dibelenggu lalu diseret. Nah, begitu ya. Itu gambarannya. Lalu fabi ayyi ala rabbikum tukaziban. Nah, sebelum itu dikatakan qala ka'ab inna wadiyan min awdiyati jahannam yajtami fihi sadidu ahli an-nar yankhamisuna bi aghlalihim. Dikatakan oleh Ka'ab, di neraka itu ada wadi, ada lembah di dalam neraka itu. Nah, lembah itu yajtami fi sadidu ahli an-nar. Di dalam lembah itu apa namanya? Dihimpunkan di dalamnya nanah-nanah ahli neraka. Nih, banyak sekali nanah-nanah ahli neraka itu. Kemudian apa? Yan khamisuna bi aghlamihim. Lalu mereka itu dicelup. Nah, itu di antara hukuman ahlul mujrimun itu. Mereka dicerumuskan ke neraka dan di dalam neraka itu ada nanahnya juga.

0: Fassar al-Qushairi, dia mengutip Imam Qushairi, al-mujrimun huna bi ta'ifatain. Jadi orang mujrimin itu dibagi dua di sini. Yang pertama apa? Al-ula al-mutashaddiquna min ulama'i al-kalam alladhi yatakallamuna fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi bima laysa lahum bihi ilm. Yujadiluna arbab al-kashf wa syuhud bisabab ulumihim al-jadaliyah wa yafuhuna bi quwwatil jabhati wa salabatin nasiha. Fala syakka annahum yujiruna ala nasiyatihim fi nar al-wu'd wa tardi an maratib ahli al-irfan. Yang pertama, kelompok orang yang disebut mujrimin di dalam isyarah yang didapat oleh Ibnu Ajibah yang beliau kutip dari Imam Qushairi, yang pertama itu adalah pembicaraan yang dibuat-buat. Nah, ini pembicaraan yang dibuat-buat ini tertuju kepada ahlul kalam. Di mereka berbicara tentang zat Allah, bicara tentang sifat Allah, bicara tentang af'al Allah, sementara mereka tidak punya ilmu tentang itu. Lalu mereka berargumentasi, membuka pintu kasyaf, pintu syuhud, jalan jadaliyah dan sebagainya. Sementara mereka tidak ada ilmunya. Itu mereka itulah yang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Jadi tidak, hati-hati kita yang hobinya berkalam, ya. Dalam bahasa lainnya, bahasa orang kita itu ya sok-sok bertauhid lah, kira-kira begitu. Sok-sok bicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, sementara dia tidak paham di situ. Hati-hati. Lalu yang kedua, ta'ifatu tsaniyah al-mutasawwifal jahila munqati'una 'ani tariqil mustaqim wa majalul qawim bisabab dukhulihim fi hadhihi tariqi bitaqlid. Lalu yang kedua, kelompok mutasawwifah, orang yang merasa bertasawuf. Orang yang merasa bertasawuf dengan kebodohan mereka terputus dari mereka tariqul mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wa manhajul qawim, manhaj yang kuat, dengan sebab mereka mengikuti tasawuf itu dengan taklid buta. Min ghairi izni syekh kamin. Tanpa ada izin syekh. Artinya apa? Tanpa berguru. Ya, ngikutin ternyata. Ada hal menarik. Min ghairi izni syekhin wasilin muwasil. Untuk masuk ke tasawuf itu, mesti ada izin syekh kamin. Syekh yang sempurna. Wasil muwasil. Yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syakka annahum yakhrujuna bi aqdamihim al-mu'wajah an suluki tariqil haq ila an-nari bu'dil wal qati'ah. Kalau itu yang terjadi, dia join tidak atas izin syekh. Nah, hati-hati. Orang-orang yang mengikutin bab ini itu akan diseret Allah ke dalam neraka jahanam.
1: Oke.
0: Nah, ini sebagai pengantar kita.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini sudah di pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ini Ustaz. Ada yang di WhatsApp tadi yang bergabung, ada dua orang di WhatsApp, tapi karena di penghujung ini satu saja kita bacakan Ustaz. Ini okay. Assalamualaikum, saya Rani Anefa dari Lubuk Selasih, izin bertanya. Dalam tafsir Surah Ar-Rahman ayat 41 sampai 45 dijelaskan bahwa orang-orang yang berdosa akan dikenali dengan tanda-tandanya dan menerima balasan yang setimpal dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang yang ketika disakiti memilih membalas dengan keburukan yang sama, bahkan melalui ucapan atau media sosial. Bagaimana ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu balas dendam, dan apa perbedaan antara menegakkan keadilan dengan membalas dendam menurut Islam? Ustadz, ada satu menit saja ini sebenarnya Ustadz. Nanti sekaligus okay. Closing statement, berarti dua menit sekaligus closing statement. Mohon maaf Ustadz, silakan Ustadz.
0: Oke, okay, baik. Beda orang yang menegakkan kebenaran dengan orang yang balas dendam itu beda. Terutama bedanya dari bab niat. Kalau di bab niat, orang menegakkan kebenaran, dia pasti yang dikedepankan adalah argumentasi kebenaran. Bukan atas dasar nafsiyahnya. Kalau orang balas dendam, yang kedepan itu adalah nafsiyahnya. Nah, makanya di sini kita berhati-hati. Yang sangat membedakan itu adalah bab niatnya. Coba perhatikan.

0: Orang kalau menegakkan kebenaran, dia tidak menggebu-gebu secara nafsiya. Karena ada hak prerogatif, apa namanya, gerak Allah juga di situ. Tapi seperti yang tadi itu, dia balas dendam, mengupat, dia diupat oleh orang, dia dihina oleh orang. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, dia balas hinaan itu dengan hinaan juga, dengan argumentasi apa? Ini adalah dalam rangka menegakkan kebenaran. Itu dalil yang keliru. Ya. Kalau diajarkan oleh Islam itu apa? Kita kalau ada orang yang mencaci, kita tidak boleh caci dia. Makanya dikatakan Nabi itu mengatakan, jangan kamu caci agama orang. Kalau kamu caci, mereka juga akan mencaci agamamu. Kalau kamu caci Tuhan orang, maka engkau juga, Tuhanmu juga akan dicaci. Makanya ayat Quran itu diturunkan bahwa tidak boleh mencaci satu kelompok, mencaci kelompok lain, atau perempuan mencaci perempuan lain. Boleh jadi yang dicaci itu lebih baik daripada yang mencaci. Maka di sini kita hati-hati. Jangan sampai kita terjebak ya dengan alasan menegakkan keadilan dalam dengan alasan menegakkan kebenaran. Padahal memberikan ruang untuk nafsiyah, memuaskan nafsiyah untuk menghina orang. Karena hati-hati menghina orang. Kalau ini kalau ingat Imam Ghazali ya, pendengki yang paling dikhawatirkan itu adalah dengkinya para ulama. Kenapa? Kalau para ulama itu dengki, dia punya argumentasi dan dia punya dalil. Dia bisa cari dalil. Maka hati-hati. Yang paling dikhawatirkan itu adalah dengkinya orang alim. Karena dia bisa mencari dalil untuk memperkuat kedengkiannya. Itu yang hati-hati. Maka siapapun kita, tidak boleh ada dendam. Ya, tidak boleh ada dendam. Lalu siapapun kita, tidak boleh mengata-ngatain orang dengan alasan ini adalah menegakkan kebenaran. Coba perhatikan bagaimana Sayyidina Nabi SAW dalam dakwahnya. Dia berdakwah kepada umat. Ketika dia diludahin pergi ke masjid, bagaimana cara Nabi balasnya? Tidak ada Nabi membalas dengan ludah. Ya. Tidak ada Nabi marah-marah. Malah ketika orang itu tiada, tidak ada lagi yang meludahi dia, ditanya, mana orangnya? Ternyata sakit. Lalu dijenguk oleh Nabi. Begitulah cara yang diajarkan oleh Sunan Nabi SAW. Oleh karenanya, kita mesti mengevaluasi diri, siapapun kita. Nah, kalau kita merujuk ke ayat ini, itu orang yang benar menegakkan kebenaran juga kelihatan di wajahnya. Lalu siapa yang itu dia ini balas dendam, aksi balas dendam, itu juga kelihatan di wajahnya.
1: Baik,
0: Oleh karenanya, kita berhati-hati. Dua hal pesan Ibnu Ajibah di sini dari Kusairi, orang mujrimin itu dua kelompok, satu dari ahli kalam yang kerjanya hanya bisa bicara-bicara-bicara saja tanpa ada ilmu tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah, seolah-olah dia yang paling berilmu, dan kemudian orang tasawuf yang ikut-ikutan tanpa izin syekhnya. Oleh karena itu jangan kita hanya sembarang bicara. Kadang disebut dengan qal qalatul lisan, bukan dengan hanya lisan-lisan saja, tapi ada amalia di situ. Semoga
1: Baik,
0: bermanfaat.
1: Ustaz.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama pagi ini, dan selamat bertugas kembali Ustaz Aldomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, pernah terima kasih juga yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum sempat kami bacakan ya WhatsApp untuk hari ini. Anda bisa saksikan kembali jawaban narasumber kita, penjelasan terkait dengan perbincangan kita hari ini, balasan Allah bagi orang yang gemar membalas dendam. Ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 41-45 disampaikan Ustadz Aldomi Putra tadi lalu kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih pendengar, kita akan jelang warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 101. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Daerah kurang di sama Kota Tangah, Bu. Ada tubuh menurun, SMP 41 semua banjir lumpur. SMP 41 itu terendam pangkul, skop, kita gorokkan semua, Bu.
3: Kami sudah turun untuk memberikan nasi bungkus kepada warga terutama sekali daerah Kecamatan Nenggalo. 250 bungkus. Itu yang bisa dikejarkan karena memang waktunya sangat mepet.
4: Untuk pendirian dapur umum dengan kapasitas produksi 200-500 bungkus kali tanah. Nah, pendistribusiannya kita melalui posko penanganan bencana di Ayani.
1: Sari Berita, pasca banjir di Padang, DLH lakukan aksi bersih. Basnas Padang open donasi bantuan kebencanaan di Padang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengerahkan seluruh tenaga kebersihan untuk mempercepat penanganan pasca banjir yang melanda beberapa wilayah Kota Padang pada hari Senin kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Banjir yang terjadi pada Senin lalu meninggalkan endapan lumpur dan sampah di berbagai titik permukiman warga. Berdasarkan pendataan DLH Kota Padang, kawasan Kutuh Tengah dan Kuranji menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang, Luksani, kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 600 tenaga kebersihan untuk mempercepat proses pembersihan di lokasi terdampak. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera bersih dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Luksani menyebutkan selain membersihkan lumpur di kawasan pemukiman, petugas juga menangani penumpukan sampah di kawasan Pantai Padang. Volume sampah yang diangkut meningkat tajam hingga mencapai 5 truk, jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal yang rata-rata hanya 1 truk per hari.
2: Daerah Kuranggi sama Kota Tangah, Bu. Ada tubuh menurun, SMP 41 semua banjir lumpur. SMP 41 itu terendam, Bu. Pangkul, skop, kita gorokkan semua, Bu. Lebih kurang 600 orang, Bu. Sudah kerja rutin mereka, jam 8 bergerak ke lokasi masing-masing.
5: Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang, Luksani, menghimbau masyarakat untuk kembali menggalakkan budaya gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase dan aliran sungai. Imbauan tersebut penting mengingat BMKG masih mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera hingga 8 Agustus mendatang, sehingga kewaspadaan seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Dinas Sosial Kota Padang hingga kemarin masih mendistribusikan makanan dan minuman bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir pada hari Senin lalu.
6: Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Padang pada Senin lalu menyebabkan sejumlah rumah warga terendam air. Dari musibah tersebut, masyarakat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk kebutuhannya. Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Padang langsung mendirikan dapur umum yang terpusat di kantor Dinas Sosial Kota Padang. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, kepada RRI kemarin mengatakan, dapur umum didirikan setelah hujan mulai reda. Dalam operasionalnya, pihaknya melibatkan relawan Taruna Siaga Bencana Tagana dan Dinas Sosial Kota Padang. Dijelaskan Eri Sanjaya, dalam satu kali makan, jumlah makanan yang didistribusikan sebanyak 500 bungkus nasi. Makanan dan minuman diserahkan ke posko utama pemerintah Kota Padang di Jalan Ahmad Yani. Artinya pihaknya tidak menyalurkan ke lokasi bencana. Makanan dan minuman dijemput langsung oleh pihak kecamatan masing-masing.
4: Untuk pendirian dapur umum dengan kapasitas produksi 200-500 bungkus kali tanah. Nah, pendistribusiannya kita melalui posko penanganan bencana di Ayani. Jadi bagi Bapak Ibu Camat yang warga yang terdampak bisa berkoordinasi dengan posko penanggulangan bencana di Ayani. Selain itu, Dinsos juga memberikan bantuan dalam bentuk family kit, kemudian kitware, kemudian pangan, sandang, seperti selimut, kasur, ya, pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga, terpal, itu sudah kita distribusikan ke posko Ayani. Sampai saat ini, dapur umum untuk penanggulangan bencana ini, kita masih tetap beroperasi sampai kami memandang muncul kemandirian dari warga terdampak.
6: Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman kepada warga yang terdampak bencana. Pihaknya berharap adanya posko dapur umum mandiri yang didirikan oleh warga di setiap kelurahan. Armen Ramli melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang membuka penggalangan donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Langkah ini dilakukan karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Kalau memang ada permintaan dari bawah, insya Allah kita usahakan.
7: Ketua Basnas Kota Padang Yuspardi kepada RRI kemarin mengatakan penggalangan donasi dibuka karena dana bantuan kebencanaan yang tersedia saat ini mulai menipis. Kondisi itu terjadi setelah dana tersebut banyak digunakan untuk membantu korban bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Yuspardi menjelaskan pasca banjir melanda Kota Padang pada Senin lalu, Basnas Padang telah menyalurkan 250 paket nasi bungkus kepada warga terdampak di Kecamatan Nanggalo. Bantuan difokuskan ke lokasi yang paling cepat dijangkau agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi. Mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya rumah makan yang tutup akibat banjir. Sementara itu, kata Yuspardi, pihaknya masih menunggu laporan dan usulan kebutuhan dari pemerintah Kota Padang, camat, lurah hingga ketua RT di wilayah terdampak. Apabila ada permintaan baru, bantuan akan segera disalurkan sesuai kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.
3: Ini sudah turun untuk memberikan nasi bungkus kepada warga terutama sekali daerah Kecamatan Nanggalo, 250 bungkus. Itu yang bisa dikejarkan karena memang waktunya sangat mepet, kemudian donasi banyak yang sudah tutup, nah kondisi cuaca, itu ketersediaan yang bisa dibawa ke lapangan permintaan baru kita turun. Memang dana kebencanaan kita memang sudah mulai menipis.
7: Yuspardi mengajak masyarakat dan para donatur untuk menyalurkan infak maupun sedekah melalui Basnas Kota Padang. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan bantuan bagi warga terdampak bencana dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau lebih banyak bagi penerima manfaat. Salidela Putri melaporkan.
1: Pasca bencana hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada hari Senin lalu, menimbulkan beberapa bencana selain banjir, longsor, juga banyaknya pohon tumbang di beberapa kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
6: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan saat ini sedang melakukan pendataan dan penanggulangan bencana terhadap masyarakat yang terdampak dari bencana hidrometeorologi ini. Kalaksa BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman kepada RRI kemarin mengatakan di Padang Pariaman terdapat beberapa wilayah yang terdampak bencana seperti bencana tanah longsor di Kecamatan 5 Koto Timur dan Nagari Ampalu 7 Koto Sungai Saria, bencana pohon tumbang di Kecamatan Sungai Limau. Sementara itu untuk musibah banjir tidak ditemukan sebab tidak ada peningkatan debit air di sungai. Emri Nurman menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana, mengingat potensi hujan masih terjadi beberapa hari ke depan. Masyarakat harus jeli dalam melihat perubahan iklim. Jika hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam, segera melakukan evakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan aman.
4: Kita mengimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat kita yang berada di sepanjang aliran sungai, kemudian masyarakat yang bermukim di bawah tebing, itu kami minta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya. Jika sewaktu-waktu hujan lebat dan berlangsung cukup lama, itu kami minta untuk segera melakukan evakuasi diri. Gitu. Jangan menunggu air tergenang, air naik, kemudian baru kita melakukan evakuasi diri.
6: Sementara itu, relawan kebencanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Padang Pariaman Donald Debra menjelaskan, menyikapi kondisi cuaca yang ekstrim ini, pihaknya juga menempatkan beberapa anggota Tagana di beberapa lokasi, sehingga informasi lebih mudah didapati.
8: Kemarin untuk daerah Lubalong, kita sudah mendirikan kampung siaga bencana. Jadi beberapa masyarakat sudah kita latih.
6: Donald Debra menambahkan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan, sehingga masyarakat lebih paham dalam menyikapi perubahan cuaca.
1: Pemerintah Kabupaten Solo mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan melanda wilayah Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
9: Wakil Bupati Kabupaten Solo, Chandra, kemarin mengatakan bahwa dari informasi yang diterimanya, 3 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diprediksi mengalami curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah dan masyarakat. Chandra menjelaskan, hujan lebat telah terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat sejak kemarin. Bahkan beberapa daerah dilaporkan mengalami banjir, termasuk di Kota Padang yang terdampak akibat tingginya intensitas curah hujan. Menghadapi kondisi tersebut, Chandra mengungkapkan pemerintah Kabupaten Solo mengajak masyarakat terutama yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai untuk selalu waspada terhadap kemungkinan meningkatnya debit air sungai yang dapat memicu banjir maupun longsor.
10: Terjadi hujan cukup lebat sehingga di beberapa titik terjadi banjir seperti di Padang. Dan setelah kita dapat informasi bahwasanya untuk 3 provinsi di Indonesia, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan terjadi curah hujan mulai dari sedang sampai sangat lebat di 3 provinsi ini. Untuk itu, di daerah Kabupaten Solo, kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah aliran sungai agar waspada kalau seandainya nanti terjadi curah hujan yang cukup tinggi agar bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
9: Chandra menambahkan, pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus memantau perkembangan cuaca dan menyiapkan langkah-langkah penanganan apabila kondisi darurat terjadi. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar memulai pelatihan bagi 63 calon anggota Paskibraka kemarin. Para peserta akan menjalani pendidikan selama 2 pekan untuk mempersiapkan diri sebagai pengibar sangsaka merah putih.
11: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memulai pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pencanangan gerakan pembagian bendera merah putih untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadli, membuka kegiatan diklat dimaksud yang dipusatkan di Gazebo Indo Jolito, Batu Sangkar kemarin. Diklat akan berlangsung selama 14 hari di lapangan Cindomato dan Islamic Center Batu Sangkar yang akan dilaksanakan hingga 18 Agustus 2026. Ahmad Fadli menegaskan, Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kehormatan untuk bertugas pada upacara kenegaraan, tetapi juga merupakan proses kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Ia berharap seluruh peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan menjunjung tinggi disiplin, integritas, moral, dan semangat nasionalisme. Para pelatih dan pembina juga diminta memberikan pembinaan secara maksimal agar lahir anggota Paskibraka yang profesional dan membanggakan Kabupaten Tanah Datar.
12: Tersimpan tanggung jawab moral, tersimpan kewajiban untuk menjadi teladan bagi rekan-rekannya, bahkan tidak hanya menjadi teladan, bisa menjadi agen perubahan juga buat teman-temannya, agar generasi yang masa sekarang ini bisa lebih bertanggung jawab, memanfaatkan waktu dengan baik, mengejar prestasi, dan menjauhi hal-hal yang sekarang mungkin sangat kita khawatirkan.
11: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tanah Datar, Hendra Setiawan, mengatakan seleksi Paskibraka tahun 2026 diikuti 168 pelajar dari 25 SMA, SMK, dan MA sederajat di Tanah Datar dengan 63 peserta terpilih sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten. Selain itu, 2 pelajar putri asal Tanah Datar juga berhasil lolos menjadi calon anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat.
13: Setelah melalui proses seleksi, peserta yang lolos berasal dari 20 SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah sederajat dengan rincian 31 orang putra dan 32 orang putri.
11: Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mencanangkan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Hingga peluncuran kegiatan, sebanyak 55 instansi telah berpartisipasi dengan 37 instansi menyerahkan total 4.471 bendera yang terdiri atas 1.926 bendera rumah dan 2.545 bendera kendaraan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya produk pabrikan, seorang pandai besi di Kota Padang tetap mempertahankan tradisi menempa besi secara manual. Berbekal keterampilan yang diwariskan turun-temurun, ia terus menghasilkan peralatan pertanian berkualitas yang bahkan telah dipesan hingga luar daerah. Berikut rangkum dalam mini feature bersama Bobby Febrianda.

0: dan perkembangan teknologi digital. Suara dentingan palu yang menimpa besi masih menggema dari bengkel sederhana milik Pardi atau akrab disapa Kang Pardi. Pandai besi yang berada di kawasan Simpang Ampang, Kota Padang ini telah puluhan tahun menggeluti profesinya dengan menghasilkan berbagai peralatan tajam yang dibuat dengan cara tradisional. Kepada RRI Padang, Kang Pardi mengatakan dirinya mulai menekuni usaha pandai besi secara serius sejak awal tahun 90-an. Meski telah mengenal pekerjaan tersebut sejak lama, ia baru menjadikannya sebagai mata pencarian utama lebih dari 3 dekade lalu. Baginya, pekerjaan itu bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan keterampilan keluarga agar tidak hilang ditelan zaman. Di bengkelnya, Kang Pardi memproduksi beragam peralatan berbahan besi, mulai dari sabi, pisau, ladiang, hingga perlengkapan peternakan dan pertanian lainnya. Namun ia mengaku lebih dikenal sebagai pembuat sabi karena memiliki teknik pengerjaan yang menjadi ciri khas usahanya. Kang Pardi menuturkan, saat ini sebagian besar pelanggannya berasal dari Sumatera Barat, namun pesanan juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa hasil karyanya pernah dipesan oleh pelanggan dari luar negeri. Kepercayaan diperolehnya bukan melalui promosi besar-besaran, melainkan dari rekomendasi para pelanggan yang puas dengan kualitas hasil kerjanya.
1: Kalau usaha aku alamu, cuma yang tetap, yang menetapnya sejak tahun 90, tapi sebelumnya itu lah kerja juga lah usaha itu juga, cuma tidak ditetapkan loh. Yang umumnya barang-barang tajam, spesialisnya barang-barang tajam, cabai, ladiang, pisau, apa ada juga banyak juga, pakai apa kaki seperti gugur kambing, linggi, kunci begol, yang barang-barang lainnya lah. Awak spesialisnya nak buat mana? Dulu kan nak sampingnya, awak kau kan cabainya, cabai awak tu beda daripada cabai yang lain-lain, industri lain. Tidak cabai je loh, tergantung dari order kamu yang datang, tergantung dari pesanan. Tapi umumnya dari sumber, tapi ada juga khusus dari luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri.
0: Seperti Sarif, salah seorang pelanggannya yang mengaku rutin memperbaiki berbagai peralatan pertanian seperti parang, sabi, beliung dan golok di bengkel tersebut. Ia menilai hasil kerja dari Kang Pardi lebih baik dibandingkan tempat lain, meski ia harus datang dari jauh.
2: Kali 3 bulan atau 5 bulan terbaik ini untuk menajaminya supaya bagus tajamnya kan. Kalau enggak kan matanya tumpul. Kemudian tumpul itu kalau di bawah itu kerja capek, kita enggak cepat siapnya, lama. Karena matanya enggak tumpul. Di bawah ke sini bagus kan. Setelah itu kita aja asal lagi di rumah. Sangat bagus, cukup bagus ke sini dibandingkan dari yang lain. Cukup parang lah ya. Ladiang golok berupa sabi. Ini yang cocok daerah kita kan, hasil juga bagus.
0: Sarif menambahkan, selain kualitas yang memuaskan, biaya reparasi juga dinilai terjangkau. Diakuinya, hasilnya peroleh sepadan karena alat kembali tajam dan nyaman digunakan. Menurutnya, ketajaman alat sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebagai petani.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pasca banjir di Padang, DLH lakukan aksi bersih. Basnas Padang open donasi bantuan kebencanaan Padang. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, setiap tanggal 5 Agustus Indonesia memperingati Hari Dharma Wanita Nasional. Ini sebuah momentum untuk mengenang berdirinya organisasi Dharma Wanita yang dibentuk pada 5 Agustus 1974. Pendengar, peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengapresiasi kontribusi perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP, dalam mendukung pembangunan melalui penguatan keluarga, kemudian pendidikan hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi selamat Hari Dharma Wanita Nasional ya pendengar untuk hari ini, bertepatan dengan 5 Agustus. Kemudian apalagi ya setiap tanggal 5 Agustus. Nah kalau kita lihat-lihat, ternyata setiap tanggal 5 Agustus dunia memperingati Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi peringatan ini bertujuan mengenang pemasangan lampu lalu lintas elektrik pertama di dunia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Jadi hari ini menjadi pengingat bahwa lampu lalu lintas itu merupakan salah satu inovasi penting yang membantu mengurangi risiko kecelakaan dan mengatur arus kendaraan. Begitu dia pendengar, hari-hari penting ya, setiap tanggal 5 Agustus, ternyata ada Hari Dharma Wanita Nasional, kita memperingatinya setiap tanggal 5 Agustus, kemudian ternyata dunia juga memperingati Hari Lampu Lalu Lintas Internasional setiap tanggal 5 Agustus.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.

0: Mimpi terus.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pergar, pemerintah Kabupaten Agam mulai membagikan bendera merah putih kepada masyarakat ini dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kegiatan perdana dilaksanakan di kawasan Simpang Lampu Merah RSUD Lubuk Basung kemarin ya Selasa 4 Agustus. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan gerakan pembagian bendera merah putih merupakan upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Menurutnya, bendera merah putih bukan sekedar simbol negara, tetapi juga lambang perjuangan, persatuan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Yang mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih di rumah, di kantor, maupun tempat usaha masing-masing selama bulan kemerdekaan ini. Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu pendengar, Kepala Kesbangpol Agam Bambang Warsito mengatakan kalau pembagian bendera merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, pemerintah Kota Padang mematangkan seluruh persiapan hari jadi Kota Padang ya. Jadi sudah mematangkan seluruh persiapan ini. Ini HJK ini akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026 ini. Jadi hari jadi Kota Padang Pendengar, perayaan tahun ini diproyeksikan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum memperkuat langkah Kota Padang menuju pengakuan sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network atau UCCN di bidang gastronomi pada 2027. Nah, komitmen tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi bulanan yang dipimpin Wali Kota Padang Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Balai Kota Iapaca hari Senin kemarin. Jadi seluruh rangkaian HJK itu harus mampu memperkuat identitas Padang sebagai destinasi gastronomi yang memadukan kekayaan kuliner, budaya, dan juga pariwisata. Pendengar, informasi juga bagi Anda, kalau menurut Ketua Panitia HJK yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang Kori Saidan, kalau persiapan penyelenggaraan itu telah mencapai sekitar 90% dan masyarakat dapat mengakses informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi seluruh rangkaian HJK itu melalui kanal resmi pemerintah Kota Padang dan media sosial pemerintah daerah. Melalui peringatan HJK ini, Pemkot Padang berharap dapat memperkuat citra Padang sebagai destinasi gastronomi berkelas dunia. Jadi ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperbesar peluang bergabung dengan dalam UNESCO Creative Cities Network pada 2027.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan ya untuk Anda yang tetap setia di sini. Kita akan segera jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ikuti Warta Berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, Pengar yang nanti juga akan mengikuti informasi-informasi lainnya dari Pro1 RRI Padang. Setelah Warta Berita nanti ada informasi arus lalu lintas, kemudian juga perakiran cuaca yang akan kita dengarkan dari personel di Telantas Polda Sumatera Barat ya, arus lalu lintas, kemudian juga dari BMKG Minangkabau terkait dengan cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Kalau sekarang Padang dan sekitarnya cukup cerah ini pagi hari ini, pendengar. Oke, kita akan jeda dulu. Kita akan segera bersama menambah informasi-informasi terbaru. Kita ikuti Warta Berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar tetap di sini di Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Warta Berita pagi ini.